Hai ngabang, semua orang tidak temu kita. Nyalai sedan miak yo lalu berjalai, ngagai jalai pasar. Lalu ngelumu ke semua orang tibisi kau sedap bertemu. Orang di mana kau tijai. Lalu balai ndol muka gawainya penuh laban orang mayo. Ayat 11. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia terpedak ke siku lelaki tindak ngenak garik tikah. Unggal, kati kenuan tamak itu ndak ngenak garik tikah. Pihak kerajaan nanya ia. Tau ranya lalu ndak nyawut. Udanya raja biaku ngesidak biak ia ku ia tancang kaki ngejari ia. Lalu buru keluar ngagai petang. Dia edekat mengkakai setiap gerit ngelik. Lalu ko Jesus ngujung jaku yo laban mayo orang ti dekangau tambi miet datai tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita ke minggu tu ianya ayat 1-14 nya ukai siti sempamong tak kejaku bekurung tang kebenar dua itik. Ayat 1-10 nyak siti, lalu ayat 11-14 nyak siti megak. Nyalai keterbatu kumai kita berarti kesempama kita terubah pasal raja siku tingambi balau datang abang ngagai pengrami makai tidak buka ya. Atur jalai tingambi ngabang buat sempama tu bisik berbeda ngejalai kita iban tak kejalai kita kemayar itu ngambi ngabang. Tang badat orang judah mayanya tu ndang atur kena kena sedak kliak. Lebuah surat ti ngambi ngabang toko invitations ngagai pengrami ti besai baka pengrami nikah di sadung. Tang ari ngejam pengawak nyadi bedau depadah. Lalu udah semua tes dia bala nembiak rajanya lalu bertesau ngasuh bala pengabang datai ngagai pengrami ti dibuka ya. Bok sempama ditutusui Jesus tadi, kita ningo bala pengabang dan lama udah diambil ngabang. Tang lebih maya jam maya pengabang datai, sidak madah kediri ndak boleh datai. Amat dulu itu sidak sama setuju dekat datai. Jadi pengawak sidak tinggal datai itu ngemalu sedang lesai ke raja tinggal ambil sidak ngabang. Lalu udah kiruah nyindia ke pemakai ti mayuah ke sidak. Balau Raja Udah kena ingat tu, nemu sempama Jesus tu nak mangkit bala sidak. Allah Ta'ala dah milih bangsa Raja Udah hari mula kelia, awak boleh masuk perintah ya. Tak lebih Tuan Jesus datai setelah ambil sidak abang, sidak nulak Jesus. Kedegal balau Raja Udah ti nulak panggil Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lu manggil orang ti masa bukai, Gentiles kura putih. Tiukai orang bangsa Judah. Tuk meh sidak tiba jalai pasar, kendang nadai ngadang diri dam dekat diambil orang abang. Lalu nitiah ke penulis Injil kita, pengerugi sidak tinulak kengau rajanya besai. Ayat 7, madah ke rajanya ngirum ke soldadu ya, lalu nunu negeri sidak. Menjadi, ayat tu disangka kesma ukai Jakub kena sebut Jesus mpu tang ditulis penulis Injil ti nulis kurang lebih antara tahun AD 80 ngau AD 90. Lebuah Injil tu ditulis negeri Jerusalem udah dirusak orang rumong dalam tahun AD 70. Lalu tu buat penulis Injil hukum Mariala Talo ketegal bala sida orang Judah nolak panggil Allah Ta'ala serta ngain remo anak ya Jesus Kristus. Mayanya rumah sembiang buat Jerusalem di kerugok lalu ditunung. Lalu negeri Jerusalemnya pan dirusak sampai kenadai rumah diri lagi. Tang sepama tu megak bisi ajar ke kita orang Kristian kemahir itu. Kecerubah ya tu nusui pasal kangau teka panggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala manggil kita ngagai pengagal atau kejoy kura putih
bakerti pengerami nikah. Tu menjadi ngajar kita pengharap Kristian tu bukai pengharap di ujung ke kita nada boleh ngasai ke pelantang ngok pengerami agi. Ia ukai ngasau kita nyondok nemu ketawa teka tucu magi. Lalu selalu ngayan kemo temasam teka serius. Ia nadai nagang kita ngelantang ke diri. Sagi-agi pengawak kita ndak ngujung kenyok mai pemedis ngakai kita tau ke mai pemedis ngakai orang bukai. Kita orang Kristian yang orang terpatut selalu ngayan ke pengagau ngak penenang dalam penghidup kita. Lalu ukai orang dia selalu irau, tusah, serta selalu ngemuan hati tip gede tau ke berdendam. Jadi kedua, sempama tu megak ngajar kita pasal utai tengah pengawak ketau nagang kita ningo kangau Kristus serta datai ngakai Allah Ta'ala. Lalu kesua lagi utai tu ukai utai kita kumai kita jai tengah utai di berdosa. Bak sempama tadi kita ningo sedok di ngai datai bertegal ke sedok di kiruah serta berat ke pengawak derimpu. Siku ketegal tiko ngakai umai toko kebun ya. Kalau siku tibukai lepas dia dekat ngeciak reta tengkira bergudang toko kedai ya. Sida ukai mansang reja pengawak salah dan pengawak ti kena ngidup diri. Menjadi Allah Ta'ala nadai bersalah pengawak ti ngidup diri. Bayak kenyak bumai, gawak perintah toko bisnes dirimpu. Utai tiko Allah Ta'ala inyak kita tahu benar terlalu angkun toko kiruah ngidup ke diri serta ngerja pengawak kena nguliah ke duit, kena nguliah ke pengaya, nguliah kereta tengkira sampai ke kita nadai hari ingat ke Allah Ta'ala. Serta nadai hari datang gaya dalam semiang. Banyaknya semiang ke diri tahu ke semiang bergerja lebih hari minggu. Kau jaku kita, kita kau ngidup ke diri. Tak kebenar kita tahu benar munuh penghidup ti benar. Lebuh kita nadai hari ke Allah Ta'ala. Laban penghidup kita menjadi ukai muti buat dunia tu aja. Penghidup dunia kita tu sementara aja. Semua pengeraja kita nada boleh baik kita pulai ke sepiak kian. Tak penghidup ti panjang lagi, ia nyadi udah lepas dunia tu. Bunyi kurang ajar kita, utai kita ngasuh kita ndak tulih kita ti pemana yang utai ti rumo dong mana what prevent us to achieve the best is the second best. Jaku sempama Jesus ti kedua inya ayat 11 ngakai 14 lalu tu pasal raja ti datai ngakai bala pengabang kuda datai sudah duduk berpengrabi nikah. Lalu siku ribola pengabang di pedok nadai ngenak garitika ke diberi rajanya. Pengabang segunya lalu dibuai keluar dari pengrami gawainya. Sempama ke ditusua Jesus tu dikelala bala rajudah menyak-menyak. Laban sempama tu kurang lebih berkodoitik sempama orang judampu. Tialai bala tindak ngenak pakaian tebetul ditulak atau ke dibuai dari pengrami. Jadi utai ke diajar Jesus itu ianya keterubah semua kita datai ngagai Allah Ta'ala ndak boleh berpanggai berpengelurus teka pemanah pengawak kita. Baju teka pakaian kena kita ianya pengelurus Jesus Kristus tidak mati ketegal dosa kita. Jesus mpu ndak ada berdosa lalu buah yang mati ia mati ngau pengelurus. Lalu oleh pematia dosa kita diampun Allah Ta'ala. Penglurus Tuhan Jesus pulai ke penglurus kita. Nanti kita mangai ke pengharap kita bawa Tuhan Jesus di pengelepas kita. Lalu penglurusnya nyadi ke baju, ke pakaian, kena kita ngadap Allah Ta'ala. Siti mega ajar Jesus, ngenak semama tu ianya jalai kita ngadap Allah Ta'ala. Kita patut merasa hati ngerundian kita. Ngai ke kita datang membuat hati tip gede. Takau dosa bisik dalam hidup kita.
Kita mesti nak uliah ngadap yang wati cituci serta lurus. Lalu tu mekebuah kita nak tahu nak ngaku dosa kita tiap kali kita datai ngadap yang. Lalu tu mekerja kita tiap kali kita melomes buat gereja. Kita dulu ngampun penyalah dari semua utai bukai kerja kita nangkan kenyap. Kita juga patut datai ngalah talo ngebaso ti cukup. Laban Allah Ta'ala tu petara kita. Kami kebanding, lepas kita datang ke rumah pangan kita, kita nadai juga ngicak ke diri. Lepas kita kok masa sedap. Nyalai lepas kita datang ke rumah gereja, kita datang bermua petara di raja kita. Nyalai pekayaan ngulah kita lepas miang, patut nunjuk ke bahasa kita ngawalah Ta'ala. Kita ukai masa pediri, tak kita masa lah Ta'ala. Menjadi lebuh nak datang ke gereja semiang, anggap kedirimpu datang ke istana gubernur, takut istana agung. Anang icok ke diri. Lu ajar moga anak kita, anang icok ke diri. Lepas kita ngadap Allah Ta'ala, buat rumah gereja atau ke rumah semiang. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bagi keminggu tu, dilengkok ke aku nak ketuk. Lalu sebedau mengangkat ke diri, kedulut mai belum peninga, sama dia jenuh. Serta lu sama aku bersamping, Allah Ta'ala tiptara setelah apa kita. Nena sopi ti diungkup ke minggu tu, ya minggu Trinity 19. Oh Allah Ta'ala, tidak ada sawab nuan kami nak datang gereja utai ti di keriduk ke nuan. Engkau pengasih asuh Roh Kudus nuan, ngatur lu merintah hati kami dalam semua utai. Oleh Yesus Kristus anak nuan, Tuhan kami ti hidup sebagai perintah ke nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Dan Allah Ta'ala siku aja, dia tu lu datai ke belam-belam ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mau puak aku.

Ya, peningannya anak kami mai kita mendiang ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Padi hari YFMI Bandi Kucing ya. Jadi mari selamat pagi ngaga bela peninga nyangkanya baru aja masa radio ke pagi tu tau ke kita ya ke agi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita ke pagi tu bawa awak pengerak pagi. Terima kasih mayu-mayu laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai bala peninga nyangkanya benuang dalam perjalanan nurun ke gereja kini tau ke kita nyangkanya benuang nurun ngulu sekedar pengawak ya ke besi dia tu di bagi menua kita ke pagi tu peninga ngarap ke datai berendu ya ke dituju ngau selamat ke pagi tu serta maga mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benua ngiru pagi kini ke pagi tu peninga selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari minggu kita begulai ngau kami ber YFM ke pagi tu ya pe maga ngagi bela peninga ke bukai nyangkanya benua mendiang ke kami ber rumah kini tau ke benua gawak kini jam kedai tu peninga selamat berjalan ke pengawak ngagai kita semua selamat ujung minggu serta maga selamat belelak begulai ngau diri sebilik ngagai kita nyangkanya kita diau berumah aja kini sarito belelak aja berumah nada minah kebukai sambil mendiang ke YFM seruran bersamping ngarap ke kita semua sama belak liku nak ngira bak dini alain dua kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi udah lepas lagi mai kita mendiang ke program tungkat semangat begulai ngau Pastor Iman Guliang tang sebenarnya peninga merenang kita dulu ngau duitik lagu-lagu ke dibai Richard Josh tinggal bungai setangkai tang sebenarnya tu lagu berpadu nyawa ke dibai Honey Ching ngau Richard Lee balut tekan gemala YFM segulai sejalai.

0: Shalom. Selamat kita bertemu baru. Maka selama ku ngarap ke kita semua belok berpengerai. Lalu bisa awak dia bagi kita kena nengok ke jakut Tuhan. Sekali itu, maka ke agik nampung jakut Tuhan dulu hari itu. Ianya ngerindu ke hati Tuhan. Ngerindu ke hati Tuhan, nyok ukai utai tik muntang. Rambau Raja Hezekiah dulu keliok. Tajak Hezekiah tu dicirinya di raja tang ukai mimit mensio bok menuanya nyembah ngkerambok maya nyok kliok Hezekiah ngerusak utai tidi kesayau kurang bok menuanya kecuntuh ngkerambok gambar ular tindang dia suh Tuhan pu gagok sedok bok menua puang dia kena Tuhan ngerai ke orang ti udah dipantu ular. Tidak sempat malik ngagai ular ke de tuat ke bawa menua puangnya. Dia orangnya ke udah depan tua ular ndak nyadi mati. Tanggerai lalu hidup. Tidak nyadi cerita tu bisi ditemu kita dalam buk penyampau 21 ayat 8 ayat 9. Balat cabarannya. Katiku kita dia tu deh. Menua kita mayuh cabaran. Minak cabarannya bisi lain mimin. Mayuh orang dedingo kitai detancang roh pemati tang lebus tidak muai ulung rusak utai tidur rohnya besarang tidak dekat gerai lalu hidup. Jadi sekali itu awak ke kitai merening ngagai utai tidak padah dalam jakut Tuhan ngambil ke kitai uliah dilepas ke takkan lepas ke derimpung lepas ke orang bukai nanti ditemu kita bisik utai ti lancang bisik no ngasai cabaran ti bekenya jadi nanti ya bisik datai meh ngagai Tuhan nyerah ke derimpung ngau penghabis hati ko Tuhan madah nanti sidak enyak dunia tu bergedik ke kita anang tak ingat sidak udah dulu bergedik ke aku. Aram kita maca dari John 15 ayat 18. Nanti dunia bergedik dengan kita. Kita tidak tanda ingat ke ya udah dulu bergedik dengan aku. Nyok jakut Tuhan pun. Yang dalam cabaran kita tadi ukai seminok. Napi pemar. Napi pemedis. Tang kita ngasai ke derimpu. Tak ada kerindu orang lah bagi kita nyebut utati benda. Dia pergedik ke orang lah bagi kita nyebut utati amat. Lalu, mayu lagi macam utai. Tang jakut Tuhan. Dia pemadu berkuasa. Nanti mayu nyok. Mayu orang bergedik. Ngagai Hezekiah. Laban dia ngerja utati ngerindu ke hati Tuhan. Dia tu pun bisik meh. Orang bergedik ke nuan. Laban nuan. Belajar ngasih lalu rindu ke Tuhan. Indah horatik ngambuk dari ngelalo Tuhan, Arab ke Tuhan pen. Nemu bergedik ke nuan. Lebuh nuan bama amat bertuai ke nuan. Rundiang nanda uliah di kelimpang ke. Ngenok akal. Ngenok jakuti. Ngumbuk jakuti. Ngansak. Leban nuan sikit Arab, Arab ke Tuhan. Nama patut digagak nuan. Hebrew 12 ayat 2 madah ke awak ke kita merening ngagai Jesus di nur pengarap kita kenyau aripun datai ke ujung. Ia nak baduk ngepok tegar regang laba pengandal di nganti ia. Ia nade malu mati atas regang lalu dia tu ia duduk muak ari kanan penuduk Allah Ta'ala. Kita menjadi ti udah harap ke Tuhan ukai semina harap tang kita udah destio ke Tuhan bisik penuduk ngimbai iompu aris pihak kanan Allah Ta'ala kati bekau orang ti no harap ke Tuhan jadi kita bekau orang ti berumpak Belanda kita megak di kangau ngambil ke sama duduk pegulangan Tuhan Yesus di surga. Tau bisik buat dalam bub Efesus 2 ayat 6.
1: uliah penyerakup kita engau Jesus Kristus, yo ngangkat ke kita engau yo, lalu kita endang merintah ngoyo di serga. Dia nur kita. Katino narap, anang do Arab ngau penua. Laban setan Arab meh ke Allah Ta'ala ndang bisi tang pengarap beko ngi setannya tadi kena buai ke neraka. Dalam bab James 2 ayat 19 kati kita Arab ke Allah Ta'ala semina siku aja badas ku dia. Sida antu mega Arab bergetar serta takut. Setan udah ngasai ke pengantang di surga. Lebuh yo agi di kumai bintang pagi. Tang lebuh yo memberontak. Lalu debuai aris surga. Julu ati ngau kuasa bintang pagi. Lalu diambil ario. Lalu diberi ngagai orang ti Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa dalam Yesaya 14 ayat 12. Kita mensio jauh lemai arisitan. Dan kita sudah diangkat lalu dia so duduk mua. Rekanan Allah Ta'ala merintah begulai nge Jesus di surga. Nanti kita sudah diungkup ke Tuhan berkenya. Tuk mesti tik tuju, tuk mesti tik kebuah. Sitan bergedi kenuan. Orang ti anda Arab bergedi kenuan. Laban sedok nada tulia ke tempatnya. Ketegal na Arab. Hezekiahnya raja. Tang kita dikumbai imam di raja. Lalu diberi kuasa mai nusui berita mana melepas kau orang ti mengkang kena tangkap dia dalam pemetang. Kita dia baik dia suah diansa nusui berita mana agak sidok ti agi mengkang dia dalam pemetang. Sidak ti bedau nak Arab ke Tuhan. Ngambil ke sidak ya tau nemu lalu ngasai ke mana Tuhan dalam penghidup sidak. Tu bisa disebut bak 1 Peter 2 ayat 9 ngau 10. Nyalai bala menyadi pegai meh utai ti dikarap kita dia tu. Leban bak hari ti ke datai lak mayu hendar. Nabi bulak pengajar bulak dekat datai ngena akal sirak tik jai ngelimpang ke orang ti amat Arab lu dah dipilih Tuhan dipilih Allah Ta'ala awak ke kita tadi merniang kemua lebah bergah rimanya kita ti Arab Yesus sururan bisik ngau kita sururan bisik ngemata kita lalu awak ke kita tadi bertuai ngau pengambil sati kita ke Tuhan. Dah banyak meh tuju pengarap kita. Semua utai bukai. Kok dia tinggal kita megang. Lepas hari dia kok datai lo. Tang. Pengarap kita ke Tuhan Yesus. Dia kok meruan. Balama ya. Nyentuk ngagai maya Tuhan Yesus datai baru. Lalu kita ingat ke derimpu. Kai seminak nyadi orang di Arab. Kita bisik kuasa. Sebab kau ngaungi Tuhan Yesus. Lalu tuk megak sitik kebuah. Orang tahu bergedik kenuan ti ia ndak harap ke Tuhan. Orang tahu jahit ngenuan. Lalu ndak berunding ke penyai tadi tahu nikal ngulang agak sidak baru. Dan kita nemu lebuah kita udah harap ke Tuhan. Kita bisi tuju penghidup ti ndak boleh dibanding ke ngenak atau bukai. Lalu ndak bertawar dalam penghidupnya. Dia meh hidup meh lurus serta tuci bok mua Tuhan ti udah ngidup ke kita lalu meri kita pemenang awak ke kita hidup lalu ngerinduk ke hati Tuhan seagi-agi kita nanti Tuhan Yesus datai baru kalau awak ke Tuhan merkat ke semua bala kita shalom ngaga semua pemayat Tuhan ngintu kita datai ke pengujungnya. Amin. Amin. Berkat ke nama Tuhan. Lo beri puji dengan nama Tuhan. Siku aja. Haleluya. Amin.

0: Ya, peningat nyanaka kami mai kita mending ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Raymond Guling siti program ti di keluar ke Ken Michael ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi sebenarnya kita ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningat ngagi kita nyangkanya nak nemu kini kat mindah kini lemai tu awak kami ba RTM di tu bisi ngatur siti program ba Semarahan din ianya ba Dita Putra Unimas Kota Semarahan ianya Pekit Renggat ke Penudi Bintang Piramdi 2026 ya. Jadi program tu ianya edisi ke 38 bisi 6 ikut pemekit tingari ke tiap bengkah zon deka mandang ke persembahan solo lalu konsep tu berbeda hari edisi ke dulu hari tu ti nyerangkum karakter induk Maya Jeman P. Ramli ya. Jadi kelimpah harinya magak peningah pengulih vokal pemekit dipinta ngempuang ke elemen ngululuk ke diri mantai ke karakter P. Ramli ya. Jadi tiga ikut penyanyi induk Aris Sarawak magak deka Ayan dalam segmen trio ke alai teknologi AI deka dikena ungkup teaser raban pemekit ngau elemen visual berkawut ngau legasi P. Ramli. Jadi pekit bintang P. Ramli 2026 Tok Peninga diatur kena malam tu lagi malam hari Minggu pukul 9 malam ba Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Ngagi kita nyangkanya nak ulih datai ngau meda program tu ba Kota Semarahan. Kita mega ulih meda live ba TV2 RTM Klik ngau Sarawak FM ya. Ikinya tadi siti program ke bisi diatur RTM Kuching Sarawak. Ege nyedi ngau tu peningah dikena aku ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu aku ninggal ke kita ngau lagu ke Dibai Stevenson Sulu Anang Berubah tang sebenarnya peningah kita mending ke promo tu dulu ngujung ke awak pengerak pagi kita. Mumpul dulu aku peningah bye bye temu baru kita ba awak ke bukai Tuhan merekat kita semua. Selamat hari Minggu.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara bersama pengacara anda Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Semarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramli 2026 semuanya hanya di TV2.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

Okey, Branka Jaro baru dah berinak tu semua. Gau lagu ke diberi nama Bisi Ungkup Diri. Selamat pagi, selamat hujung minggu, selamat ingat ke kami dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu pagi hari minggu 11/10/2026. Jadi selamat pagi semua, selamat ingat ke kami. Nangira di indur kita jam kerja tu sekali kini di negeri tak kebar rumah panjai. Okey, selamat ingat ke kami dalam segmen kita ke pagi tu 9 pagi nyentuh ngagai pukul 12 tengah hari lagi. Okey, jadi terima kasih megak ngagai pengulang program kami email da Joni kudah gulanyo kita dalam segmen penggerak pagi berengkari pukul 6 pagi tadi nyentuh ngagai pukul 9 pagi itu tadi. Jadi pukul 9 pagi kita dengar ke berita ke ditabur dari pusat kekepalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi benarnya kita ke benung belak baru macam kereta itu tak ke benung deriba kereta berhenti jalan jam kereta itu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bendur ke dituju. Terima kasih megak lah memilih kami Bau FM jadi stesen pemerintah kita ke pagi itu ujung minggu itu. Okey, terus dengar kami. Kita akan menunggu online buat Facebook jam kita tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami. Wife Miban, kita boleh ninggal ke namanya pesan ujung minggu. Atau ke pesan rindu hati, ngau lagu peminta buat Facebook kami. YFM Iban. Lagi aku macam komen KBC dan jom kita buat Facebook kami. Okey. Ya, terus kita berpindah ke lagu ke sekali itu berikutnya. Kita bisa lagu Ari Anthony Udit. Lagu ke diberi nama Rindang. Bukan bisa lagu Kebendaria di Baik Menua. Okey, terus dengar kami Y912.

Oke, nyawa dari lagu Ari Menoah, lagu Kebendarya Majam. Kita ke data berikutnya pukul 9.31 menit pagi. Oke, jadi ke pagi itu dalam segmen Y912 mulai hingga aku Raja Suking teka Arbi. Oke, ya jadi terima kasih ya. Kita aku udah bisa komen buat Facebook kami, YFM Iban ke pagi itu. Minta pemain ke lagu ngau natai ke pesan rindu hati. Oke, jadi aku maca sekedar komen ke bisi dianjung bala kaban kita itu ba Facebook kami YFM Iban. Dan sebenarnya kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Aku minta kita semua follow, minta kita semua like dulu Facebook kami YFM Iban dulunya. Kita udah ninggal ke komen dia lagu peminta ngau pesan rindu hati itu ke pesan jom minggu kita. Oke. Okay. Pesan kita ke pagi itu. Oke, okay. Ari Eni Tinggi. Selamat pagi DJ, selamat jalan ke pengawak ngenuan Pak Konti. Hujan kami di Betuang pagi itu. Minta main ke lagu Ari Angela Latajua, hujan ke ganti air mataku. Jadi lagunya dikena merindang Syasha Amanda aku ya. Pemegang nuju bulan pengrindu Margaret Uncing, Mami Sulu, ini darah baji engkau semua kenalame. Terima kasih yang memang yang dijalbi ku ya, sama-sama. Okey, selamat pagi megak nuju Juni Ben. Selamat pagi DJ Rajes, selamat jalan ke penyawak. Hari kami di Miri panas pagi tu ya. Entuli yang minta main ke lagu Gilbert Gaweng, Ngigak Pancar Panas Pagi. Okey, di kena merida rimpu, ngau semua belakaban Facebook ke ngelala. Okay, berdua dengan radio pakai ke pagi tu. Selamat belalak bau ujung minggu nuju semua aku ya.

Okey, jadi Juni Band kebenarnya lagu Gilbert Gawang tadi tajuk ya, nanti dalam sistem kami itu Ngiga Pancar Panas Malam. Lagi kita dengar lagunya nih. Okey, kesekali itu komen Ari Rahman Bali yang selamat pagi DJ Madaka Diri Ari Johor minta main ke lagu Kampar di Pelepak. Di baik ni yang Jeffrey Nyalo ya, dituju ke semua balakan Banking Lala nak ditinggal ke Megat menuju balakan mis rumah ba mandi yang pakan din ngarap ke sidaya terperindang serta selama ujung minggu menuju semua. Terima kasih dan jajah sama-sama. Okey, Edlin Amor Ari Betuang, hujan kami di Betuang tu je, selamat berkonti ke ya, minta nama main ke lagu Litan dan Suman kini baik Bobby Lying di Kinam Merindang semua kengalang ngapa lo bakih balakaban Facebook balakaban TikTok aku megak ku ya ngau jakusan selamat ujung minggu nuju kita semua. Okey, Siti lagi komen tu Ari Catherine Robin, selamat lagi di Jerajes, selamat jelai ke penyawa serta selamat ujung minggu minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di baik What Rock. Lagunya dituju ngekai Sida Julia kediau di Suriaman, Mak Gary di Miri serta tuju semua belakangan Facebook ke ngelalameh ku ya ngarap ke semua gerai serta lantang selalu. Terima kasih yang ngenon dicia sama-sama. Okey, nyarinya tadi sekedar komen ke visi dan jawab belakangan kita balap dinya bak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu dalam segmen Y9 12.

Okey, ngarap ke kita dah terbenda. Ingat ke lagu Ari Gilbert Kawang. Lagu kebisi dipinta balai kaban kita kebisi komen tadi bah Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi benda bakal selama pukul 10 pagi. Nur kami mic telinga ke program Tujah Penghidup. Okey, setiap hari program dia dikeluarkan Nancy Nanggai itu ke Gabby. Okey, jadinya pukul 10 pagi itu lagi. Okey, terima kasih laban terus segelas jalai. Terus ninggal ke kami YFM ke pagi itu dalam segmen Y912. Okey, mari kita dengar ke lagu ke sekali itu. Okey, dua itik lagu untuk dengar. Lagu Ari Angie Ross. Lagu Sekunci Ati. Habis itu lagu Ari Sherlina. Okey, Nesal Nanam Pengrindu. Okey, jadi terus segelas jalai. Terus ninggal ke kami YFM 24 jam merindang kita semua.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Karena kadang betul deh kak kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Ergau tay ke beratur-atur tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke nanti kita nyenyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mere. Kadang sida yang pun nyebut di mail atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi no kapan aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati layak diri sebilik bak media ramah enti uleh aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ari aku Bibi Chloe.

aku duduk muak ke Mediterranensi maya penemuan aku ngau grup kami ke Tunisia kena 29 hari bulan 1 tahun 2026. Aku ingat ke peniau dari penyawah pejalai aku boleh datang buat muanya. Lalu dia aku ingatkan peniau diri maya aku gemit sampai aku bersekolah. Hari ke bersekolah aku boleh kerja, hari boleh kerja aku lalu nak nampung pengawal aku ke berdagang berkaki dia tu. Jadi kependeran malah peningat asam aku dia senang umur aku dia tu 66 tahun. Jadi buat program nujah hidup berkaki sekali tu aku berkongsi dengan kita yang aku ingin sampai ke dia. Bila umur aku 3 tahun sampai naik ngaurang kagi hidup mayari dia tu nang nyebut aku tu siku nemi akang si cukup macam selalu maya aku pay orang ngeludah orang maya mandi ke kanan jipak sabun orang maya muai sabun orang kain orang kain dan no orang ama aku kok sudah inai dan aku mungkin ni ngaji tahu tanya aja dan kalau orang nyebut tanya baku takaklah penyakit nuan maya lagi mit semua banding nuan enggak besar dia tu. Aku semina tujuh menjang lebih banyak aku umur 3 tahun lebih hasil sepiku aki aku nguan aku laban keliak rumah panjai batang ke tebelian. Jadi aki aku tu tadi tinggi umas ya tinggi demak ya bab belakang mak ngeru kau angkat aku tak ni terpegai ke terutuk atap lalu ni ke kata tulang prabuang keng rayap kata akin aki aku nak nemu kena kau nak baik aku aku ni lega-lega dia buat tulang prabuang kau sedaya orang kami serumah ni begau tang mayanya dia si ayak aku kena mau ma tak kapai kerisa kami menjadi inai aku pulai yang nangka iyalah nikik tulang prabuang ngambil aku mai kunurun ke bawah pemancal maya aku nu besai-besai ingat aku maya orang agak jalai hari sibu ke kucing masak rumah panjai kami dia benar senang dia aku muda orang yang kami laban lagi mid-midnya dina kak meda lipan ngagak jalai nak ma pengawak ngalai pengawak bukai bukannya bisi bakal pengawak nabi akmi hari itu mempegai ke telefon ngagai ke negatif ngagai ke bukanya ngagai tak kami keserbah sama siang kadang-kadang kit ngagai jalai lun meda lipan temuk jalainya sebab payah ku lalu bu beli kereta private kereta kena emai orang ada pasal ngagar rumah panjai kami. Jadi aku tu tiap kali ku ngau nurun pasal ngau ya pemain nurun aku pun nurun kadang-kadang nak babajo pinai ku nakak-nakak sekali lebih nipan kereta bapak aku apa itu akhirnya dua-dua ni bapak aku dia dah
aku tetap ke kerutuk berjarai ya. Bak tu kerutuknya. Kerupa-kerupa atau kusua aku ngerti apa yang kau nyawa. Apa yang kau tengah nak. Tengah ngerti aja lah itu. Nyawa malu aku ya. Nyawa di rumah yang usi. Madah ke. Lupa ke. Lusuang orang. Apa tu ayahnya. Ada yang memungi aku apa yang kau. Buka aman yang usi. Macam ada yang gini. Indahnya tadi nomor 7 tahun SSB. Ustaz bersekolah masuk pemerintah satu. Dalam tahun 68 kena lagi. Umur kadang 7 tahun 8 tahun kurang lebih dia. Masuk pemerintah satu berjalan kaki ya. Kurang lebih setengah jam hari dengan jalan babas. Dari rumah panjang ngegai sekolah. Kurang sengaja aku suka. Kami mayanya cikgu sembai indah orang wo. Kesepau good. Yang orang ngajar kami mayanya. Maya ke sekolah dia no, kena. Tak kadang-kadang berkat pangan diri. Bukan itu berkat berdiasnya segi. Kak dah jaya berkat namanya. Kainanmu bakal pengawak nebiak bakal Dato' Muni Kuhai dulu tak ada ini sekolah sengan-sengan datai nengkap pemerintah sudahnya tadi sekolah ngagai menyan jadi maya ke sekolah ke menyan kami ngenak perahu kurang lebih mendua jam biar merau. Ya, saya ingat lah kami orang merau. Orang minyan ketawa ke kami merau. Kayu bakal resengan. Berkenan membaru. Nak kalah makai ini. Bak sedau ke. Nurun sekolah. Nak belajar dulu merau. Jadi aku seperau ngonian jirum. Jirum. Dia tahu dan ada ya. Pemberi lima, pemberi enam. Mainnya sebab aku sinar reset komandan tren di durian. Pas pemberi enam, aku masuk POM satu. Buat tahun 1974. Masuk bah, sekolah bah, SRGSS Batu 21 Jalan Raya. Sekolah dia pemegang bukannya sama Kak Polai. Jalai kata sikit. Lagi tunggak ke sebentik. Ngeruman bas. Tendak pihak lagi bas penuh ngai mai di. Nonsan rusak. Kalau kainya dami yang kena kereta bakal dia tu. Bas ni kena kena. Jadi, ni apa yang kumianya sebab. Dalam tahun 70-an. Dia mesti nukar kereta private ini yang tadi. Ngagai teksi, laban dia boleh lesen tersebut. Lalu dikena ya lesen testinya tadi kena ngangkut orang kari sibu ke rumah panjai kami lalu ngagai uyak kin masak sekolah sibu ronyak lama-lama panggil diri mana ada duit nanti si jalan pemuda sekolah kan yang bisik kin masak suak ke RM10 cuma duit nak cukup nak mempengar sekolah nak orang masuk kelab ngupi manuk nupai babi ngamak mebat sekolah makai tangkung makai mi mata mau tanya nampak ni naik pasai ni sikit tu memangin kadang aku nak ngau dan curi beli mau takut ketimak orang pihak Jakob Pak Isad Abak kerja-kerja tening center dia.

niya, ba, maya tubtiga, maya niya sa mga persa Sarawak Junior. Angkat ko boleh doa. Ini lebuah kaya nanti risau pemdiganya tadi. Dia aku memang pengalaman di rumah penjai. Pengalaman di rumah penjai. Aku mohon angkau hari kus sekepin boleh sampai lima kepin bagas ko ada gawa ya. Nang kau ibun itu lada sudah apa itu nyudah mau gawa amin yang nyudah saya nuloy nae aku apa itu sedih menyudah kita si lama-lama ya boleh duit kena anjing ulah ke kami belum menjadi bukai kena ya ada dengan arita madah dari beli tanah kau ya tidak setiap hari investment ya sebab lah jadi aku lama mayanya tanah insi agi murah ya beli. Ito na kanyuang gayanya tanda ito ya. Banyak pa. Sige, mada. Tanah start hari ito. Datay ba muna rasalian din. Ito anak beli aku. Ito anak beli aku. Ko ya, pamansa niya. Sekedaan. Bisi pala dito. Jadi, sekedaan tadi. Dalam dispute. Ada iku ngawin niya. Mayanya subak kami pun rumah-rumah panjai. Agak rumah penjaya aku tu tadi. Segi. Di rumah. Ibun rumah. Pemandak sekolah. Pemakup. Weekend. Pulai ngagak rumah penjaya. Pengawal. Maya orang bumai. Kunga bumai. Maya orang. Maya. Tak semua pengawal rumah penjaya lah. Bagi kami sebilik. Sigi nyo dah kerja aku makan-makan. Yang mujahnya tahun 1979 aku pun memang lalu set senyap kampres. Dia ya, aku gagal. Gagal minyak tadi. Nak puas hati pengen diri. Apa aku nanya? Lagi kat sekolah adik aku ya. Adik aku. Muji sekali tak? Aku ngono ya. Dan yang tadi aku set baru buat private school 1979 set baru lalu city subjek ke baru buat aku yang tadi komers. Jadi komers tu pasaha berdatang. Jadi komers tu nyamai ada pelajar ke supaya aku. Jadi lepuh maya exam yang tadi maya sini akan berhasil dengan adagi pesa ke dekena kami menyayanya MCE Malaysian Certificate of Education. Jadi mana risa pangan diri pemlima boleh tiga tanya apa aku agak kat sekolah adik aku yang ngait aku kumpul ya. Jadi udah nyak tadi maya 1980 banyak semua nyamai minta kerja supaya aku tak laban mayanya bala menyati aku ketuai. Udah kerja ke okey mandi ko ke nombor 2 dah belaki lalu nitiah ke laki mandi ko ke bia nitiah ke laki tak aku ajak main aku dah sai nyum sai gi udah mau pengawal aku lalu nanam diri di rumah tanam ni punya tadi nampung kerja ladak kami tadi. Koko aku ngau orang jual berjual koko rega RM18 sekilo aku ampit. Nanam kuku, nanam lada semua ada rasai kaku magang-magang. Naga rumah panjai. Bangkut ke kereman rumah panjai lah banyak. Semua kita ada beli magang-magang. Aku, naga rumah aku. Nau sedap. Apa ialah, nak bala tukang lah. Danya aku nemu. Angat rumah kami yang sebuah orang udah mati. Sampai menegiku dan jual sekali. Rarang. Aku muka, aku baru lah. Betul-betul. Kalau adik ngoi pelipa aku bukainya tadi. Sekali-sekala datang. Mayanya ukainya bisik jalan mana. Dali cangkuhnya. Tariknya nak bicai riat. Kami bisik cerita lama ni apa yang aku sebutnya. Nak tariknya. Kai. Nak ada itu nak ada kerja.

tanya tadi nya pasal kerja. Maya kami nya tadi nya mai minta kerja dengan aku. Aku tu tadi kalau nak gua pinta bekerja, aku tu ngai nurun karena aku dah interview. Jadi nampuang pengawak kerjanya tadi. Aku kerja pak RPA, kerja di luar pengadili. Itu barang lah. Aku boleh ngobrol Cina di orang ke bisik barang ke dengan RPA. Kau sudah ketika stability kita semua berbalik ya. Importer, not exporter di sini. Importer itu dari orang tinggi. Ngoda barang dari menua tasik, bakal di Singapura, di China, no. Semua. Jadi, jarang nak kelala kok. Kelala-bala Cina. Sampai dia tahu. Dan yang tadi, lama-lama kerja dia, lebihnya ke semak rumah panjang. Tiap minggu pulai. Mengenang kemula aku kerja subah. Mianya mula. Lagi ya, seminggu kerja. Nak sikal pengadiri. Sudah 3 bulan. Nak untuk sikal. Laban gaji mianya subah. Basic. Baru ke 297. C11. Plus lawin untuk ngonya. C450. Suar rumah. Baru ke RM20. Siti bilik. Masak kena rempu aku. Lepas lagi kau masak. Masak kena rempu nanya. Ya. Jadi kau ni apa? Ni buang balik ke duit dek kau ya. Tak simpan duit kita. Yang lain nyok tak berasa bisa duit. Minyak sebab lepas kena ada main bakal kami hari dia tahu lah. Kuliah tu beli kemutusikal. Gaji 3 bulan. Beli kemutusikal. Minyak sebab. Ngai ngelon. Lepas nanti ya kes. Mau ke 1,000 lebih ya kemutusikal. X100. Nanti ya. Ia kes 800 lebih. Tidak loan 1,000 lebih. Main loan tadi. Si duit terlalu beli ku kes. Nak tu si kaya kerja. Ini kerjanya tadi. Ingin pulai ke kenang-kenang kemah panjai. Bekerja-bekerja ku. Mayau orang bumai. Mayau orang nebang. Tak semua kawan kemah panjai. Ngejang kebang. Udah apa tu. Cukup lah kejang kebang. Yang kapan ada ganyak ya. Tak pengawak orang rumah penyai. Bakal pengawak gotong royong. Orang Martina dari kalak nanggau baju. Angkat pendahan babi ke bangkai orang. Ini time aja. Pemang dengai kerja. Dia minta cuti berkenyak.

Jadi kurang lebih dalam tahun 90-an mayanya bila Cina berbaik aku beli ke saham maka IPO punya meh. Jadi beli ke IPO nya tadi mula IC aku kena sidaya. IC aku kena sidaya beli IPO saham punya tadi dah. Isu beli pun dia kita kat Google bah. Boleh Google kita ngagai IPO summary kita mendak cara begini kum bisa mendak no saham baru jadi semua lagi kena manual. Kena manual nilai pemadi apply kena burang lah ambil burang pula polisi burang tu anjuang. Jadi supaya aku tak mula ini punya tadi nama aku kenal dulu udah nyata di Cina si kau mana aku bos dia bisa duit sana jadi dia beli atas nama depo kita bumi putra so dia bisa priority the portion main cuba undi nyak makabah Cina selalu kena nama bumi putra beli IPO angkat uji ke aku nak nama aku eh senang boleh duit lah beli Siti Lot 1000 tiba harga yang dalam 1000 unit RM1000 sekali jual boleh sampai 2-3 ribu sampai yang main tu jujurnya ngenak nama kami sebeli dalam nyatik ku kunci kami tu kunci aku berjalan tak untung-untung dia nyanyi mayus-mayuah nama dia kena. Ya aku sebab lagi kena IC biru sangat yang main dan beli ke IPO tu yang main nak bakal dia tahu banding kalau dia tahu dia tahu dia guna CDS Central Deposit System mesti kak kena account direct pun dia tahu banding kalau sebab dia ni bisa kaya penyak dia ngantar check aja. Tak muntang boleh duit supaya aku banyak yang main 1990 2 93 cik mana

mesti duit. Jadi mesti duit banyak tadi. Kira 1994-95 banyak. 95 banyak. Dia baru ekonomi mesti turun. Nilai kemayannya sebab segitu dah mesti duitnya. Nilai kota itu. Majak kerja bukan tahu gaji masa tahu. Mereka memayang kaya wakil Cina. Pihak bisa ingin mimpi kutai bekerja.

nenangke paiku tadi. Apa iku 1993 yang mati? Mati yang tadi sakit darah bak perut lah, gastrik. Nanti maya bakal dia tahu lah gerai lah. Isik korang, dia terpuang orang punya. Jadi maya subak lah benda, nadai cara punya berubat. Nadai maya 1993. Nadai ni apa punya tadi lesen tersi bedau. Jadi lesen tersi nya bedau tadi. Sudah APKP. Lesen nanya ni lesen tersi ni apa apa kita semua tadi kita nak jalan kan. Jom pulai. Jadi kuku ti kita tak kau tak tahu. Simpan dulu. Jadi aku punya di kespare ba. Lebih banyak sebab semua probet atas nama naik kemana-mana. Oleh, aku sini APKP. Aku lalu start jalan ke taksi, pemudah kerja jalan ke taksi. Bisa duit belum lama. Semalam kadang-kadang sampai 100 oleh. Pemudah pukul 12 malam dia nyucas 50%. Musuh mayu. Kau tahu kan bakal dia tu bandian kena grab madai. Taksi aku lebih nemu jokor putih malam hari. Pama hari 6, hari minggu, hari besar lagi nak tunduk di rumah pemajam maya tanpa airport tak semua pukul 3, 4 pagi baru pulang ke airport cuman yang punya penyakit rindu baju yang kurang kemampuan macam-macam gaulah manusia bisik banyak nak bayar bayar tambah pemudah mabuan jangan kira utai dia tujah maya berjalan teksi kena macam-macam cerita. Jalan teksi tenang tu tetang. Mayuhlah. Ya, modanya tadi. Ya, aku kena dia tu gaji ko. Umpai dah tai 1000 mayanya. Mulai ngobat time man pada ko. Ya mai jalan teksi mainnya so. Kali ko cuti sebulan lebih ah. Boleh 3000 lebih ah main teksi. Tolak minyak lagi undang 2000 lebih jadi minyak punya tadi bangkut kurang 10 kili mayang buat airport kadang-kadang beli 100-200 rindu minyak jadi berjalan ke taksi main saham nyolandia-selandia angkat dari tahun 1999 bisik dah kusung sepaka operate petrol station lah boleh jadi aku minta kau interview macam-macam kau lah interview tu tadi orang mau sampai ke rumah lenyak pratika lenyak pratika baru buat ke kucing kin mat angkat dah aku tadi nak bolehnya dia menak lama bisik kosong baru bersiti company jadi syarat emayanya sobat bisik kat bisik habis nadai 350 ribu lah siti ada syarat dulu sekak full time tidak kerja di badan kenapa syarat jadi aku mainnya tengah interview mesti limit kok kami nak main-main sebetul interviewnya tadi dia beri main ambil ngambil borang dia beri company assignment cara operating petrol station nanti aku tu tadi lemang kesikit dah bisik kereta ni terlebak maksudnya ngepam minyak kadang-kadang nanya bersinat ya berkeni cara operating petrol station ni nemu madu ketuk madu bisik ni biak siku kerja lebannya ni terlebak kau emang dah lalu merik borang laman sumpah ngayon yang kena minum magang-magang
beri kebenaran cara berkini ke operat Metro Station. Jadi assignment aku tadi lalu ditiahkannya. Bukan mesti bakal Google dia tahu kena dengegak berkini ke doktor. Nada minyak rumah. Minat dia belajar komputer Excel no word tak ketemu. Kita bukain lah. Paya poin tak ketemu. Nelai anjung assignment lepas aku di interview boleh diterima assignment aku ni tadi mereka buka itu tadi nanti anjung duit amat mayu pemanai sedang amat bisa semua orang graduate magang-magang jadi Siti tanya ngagai aku Muan tanya ngagai kami lima kede interview renyak tadi kita berani baduk kerja resign jadi sedap buka itu tadi nak berani resign sama nak nemu untung berapa untung butai bertanya yang orang lain kalau nulaknya ini di datai baku tanya sudah interview itu bukan lelah sekali dengan berani resign kuas berpikir aku tahu hati kamat bisnesnya apa-apa aku tak kamat bisnes yang meminyak mudah bisa qualification cukup banyak komite mikir aku nak mujur jalan tersegi aku nyalah tadi main kekak ujur-ujurnya tadi angkat risau lalu pansuat dek boleh korang boleh medek korang terimbah aku lalu minta cuti leave out of pay 6 bulan operation lalu kelesin lalu ke semua tak kita ada kena mayanya operating laban company-nya yang madah kaku kami tiba bulan 11 1998 jadi surat pada madah Nuan mesti start berlabuh operating 1999 1/4/1999 nah aku tadi lalu minta leave warah pay approve for 6 months lalu prepare ke Direkbo aduh ke lesen semua laban yang beri supporting kita semua nanti lesen nyendia ke duit orang ada yang ngajuan terini yang bakal dia tahu jadi dia tahu syarat di dekat anunya petrol station di mesti ke training dulu pemerintah nak training dah boleh jadi banyak aku yang tadi banyak aku company di kepenudi mensia nadai training lalu start berjalan kempen petrol station mulai 1/4/1999 aku start sampai dia tahu 27 tahun

di dekat ngajar aku ipa aku temporary dulu olehnya aku nganjuang di Trinian di dekatnya di polis mayanya rumah dekat dengan aku dah biar apa aku nak ngasuh maknya di kastau minyak sebab minyak kusik kusua mayu-mayu sekali sebab aku pas on vibe nya aku ngisik borang lalu kengau aku nak biar nak dah kenurun tujuh tidak dengai kerja terbuka jauh aku ni apa aku nah non kerja abak api dia angkian cermin bak dia kaban aku ku ya kali minta dia lalu bolehnya bulan 4 tahun 1980 aku kerja abak api jadi kerening itu barat aku nyenang mula aku ke dambi orang jadi boleh jadi operator abang Petrus Sisen tu bang. Lepas aku minta cuti dapat gaji 6 bulan angkat kata dia komplain orang jadi korang komplainnya tadi korang kerja perintah berjalan ke bisnes komplain orang agai company jadi kau company nuan mesti resign 24 jam tapi aku nak ada yang berada resign 24 jam semua pengawak dia dibatalnya nak ingat sebut kumulah dia pun tadi ada aku pasal resign 24 jam hutang bak kooperatif bak semua settle macam-macam hutang rumah dia pindah ke ngagai bank banyak kerja senang kerja kata jadi kira mendekat tahun aku dah politik bak Petrus Sikennya tadi nama aku nyo dia dengar bala politik dengar bala politik tadi bakal menua kemegai kami di tuanya pagi suruh aku lalu dah ambil sedap jadi konselor jadi konselornya tadi nyak memayang bapak politik nyak lah nanti dia mau konselor saja mesti imbuh bapak politik lagi maya nak mitiang maya nak ada penuh bukai segi bak stesen dia aku jaga anak kau nyo bisik nama-nama nolong aku jaga stesen tenang tu sampai bisnuman pengalaman dia je dah ya jadi anak kau ke nombor dua jadi anak ke pengawak aku jadi konselor pun menyuhnya susah kan pengawaknya supaya aku jadi nu, nak boleh ninggalkan nak nitih ke pengawak kena kerja YB ngadu ketuk ngadu penyak bisik pansel semua dia nak boleh kadang-kadang tinggal mesin pun buat dia jadi 8 tahun aku jadi konselor mayuh cabaran pada aku sebenarnya tadi aku mega lagi saya bila sida SWP ngasuh aku jadi konselor ke pengadil sida sebuah aku bisik kusuang pengulu buat benua kami dia sebuah jadi dah suruh minta pengulu interview kami sebuah banyak kami sebuah interview pengulu aku kan tapi kalau jadi pengulu kata kau pengalaman ambil pengalaman sekali kau boleh kan jadi pengulu apa jadi pengulu tu tadi masalah orang jadi ke masalah dia macam-macam kata temu dia jadi pengulu dia nak tua orang bicara ke tanah jadi dia tadi dia dah kritik orang dia temu kosan senan menyan salim tu 16 si 90 lebih orang penjahit dia pegai kawan seribu jaya telepon sengit nak mudah ngetuk orang nanya ketuk nanya kenyak bisik fansan macam-macam 6 tahun pun jadi pengelu mayuah kisah payat manis bab mawak jadi pengelu ngetuk orang belayak kelebagi orang lelaki bini pasal orang bilik karena aku ingat bisa empat ikut pasangan sudah sarak jadi baru nama surat kahwin itu sudah gagal kau kuno tapi sebenarnya sudah ya sarak aku beri sudah ya untuk waktu bisa dulu bakal beri konsal tapi sudah ikhlas kak sarak sudah nyatakan jadi baru main surat sarak tu nama tu salah dah gagal kau kuno kan jadi baru betul meh dia aku ajar dia sebab aku sudah nak kau nyak kalau lagi aku ingat kenyak mayuh tengok jawab dia jadi pengulung didik sikit kak menjalankan orang pakau sebab speku didik mesti kak bertemu dengan rakyat buat kawasan di tiap 3 bulan sekali nunggu orang kurang jadi didik bakal ketendian pendiam perintah
cara raya ngau orang rumah penjai. Jadi di lepas di segi megai terumah tau tadi kurang ke diberi di info pasal nama terdekat jadi pemasan ngau terukai. Kan mesti kena telefon maka dia tahu mainnya semua nadai. Mau nak surat ngagak meeting kan mesti WhatsApp group maka dia tahu nadai.

0: pun cuma tahu dia nak ada sambung jadi penguruh. Yang menangkap kita punya dari penyak. Aku dah bisik pengaman. Yang kemudian masih dah. Nanti kita bisik hal ke sebelah mahkamah kot Mibotra. Kita akan nanya aku dulu. Nama pengatur kita. Nama tersebut nanti kita akan bicara satu peta penyak. Sampai dia tahu aku betul lagi diguna orang. Jadi, yang kenal ke penguat aku ke berjual minyaknya tadi. 2017, company nanya aku. Jadi, aku ya. Sama ada nuan lagi kat itu. Tahu kagai nama ke buah apa kau jadi berketuk kau ya kami kak nyua sesi minyak tu macam ni dia agak agak kak dia tahu ngau rega berketuk dia kak meli dia agak dia tahu terdengar meli kami nyua tu ngegen bukai dia nyaku tadi nanya anak kau tadi nak dia kita kak nanti aku lah umur aku menyanyak dah 58 tahun jadi aku anak aku kak. Jadi minyak semua syarat dia aku beli stesennya tadi dik mesti kak ngambil minyak ke diri ngagai di pok pertinya aku tu mesti kak beli tengkal lah aku au ujung-ujung aku tadi ni pasal nerima jakonya tadi hari company nya tadi TDK bayar 5% dulu. So minyak 5% is 50 ribu. Aku lalu nyendia ke diri dekat ngambil minyak ke diri. Nyo belajar driba, naik trailer. Anak aku sekali aja tes aku dua kali boleh lesen trailer. Dia tahu sih. Dan yang tadi ngegak trailer. Kak Meli scan hand. Cun-cun gak bisa. Kau kaban aku dua buah. Meli kau, Meli dua titik trailer, city prime buah. Mau kak 200,000. Wah. Udahnya tadi aku lalu beli pala cam city.
1: Kena trailer.
0: Kamu nanya banyak. Aku kak dalam company yang beri tempoh beberapa bulan dia mesti kak maya tu habis. Aku nyungi kak bank loh. Giga aku bank loh. Giga bank loh loan dah. Mula-mula aku ngiga bank bukai lah. Bukai ba bank kena aku dah tahu. Jadi kau bank umur dia dah 58 ni boleh ngelon tanya maya tau. Oh nyokong hati dah. Kayaknya kemudian agak kita nanti kita berbisnes anak maya biar dua nipan duit. Siti dua tahu, dan Siti mesti kena jadi ke final bank kita. Nama aku buat. Jadi aku tu tadi, last kali baru aku mega final bank aku pun ke dia tahu. Jadi aku sudah berapa dekat, mereka aku full loan aku. Full loan. So, break sudah full loan bayar RM20,000 sebulan. RM20,000 sebulan. Nilai terfasak lah. Aku tengah ambil bank loan. Nama duit habis kena ngadu ketuk. Menurutnya million of ringgit habis je lah. Jadi udah ambil kediri, udah beli stesennya hari 2017 sampai dia tu. Semua kaya sekedar ke okey lah. Nelai dia tu umur dah 66 pengawak. Semua tanya mana IT bagaimana aku nyenak nombor dia tu. Aku nyerah cepat pengawak bisnes tu negara anak aku magang-magang aku seminat monitor cash management lagi aku relax aku berjalan kulu kili aku melancung negara menua luar negara main kau orang off-road semua yang lah pengawak aku tu aku kena relax lah

opung agak peninggal kita rebah baru dia tahu aneh nak nyimpan duit. Utai udah mahamat gaji dia tahu saya. Maka gaji Pak Petrus sekian. Mana? 1,700 plus this in 2,000 lebih. Anak menyimpan duit nak ni kuliah sekali kali tak kerja perintah tahu kena ni. Dapat lebuh maya dah tu ai. Kita nak udah. Lepas mesti ada tahu dia pedak kita nyunak bakal kuliah. Kurangnya maya aku main balana belaucuk kita. Nanti dia udah tu ai. Dia pelabak kaku. Nanti kita minta buat Google buat semua. Kita terlalu berpanggai buat orang. It's not easy life. Udah tu ai. Jadi kaku dia tu. Aku nak panggil bawa kematian berlama. Aku nak panggil dia tu. Hari investment hari tu dah cukup. Kena aku relax. Yang lain. Buat semua penguat. Mengapa pengalaman aku senang bisik menggambang. Aku selalu beri orang motivasi. Aku selalu berkongsi penemu orang. Ni cara penguat di dekat maju buat bisnes. Ni cara penguat di dekat maju. Kan. Nadu ke penguat berkenggah ubah pelipik. Tentu. Yang lain benua. Di Pulau Borneo di tu. Kak habis. Aku berjalan. Ulu Palak Menua, Ulu Sekerang, Ulu Papua, Ulu Yak Berkelalan, Berio, Nadai nak ada di tengah maya kami obrol. Nyak, lak jakut lalau aku, lebu aku berkenan orang pelajar segi nombor satu. Ti kita nombor satu, ke ulih ngubah ngidup kita. Dulu hari. Lepas tu, ulih mengagak pemutus dengan rundi yang terpatut. Anak tu mengagak pemutus dengan rundi yang terpatut. Bukan kita tapi nai anak mesti di sekolah. Sida yang nanti dia kita terbenti. Sida yang boleh hidup ke diri kita sebagai apa yang tak kena. Sida yang nak berpanggai bagi kita. Kita yang nak berpanggai di sida yang. Dekat aku dia tu selalu berkenal dengan orang. Kes dah kena main lah. Aset dia tinggal sebagai orang kedua di maya kita pakai lah. Tua kalau ngikat duit lama-lama nama duit tu kan nak baik tu mati ya cash nyalai tu mesti tak ngasai ke penghidup penyamai ngau penghidup tau ke enjoy jaga pengerai lebuh tu dah tuai nampak program tu jat penghidup tu tadi kira-kira nak kata om eh utai boleh duduk sebuah kumusik mungkin kalau

0: pagi rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empul lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngay kerja pengonjari. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking, nah. Dahnya, dah lemah hari ini lapau perut kebaruah nemu kedua-dua.
1: Ya aku ngkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Maneh mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wah ke nyium baunya deh. Noi pansuan baik baru ke dapur.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka
2: kuya. 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi bak spital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Okey, terima kasih sebelumnya. Lepas lagi terus segulai sejalai ninga ke kami dalam segmen Y9.12. Okey, berengkari pukul 9 pagi tadi. Nyentuh kaki pukul 12 tengah hari telagi. Okey, kita baru ninga ke kami. Selamat ninga ke kami dalam segmen Y9.12. Okey, nak ngira dini indur. Kita jam kini tu, okey, di Kuching kini, di Serian atau ke Bendun, dur ke Bukai, boleh ninga ke kami dengan cara online mega. Okey, di Sabah kini, di Labuan kini, atau ke Brunei. Kita kini di Semenanjung Malaysia, atau ke Bapak luar, selamat ninga ke kami, okey, dalam segmen kita Y9.12. Okey, bawa kita kaki tinggal tu dengar sebentar pukul 12 tengah hari tu lagi nur kami nabur ke berita tengah hari. Okey, bawa ke kaki tinggal tu lagi maca komen ke bisi danjung bala kita, bala peringat kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey, Mas Diana, selamat pagi di JRB, selamat berjalan ke pengawak genuan. Selamat hari Minggu megak. Salam Ari Limbang ku ya. Okay, jadi Mas Diana tu ya minta main ke lagu Alex Swan, lagu Merampau. Engau pesan ya. Lagunya dikena Merina Drimpu, pemega dituju nyagai Mak Sedua Jang, ba Sabah Dien, Edwin Win, ba Negeri Sembilan, Stanley Anthony ba Thailand. Okey, Christina Anthony, Juliana Sedua itu ba Paris, Swati Connie Sedua itu ba Melaka Dien, Mariana ba Hospital Kedah, Ibu Ayah ba Lawas, nak ditinggal bega bala petunggal kedia ba menurang ke Jawa pemega ke Semak ko ya, ke bagi ngagi orang di ke saya ba menurang ngau jusan. Ngarap ke mujur dalam semua pengawal. Ngarap ke sedaya sama terperiname. Ninga ke radio YFM ke pagi tu ku ya. Okey, lalu ke sekali tu Lina Bugis, so lagi DJ Rajes, selamat jalan ke penyelamatan berkonti.

Rawa Tenguling, Indo Kenawit, pemegang kami sebilik koya di Johor ngarap ke sama gerai me koya. Nya jadi terima kasih sama-sama. Okey, pesan kes kali itu dengar dari Roy Kwang. Selamat pagi hari Minggu DJ Rajesh serta semua pendengar YFM. Selamat berjalan ke pengawal Megah Koyak. Okey, hujan kami hebat Suriaman jam ke dia tu nyeri pesan selamat hujung minggu. Okey, tu dan jong ya 57 minit ke dah lalu. Okey, James Pangiran, selamat pagi DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawal ke hari di Sibu Mamba. Minta bayan ke lagu What Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Selamat hari Minggu menuju semua perinya aku ya. Okey, lalu ke sekali itu Josli Ragi. Selamat pagi DJ Rajis. Madaka diri Aris Rahman. Hujan pagi tu aku ya. Minta main ke lagu Biar Tuai Asal Bergaya di Bayi Igat AB. Okey, adanya bisi komen hari Keliang Temawai MJ. Selamat pagi DJ. Minta nama main ke lagu sebarang lagu di Kena Merindang berlakaban Facebook. Ngau semua peringat. Ngau cusan. Selamat pagi hari Minggu menuju semua peningat YFM ku ya. Okey, pesan ke sekali tu Monica Maliah Bunyang. Selamat pagi di Jarbi. Madaka diri hari Miri. Selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu lagu nama tujuh lagu tu ni Nuan Milih Pergi. Adik kita berinang Sida Es Rumah Madia Injung. Okey, Madia Injung sebilik Bandung sebilik satu di Semurin Seratu Enggau Riki Ribut di Kuching lalu menuju Bala An Madia Hillary ID I Ba IPD Sibu Stanley Changan Ba IPD Sriaman Ngau Nyai Idi di Kuching lalu stres miliat di Miri Ngau Jokusan. Selamat hari Minggu menuju semua goya. Okey, jadinya pesan ke bisi dianjung ke bisi diterima kami Ba Facebook YFM Iban. Terus kita berpindang Ngau lagu kes sekali itu peringat.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Oke, terima kasih semua. Kita ke udah nganjuang komen, tinggal ke komen atau ke lagu peminta pesan ujung minggu pesan rindu hati bak Facebook kami YFMI Ban. Oke, okay, jadi ini bagi komen terkesan ke nak sempat dibaca aku minta ampun atau nang awak lagi kita tahu nganjuang komen baru dalam segmen tak program lagu peminta antara stesen bak awak tengah hari lagi, oke? Okay? Jadi lagi bisa awak Nur kita minta lagu enggak ngatai ke pesan rindu hati, oke? Okay? Ya jadi abdinya kita ke benon terima cerita baru tu jalan jam kita itu nangira kini bicara kita jam kita itu ngarap ke sama jimat aw, ngarap ke sama likun meh dalam perjalanan kita. Ngarap ke selamat datang Bandur ke dituju. Okey. Jadi terus kita dengar ke lagu ke sekali itu. Aku mai kita dengar ke lagu Ari Gerol. Lagu Pumpuang dan Tapang. Dan nyabisi mereka lagu Ari Genevieve Linya. Lagu Ditundi Nuan. Okey. Terus segera sejalai. Terus dengar ke kami dalam segmen Y9-12.

Okey, pendengar, kita ingin datang bab menghujung segmen Y9-12 kita ke pagi tu. Okey, pagi hari Minggu 11/10/2026. Jadi, bunyi ke daripada aku tadi pukul 12 tengah hari, dor kami nabur ke berita tengah hari hari Y9 Miban Artem Kuching. Okey, jadi aku datang baru, mulai kita pukul 3 ngalih hari gitu ngagi pukul 4 lemai lagi dalam program 34 Serenyawan Neman Badan. Okey, tentu kita dengar ke randau aku ngalih hari itu lagi mulai ngau dua ikut temuai ke bisi di bawah aku datang ke studio ianya Mr. Bernards duai Mr. Valentino. Okey, kenang berkawal ngau program kedikumbai Sarawak International Tattoo Gao Cultural Festival 2026. Okey, jadi tentu kita dengar kerandau kami tiga awak program 34 Serenyawan Nemban Badan pukul 3 ngalih hari lagi nyentuh kaki pukul 4 lemai lagi. Okey, jadi betul baru lagi punya ngkup ke pagi tu tu nak kakak gulai pukul 12 tengah hari mulai hingga pula program kami kebukai dalam segmen Ngelah Tengah Hari YFM.

Selamat tengah hari peningat, mulai dengan aku Min Meliza Ryan buat berita tengah hari 11 bulan 10 2026 hanya kena hari Minggu. Milih bidang pelajar tak setipak dengan peminta market kerja berguna amat dikena mengangkat kepeluang gawa keraban graduate. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof Madah nembiak pelajar patut milih kos tak nangkup guna pengerja pengawak negeri itu berindia ari ubah landscape batang pengawak ketega pemansang dalam perkara AI hingga robotik. Ya, temaga nyadi Menteri Transformation Tenaga nga ubah AI nyemetak madah ke Bala Nebia mesti nyikap diri nga penemu serta pengelandiak ti engkeman dikena nentu ke kuyang penunga kerjaya sida. Ya, maksud ke jakut tu buat program motivation bersedia napi perkara jemahilak ke diatur buat Dewan Serbaguna Taman Sukma di Kuching. Kelimparinya yang ngansak Raban Nembiak nuku ke dulu pengamat sitik-sitik penerang ke diteresak bak mida ramah serta seluruhan berjaga-jaga ngau jaka umbuak titau ngasuh saruk penemu yang kaum judi online. Sekolah-sekolah di Pelilih Seri Aman nampak pemujur tik ngemegah kati teuliah kemayuh macam aku ba anugerah kecemerlangan pendidikan digital Renggak Negeri Sarawak 2026. Antara sekolah tik nyulut ianya Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Melugu kenyadi champion dalam kategori editor television pendidikan sekolah TVPSS Pemaduk Manah dengan Twister Mesar. Berbak ngonya SMK Seri Aman mujur boleh lumur dua bak kategori pembaca bestari sekolah secondary. Tidik ari ke Awangku Said Muhammad Azim bin Awangku Nur Azman. Kelimparinya Christian Power Nyelang ari Sekolah Kebangsaan Abang Aing derima anugerah ikon guru peneraju generasi digital. Pengeraminya diatur bak Institut Pematih Pengajar Kampus Tun Abdul Razak kena Ari Lima. Pemujur tu ngayan ke pengeransiang komuniti pelajar Seri Aman dalam ngenegap ke pelajar digital serta innovation bak Raban Pengajar Ngau Nembiak. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dibaik berami bak sebengah pengrami makai lemai ke diatur berserimbai nga pengrami ngintu ari pengadaya ke-80 di Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak demalam. Penataya disempulang biniya Topuan Dato' Patingi Fauziah Mohd Sanusi tidatai bak palannya pukul 8 malam. Sama bisik datai Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof ngau Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan begulai ngau Menteri Kabinet Negeri ngau Ari Perintah Besar. Pengraminya diricah kagi ngau pengawak melakek Ari Pengada serta pemberindang begulai ngau artis Haziq Rosibi serta mega artis Ari Menua Tu Empu. Pengrami itu ianya pengawak ngintu ari pengadaya ti ketiga kali kenyau area mangkuk pengawak nyadi tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak. Pengawak nyedia ke diri ungkup kemuncak Bintang P. Ramli 2026 dia tu dah berenggat ke penudi sebedau pekitnya dibuka malam tu. Pengeluar pekit tu Muhammad Ashraf Ishak madah pengawak nyedia ke teknikal panggau ngau protokol berjalai ngau lancar niteh ke perambu dikena nentu ke pemujur pekitnya. Ngena tema Satu Dalam Sejuta edisi seratu dipasuk 6 ikut pemekit tiap ikut ngari ke zon tidakak mandang ke persembahan solo ngidup ke baru karakter seniman legenda Niang Tan Sri P. Ramli. Kemuncak pekit tu megak dekat mandang ke artis didikan ngau merindang Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah champion pekit tu edisi 2024 Dani Hasbullah. Champion dekat mic pulai prize mata duit RM20,000 lalu lumur 2 dekat mic prize mata duit RM15,000 ngau lumur 3 RM10,000. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 dekat ditabur terus dengan TV2 malam tu pukul 9 malam. Tak megak dipedak dengan RTM Klik ngau Facebook Sarawak FM.
Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari.

sebesar itu, 11.010 lah dalam tahun 1994. Pemrami Pejadi Rapid Deployment Force atau ke PAC ATM sudah dipenyadi ke Menteri Besar Penuh Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad Bah Langkawi di Kedah. PAC ATM itu ditumbuh dikenal nekap kaki penyikar mempengaruhi yang sedadu Menteri Malaysia tindih tiah kubah kemayari tinggumuan pengandia belah bakal tim sedadu pengenua bukai lebih tipe satu pengawal unsur. Bepun hari penumbuh tim elit PAC ATM tu tinyerangkum tiga bekapan-pak sedadu udah nekap kaki sedadu Menteri Malaysia nekap kaki pengelikun penyaga menua. Saritu dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching di diambi alih arkib negara Malaysia. Penerang kesilih lagi tau dipedak bahawa http://sids.arkib.gov.my.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke mayu bengkah penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak, Nintian Arimigo, Begulai Ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngau Limbang.
1: Segulai Sejalai.
2: Ya, selamat tengah hari hingga semua bala peningat kita IPM Mega kabar aku ke udah nganti nih hari Limbang Sri Aman Sibu Bintulu Ngau Miri ba semen kita ke sekali tu Ninjau Sarawak ba jam ke terubah IPM Mega udahnya lagi deka ngatai ke lagu peminta antara stesen udah kita ini ke berita atau ke Ninjau Sarawak gula ingau pengelola program di pilihan menolak Limbang Sri Aman Sibu Bintulu Ngau Miri akhirnya ketusun program kita ungkap ke Sarito hari Minggu 11/10/2026. Jadi kita ingat ngau ke dulu pengeluar program hari Sri Aman dulu. Hello Sri Aman.
3: Hello, selamat tengah hari Min.
2: Selamat tengah hari Insin. Nama berita.
3: Oh, mana tu Min? Berita hari kami, semina berita hari kami pasti aman tu aja. Nanti mana sari tu Min? Bisa hujan kami tu tadi aku ke pansut. Lama tu tadi hari keritanya tadi kan ike kupis gitu. Bisa terjanggal na lama lah. Lama hujan. Tenak kan tu balat na dan tadi laban. Uliah kan ngasuh kita basah tu tadi Min.
2: Okey, dah makai tadi Insin.
3: Aku sempat gak aku tadi Min sempat ngintu diri dulu. Aku lepas aku tu bangsa orang ke Natal lapar deh.
2: Akhirnya, okay, Insin, nah Insin di Sri Aman nih. Kita ke Sibu dato. Hello Sibu.
4: Ya Nana di Sibu.
2: Okay Nah, nama berita deh Nah.
4: Ya berita dari mana? Gaya hari di Sibu panas kami ke sore terang.
2: Mana gaya hari di Sibu? Nama tak jauh munyi nyawa dato Nah.
4: Jawa ke anak saya.
2: Semak kage.
4: Okey.
2: Terang. Okay. Dah ngintu direk kita ada na.
4: Pagi tadi udah tengah hari itu bedah.
2: Nah ngawak nyergat kedua na.
4: Dah dah jalan ya rengga keluar rengga kedua na udah aku tiga lagi.
2: Ya, muka aku.
4: Lalu terus makan lemaya punya lagi.
2: Iya ngam. Okey na. Nyak Nana di Sibu. Kita ke Bintulu. Hello orang Bintulu.
5: Ya, hello orang Malaysia. Orang Kuching.
2: Oh, hello ne. Ya, indah darah hello. Kita ya di Bintulu ne, Flora. Nama berita Flo?
5: Berita dari Puto amanah hari kami di Bintulu to hujan tengah hari
2: hujan,
5: itu.
2: Ne, au bayar banyak nak gangat na ne.
5: Oh, sige, nanti aku kage ku hari hujan. Bicak kenyamai gini, aneh ke ujung minggu tu.
2: Oh, ne. Okey, dah itu direct kita ada naf lo.
5: Na sempat ku tadi, Min.
2: Apa? Oh, iya, kena sempat, ne.
5: Alah lapa mata.
2: Bukan alah lapa pengerinok kini.
5: Pengerinoknya nak sengkawungnya.
2: Engkanya temu pemisi ya ke kita.
5: Nanti hari ku tau.
2: Okey, upload di Bintulu. Nih, kita ke Miri dulu. Hello, orang Miri.
6: Ya, halo Min. Brenda di Miri.
2: Hai, Brenda. Berita aku mana? Nama berita di Brenda?
6: Iya, berita tu mana sampai mana gak puji Tuhan ngau gayari di Miri pen panas mana gak gayari kita yang cerita tentang bisik nama tu
2: Maya
6: iya bisik kak memuah mimit tang tu tadi Amin lapan nama tu kak jalai ngagai konti tu tadi bisik sebun gak menuah Miri tu tadi.
2: Oh, ne.
6: Tak nak balat, nak balat nak nan hari ni penatai sebu untuk tadi.
2: Oh, sigi gaya minyak. Banyak kak sesilau. Kak kesilau nya mak ke hujan bermua-mua. Alu kak gaya sebun kan ne.
6: Iya, mak ke bege berujung minggu tu. Kanyanya lain mata tu pedak kita berujung minggu tu.
2: Kabur mata ujung minggu ne.
5: Oh, pada jerembu. Sebenarnya mata ya.
6: Mata silah.
2: Udah ngintu direk kata Debi.
6: Oh, udah. Nak alah lapa mata, nak maka pelo tadi. Alah lapa mata.
5: Ada balani ni orang banyak tajam.
2: Sabar lo ke pelo. Okay, nyai nu darah kita di Miri neh. Kita ke Limbang. Siapa nak di Limbang tu neh? Orang Bujang ke orang darah? Hello, orang Limbang.
1: Halo, orang darah tu. Nanti kalau orang Bujang.
6: Bungai magang cerita.
2: Orang darah yang di Limbang neh. Nama berita kita di Limbang dia Hana.
1: Oh, terima kasih Kenan Min nanya ke berita, berita ke nanti berita dari Limbang terus mampai baji ya. Berita kita di Limbang tu Unique IPO kita sehari tu hari 60 lebih Unique lagi 80 lebih kita sehari tu. Jadi harap ke sama pula kita jaga pengenai diri kita ya, nang kurang girap ai. Lebih lagi penuh rami di Esplanade dia enggak. Jadi harap ke sama pula kita jaga pengenai diri pun mah. Jalan dulu mah berita kita hari kita Limbang tu men.
2: Oh ne, dah ngintu direk kan ngirup air. Ngirup air ke tengah hari tu. Makai udah tadi nah.
1: Makai udah tadi minta tolong Cina ngirau dulu.
2: Ya, tajak hari hangat ne anang kurang ngirup air makai anang no.
1: Betul. Minta makai rengat kedua tu dau. Rengat ke terbah udah.
2: Berengat makai ne.
1: Berengat makai tu.
2: Okey, kira ke udah sarap meh kita ya sebuat ne lima hari Limbang Seriaman Sibu Bintulu Miri yang kau makumpu di Kuching. Kira ke enam pintu meh kita ne. Okey. Jadi ya kita itu anang masa jam berita pun manah megak dikunci ke kita kira ke gerai magang kita kira ke uliah on a mesarito napi ya.
6: Jangan tenangun.
2: Nada tenang.
6: Mana magang exhaust sirak sari tu.
2: Mana magang. Tajak kita. Tajak kita induk magang magang ne. Ana mantu
1: kurang. Peluang ya peluang.
6: Peluang kita sari tu.
2: Ya.
1: Lelaki gengai gawa induk magang.
2: Ya. Rindu.
1: Buruk gawa.
2: Sikit nak mau ngetu rindu tak gawa pagi ke malam malam ke pagi.
6: Lupa pejam.
2: Dah belum pejam. Celak
1: mata gawa.
2: Okay, kira kan masa jam tu nih aku umrik peluang dulu ngagai Seriaman dulu uliah kini insian.
3: Uliah
2: cha. Kita ke Seriaman dulu mebak ninjau Sarawak kita. Tau ke merindang bala peninga kita dulu insian.
3: Angan tena lama tu mian nih. Berita kita itu sama mana magang. Jadi nama tu tadi kita itu nato nak muji di Rempo ni ya.
2: Ya. Kita ngejek di Rempo.
1: Peluang kita ngejek.
2: Ya. Tanda kita berterima kasih agak di Rempo nya kebenar ya.
3: Betul. Ya. Betul. Pandai mian nih. Okay. Ya, jadi terima kasih kepada Anuan Min pak YPM Kuching. Jadi sebentar aku amai berita dari kami di Seriaman itu. Dulu mai peninggal kita mendiang ke Siti Lagori Alessandro Darah Kumang Menua. Tujuan ke semua kita ke mendiang ke YPM Ninjau Sarawak.

Ya nyari nyanyi lagu ke cobah ne kena kita sebuatnya tadi ngepun ke program di Nyawa Sarawak kita lagu ke di tebah kami hari ya Sri Aman tengah hari to min ne. Jadi terus ngake aku di Sri Aman to min laban bisi kalau aku dua tiga ite to di to laban mayuh macam pengawak to ke program ya kudah diatur ya ke apian diatur di Sri Aman di to ne pihak mega nyeng kaum di betuang mega atau mian ne. Awalnya dia kecubah ya tu peninggal mayu aku nama tu kena peluang tu meri pengagati ngau taniah ne ngagai kontijen pentadbiran bagi menua Sri Aman ya ke ulah udah tulih ke penduduk nomor 3 ba istiadat perbarisan dan rapat raksasa Basri Mayenge Pengurami Ari Pengada ya ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ba Padang Merdeka di Kuching kemarin ne. Jadi nama tu kontijen pentadbiran bagi menua Sri Aman tu

Lumur tiga ya rindu diri gambar dah sidak ke berbaris berengkari pagi kemarin min lah banyak bisi ditabur ke terus siti stesen TV mega di menua kita itu lebih mega bisi di nama tu dikunci ke mega ba media sosial ke bukai pemilih aja ni nur kenyamai nur kita itu meda nama tu tadi pengrami tu ke diatur ba Padang Merdeka ne jadi nyak berita tik ke terubah lalu berita tik ke dua antik selama tu kami semina ninga orang rami lebih ke ba program Sarawak ku sayang jadi ba ujung bulan 10 pun bulan 11 tu ila dia Suyaman mega dekat nur ngatur program Sarawak Ku Sayang kalau di Sri Aman itu dekat berengkat diatur hari 30 hari bulan 10 nyentuh angka 1 hari bulan 11 tahun 2026 jadi Sarawak Ku Sayang bagi menurut Sri Aman itu dekat diatur Padang Kompleks Sukan di Sri Aman itu ya jadi ngarapkan mesin mayuh kelebih lagi kita ke dia di Sri Aman biar enggak kita ke dia di Betung di Kuching ya ke Semak gila lah tuan Min sekitar ke Jawa pantau sama-sama datang ke program Sarawak Ku Sayang ke dekat diatur di Sri Aman itu ya. Jadi bau tai ke dekat data itu ila megamin siteri program ke besai mega dekat diatur lebih gitu tungak ke Betuang kian kalai Betuang udah dipilih nur ngatur Ari Sukan Negara 2026 peringkat Sarawak ya. Jadi maya Ari Sukan Negara 2026 tu diaturnya berengkah 16 nyentuh angka 18 hari bulan 10 2026 jadi itu dekat diatur Dewan Dewan Panglima Rentap di Betuang jadi sekedar hari 7 ke nama tu tadi Ari Sukanto ke diatur jadi ya kecubah ya ianya kena merik basang ke sidak ke aktif lalu pihak enggak mai menua atau pegari bak mata dunia bak pengawak lumbak ngemain lalu pihak enggak dikena nambah ke pedemu bak semua raba bangsa di menua atau berkawal ngepenemu mulu mak ngau main lalu pian mekan nambah ke pemerhati hati ngau pemesai guna lumak ngau main ba pengerai tubuh ngerundiang semua rakyat Malaysia lalu pian mega dikenang negut ke kaul semua kita ke diau di menua Malaysia serta mega dikenang mansang ke ekonomi lebih lagi ba industri lumak ngau main di menua tu ya jadi program tau kari Sukan Negara 2026 tu kai semina ditagak ke kita ke regas tu aja biar mereka ukai semina tagak dengan ke orang ke biar umur laban hari Sukan Negara tu dekat mereka ditagak dengan ke orang ke udah tuai umur lebih lagi sidak ke dikumai kita warga emas ya 60 tahun ke atas lebih mereka ditagak dengan ke sidak ke warga veteran tu pelabak aku dengan tua kriya sangka uliah yang masuk apa warga veteran tu sidak ke umur 40 dengan ke 60 tahun lalu pihak muka sasaran tu tadi nak diberi ke sidak ke bab peringkat rakan muda sidak ke umur 13 sampai 30 tahun pihak muka ke orang ke timpang peniau OKU induk lelaki ngau nemiak mien ya yau kai semiak tagak ke orang ke menyekut tadi lah orang ke regas orang ke nemiak aja tang semua orangnya tadi sama ngau ba nama tu Ari Sukan Negara ni. Jadi program teras ia ke diatur lebuh maya tu nya kecubahnya pengurami menjadi Ari Sukan Negara tur ke diatur 17 hari bulan 10 2026 lebih amat bisi pelana ke di kumai sidaya larian Ria Madani 2 km tu di pelabak ke 1000 ikut orang dekat masuk ba pelana tu lalu api amat sitia agi nama tu program teras ianya pengawak berjalai kari kumai berjalan Ria Madani 2 km pemayuh orang ke ditagak ke ngau ba berjalan Ria Madani Madani tu ianya 1000 iko ya lalu pihak mega aktiviti bukai entik de berarti ke pemayuh aktiviti ke dekat diatur berserimai Ari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak ke dekat diatur di Betung nya bisi 33 IT aktiviti lalu penyampa orang ke diadang datai
ngagai program tu ila ianya 21,000 iko ya. Jadi ianya ko sitari mega ke utai ke patut mega di nama tu tadi di perundian ke kita ngarap kita nya sama oleh natai ke rempo ngulo program Hari Suka Negara 2026 peringkat negeri Sarawak ke dekat diatur ba Dewan Panglima Rentah Betung berengkari 16 jintok 18.

0: 2010 2006 ya. Jadi ya Siti ke atau cakap tersau tu tadi min awak ke mensemanyahnya sama nemu laban kelimpah rinunur ke bukai kompleks sukan alamat atau betuang Siti ari kompleks sukan ke nang suah nur kita nya tadi exercise lemah-lemah hari ne yang kasih dak ayah bertanya nama ke buah kompleks sukannya ditutup jam kerja tu. Jadi antik te berarti ke jaku gerah tu tadi madah ke kompleks sukan betuang ditutup berkahri 1/10 nyentuh ke 31/12 2026 tu dikena merik awak ngakai kerja-kerja nama tu mana kage kompleks sukan di Betuang. Jadi yang harapkan bersama yuk lebih lagi kita ke dia di Betuang ya ke berguna ke kompleks sukan tu angkanya bisa program ke dekat diatur harapkan kita hanya sama berarti ke Jakob Gerah tu laban kompleks sukan Betuang udah berkah ditutup ditutup sementara kebenar yang min ngau peringat mayu berengkari 1/10 tu tadi untuk angkai 31/12 2026 dikena merek awak ngagai pengawak ngemanah ke kompleks sukan Betuang ya. Jadi hanya keempat itu berita ke dibayaku bahawa ninyo Sarawak hari Seriaman tu min bisa ke berita buka itu lagi lah nanti bisa peluang aku dekat nama tu tadi nyelepak ke mimik sekedar ya utai tu Amin eh. Jadi pulai baru ngakai dengan di Betuang ni Amin.
1: Di Kuching. Sian aku ada Betuang.
0: Oh, sorry. Oh, jauh.
1: Jauh aman. Aku dah pulai kau ada Betuang ni Sian.
2: Paman. Yang Kuching pulai Betuang.
1: Ngai kau sudah tinggal Betuang dan main SKS ya.
0: Ngarap kau bisa. Bisa upis radio di Betuang. Milana Mian. Ini nama Allah. Ayo.
1: Okay,
0: aku minta ampun Min, minta ampun
1: Min. Sikit bakal Insin. Okay, terima kasih Insin Nadi Sri Aman. Okay, hari Sri Aman kita ke Sibu wagai Nana.
3: Okay, terima kasih Min. Jadi sudah ngetik kereta bakal sama mereka ya. Kita berperindang nguji yang berindang malam peringat kita yang ngasih lagu Ari Reza Reho Kerapa Kerapa Babas Malih.

0: Oke, nyala lagu kerapa Bapak sama Liari Reza Reho di kedam bindang balap ninga kita bawa ninja soal kita ke sekali itu ya. Jadi ya, terus ngau berita kita di Sibu kita ke muka. Ya perintah Sarawak dekat Nguji projek Rinti asyik ngaga rumah murah untuk Brabant M40 di ya, Bintulu sebenar modelnya di Kermai ngaga kandang negeri bukanya di Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Madahkah pansiap benar di pejalai ke dikena nentu ke bangsa rumah serta rega kepatut ya ngambil ke Brabant M40 oleh gemuan rumah ke Dirimpo. Dia tu sidak ya tadi benua ngirah bagi bangsa rumah ngau regal ngambil ke pengambis kurang Raban M40 megak sama uliah meli rumah ke diri nyerintik formula tu ialah sudah dipejalai ke ngena projek rintis dia ya dekat di Kermai ke ngagain dor bukai kelebih lagi ngagain kanan negeri bakal kucing miri ngau di Sibu nyari perkara tu dipansur ke ngagai awam maya awam pengarang berita berserumai ngau penmuaya ngagai tabak lalu nyuak ke kunci rumah spektra permata ya atau ke RSP skim nangkir genturan peniak SPBK belengian apil lama tu tadi. Jadi anitia ke penerang hari Abang Johari Bintulu dipilih jadi palan agak-agak projek rintisnya laban bisik peminta tingan sa dari rapat eksekutif biak bak kandang nuanya tajak pihak kuya pengawap jalai ke pengawap berumah untuk M40 bak kandang menggeri ngelapik pemar besai lah baraga tanah tinggi serta pemayah tumbuh tubuh bahkan dan luar ke udah bisik jadi berbak ngau tu megak lebuah ke ngenang pengawak nyuak ke kunci rumah spektra permata bak balangian yang madahkan yang tadi digagak ngena cara baru ti dipercayai ke perintah negeri Sarawak jadi ungkus kasar rumah ngau tanah yang nyak RM300,000 tang orang ke dekat beli yang tadi seminak mayar RM150,000 aja laban laluhnya dekat ditanggung perintah negeri. Jadi berarti kesambut bak perkara yang tadi cukup melansang di perintah negeri megak merambu dekat nangkir lot serta nambah ke penyampa rumah bak balengian jadi cara kesama megak dekat diterus ke bak sekedar nur yang kaum di dalat kabung santu bonga bak gunturung peniau di Sambir. Okey lalu berita kedua megak lagi ngenang pengawak ke Yusi jadi di Amuka. Pukul tu diperanak ke bungkus lebih dari RM2 bilion untuk projek ngaga jambatan bak bagi menang buka ukai seminak dekat ngenegap ke penyamu darat tambah gak merik pemanah tindang di tindak di sadang lebuah struktur jambatan nampak ekosistem pemakai baru tu nambah ke utai hidup dalam air bakal ikan terubuk jadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke tiang jambatan tu merakak sungai ulih hendur utai dalam air hidup kelimpah hari nyedia ke pemakai asal ngaga ikan yang kaum ikan terubuk jadi bakal bak jematan batal lupar ke ngembuan lebih 30 titik tiang lalu tiang tertarik nyadi ke pun pemakai ikan terubuk lalu ikan terubuk kaki miat miat dikumai emparian jadi lebih berjaku pengawal pengerami serumpuk makan lemai belengau ketuai belengau ketuai komuniti ketuai komuniti bangsa atau ke KMKK bersama dengan pengerami program SKS 206 bagi menua muka pilihan waktu tadi di antara di ayam madah ke antara projek jematan ke besar di kemansang ke di bagi menua muka ianya jematan Muara Lasak ke lalu nyari jematan kedua pemadu panjang di Malaysia kelimpah hari jematan Batang Igan jematan Batang Paloh dengan jematan Batang Rajang. Yang terangkan ikan batasi atau ke Sungai Sarawak di Majan Namah megak berpun dari pengawak nyediakan dua hidup baru mengenai inisiatif ngemansang ke Tukun Tiru. Jadi kebuah Tukun Tiru tadi nyari rumah ikan ngau pemayuh ikan dekat Namah yang kau bagi menuah muka kau ya. Nyeli kelimparinya megak di Abang Johari melansang rakyat di muka nyerungkai baru bidang berplasar ke ekonomi karbon dengan teknologi energi bersih dikena nguna pengeraja asal serta pemansan teknologi baru di ke benua di serungkai di Sarawak yang madah ke antara bidang kebisik potensial di serungkai yang dagang temuai karbon, hidrogen dengan teknologi energi solar ke uliah nyedia ke pun penata ekonomi baru ngagai muka ni tiah koya muka bisik kanan nur bakau ke besai serta terbentas ya, penyawah kurang lebih 200 km dari Kuala Rajang ke bisik rega bak ekonomi karbon jadi ekonomi kita yang mesti berubah kok ya hanya dikena kita ngetan ke pengaya kita itu laban dia tu bisik perkara di kumai dagang karbon jadi kita bisik kanan dur ke boleh nyimpan karbon ke bisik orang dekat mayar nyak ke buah tahun yang kemarin dia bisik undang-undang dikena ngurus ke karbon. Okey lalu berita kita ketiga kita ngenang berita di Sibu, Dewan Serbaguna Sibu Jaya, dia tu sudah dibuka serta dikena komuniti menuanya berduduk hari kerja itu mengemanah ke peringkat guna ke udah temuk penuh. Jadi ini tiap keterangan dari Chairman UPS Council Pilih Menua Pesisir Sibu, ini Councilor Sempurai Petrus Ngelai, amadah ke balanya tadi berpalan bersemak dengan Masjid Lama Sibu Jaya, dia tu ngemuan gamal ke baru, serta dibuka ungkup mayuh macam pengawak. Jadi yang nerang ke tujuh keterubah muka baru alai balainya tadi dikenak nangkut peminta peranak menuanya kelimpah hari nyukung pengawak ngatur mayuh macam program komuniti pelajar ngau lumba serta main. Yang nitih ke Sempurai kanang menua Sibu Jaya, dia tu ngembuan dua buah balai besar Minsia Mayu hari baru ke mata upis kaunselnya, lalu kedua-duan tadi sudah disingkap ngau peringkat guna ke dilanggar dikena semua serak komuniti. Jadi fasiliti keterubah hanya balai Minsia Mayu Sibu Jaya ti bisik gelanggang badminton, lalu kedua tadi hanya balai Mayu Guna Sibu Jaya ti nyengkawam dua gelanggang pickleball. Jadi ngenang pasal pengawal nutup dewanya sebelah tu, ya berarti kenya tadi patut di tutup sementara ngambil kuliah ngemanah ke pengrosak bangunan serta ngintu sistem ekon. Lalu dia tahu kaya pengawak ngemanah gandur ke tirias ngau sistem ekon udah tembok balanya merik akan nandur kenyamai agak kondusif serta bisa aircon andur ngatur mayuh macam pengawaknya di penduduk harinya yang meransam mensia mayuh gerampuan ke UKI di kuasa perintah NGO ngau komuniti kena menua ngenak memanah ya kedua-dua balanya ungkup pengawak bakal pengawak Melah Pinang makai lemah nintian tahun seminar ngau peket lomba serta main SLDC mengandat tetap ke pengawak ngambu tumu gelanggan pickleball mesti digagak nak kurang hari 3 hari dulu sebedau ngenak kelimpah harinya megak peringkat guna dilalau kelimpah harinya pengguna ya dilalau ngambil ke nyaga permersih serta mulai ke sebarang peringkat ke diinjau dalam tempoh sehari pengudah aktiviti tembo lalu mesin mayuh ke dekat ngambuk tumu tak kebisi penerang ke silia ke dekat ditanya berkawan kau sewa ngena gelanggang dia mensia mayuh dia sidak ke megai tengok pengawak dia kita tak bertelefon ngagai Roswati balumur 011 1058119 atau ke Andy Buja balumur 012 893 1129. Ok, lalu berita kependudi hari kami di Yasibu bekal ngejualan ramah berdani ke benuan diatur jam ke dia tu nyak di Doremat Sibu kesari tu 11 hari bulan 10 berengkah dari pukul 9 pagi untuk ketiga lemah itu lagi Baji Mat Sibu Permai mega sari tu hari kependudi 9 pagi untuk ke 6 lemah biar mega di sisi ke lokal Sibu Ulu Sungai Mirah mega sari tu hari kependudi berengkah dari pukul 9 pagi untuk ke pukul 3 lemah lalu Batara Sibu Supermarket dekat diatur pergilah 12 ngagai 13 hari bulan 10 peringkat dari pukul 10 pagi nyentuk ke ngagai pukul 3 lemai. Okeynya tadi antara berita kami di Sibu Tok Min pulai baru agen wan kia.
1: Okey, terima kasih Nana di Sibu dah berkongsi ke berita di Pilihan Menua Sibu Bak Ninja Sarawak kita hari Sibu Mike kita berita dari Bintulu.
2: Okey, enggak kebetuang baru kini.
1: Tak nak nyawut tak ada flow irau ko.
2: Nah, nyawut ko deh, enggak agak sisikin atau laun.
1: Okey, flow terus yang kedua flow.
2: Okey, jadi sebedau lagu sebedau tanya namanya berkunci ke berita kita berperindang lagu ke sekali itu.

0: Ya, terus ke berita kami ya, bahwa ninja Sarawak hari YFM Bintulu ke tengah hari itu. Jadi berita ke terubah atau peningah ya ke dekat dikunci kaku berkawal ngau pengawak ke dikumai program Putra Bati Mega Youth Explorer Bintulu 2026 ya. Pengawak tu nyadi pelasar dikena ngenegap ke potensial rebak baru nengah pelajar sains teknologi kejuruteraan ngau matematik tau ke STEM serta nempak ulah ngau megak mere exposure ngagai pengawak bertanam bertupi modern ya. Jadi Kaban Kunci Negeri Tanjung Batu Joni Pang Leo Ming madah ke program ya ke berkata berguna amat dalam ngada ke rebak baru ya ku kais minat nyulut ba akademik aja tang megak ngembuan pengelandia serta megak semangat gawak ke komuniti. Pihak koya pengawak ngemansang ke bakat nembiak ya lebih lagi ba dalam bidang sains teknologi ngau innovation berguna amat setipak ngau aspirasi strategi pemansang pasca COVID-19 ya dikena merangsang pemansang di menua Kitai Sarawak dito. Pihak megak ngau pengermai tau ke pemansang Bintulu nyeri palan industri ngau tenaga gadung kita berguna ke mayu hagi raban nembiak ya ke bisik ngembuan pengelandia ya bak dalam bidang sains teknologi ngau innovation ya berjaku munyinya bak pengerami berjadi ke programnya kena kemari ya hari 6-10 hari bulan 10 ya megak madah ke nembiak baru patut berguna ke tak kengena teknologi serta megak diperansang ngasil ke innovation ya innovation ke baru ya kuliah mereka pangka ngagai pemansang menua tau. Jadi programnya kebenaran peningah diatur Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ya ke megak ngemerat ke kempen anti bully biar megak nempak ulah ke mana lalu megak belajar ke STEM dengan aktiviti praktikal lalu mega pengawak bertanam bertupik moden ngau pengawak nyaga rampak menua. Nyak tadi berita keterubah di kunci kaku ke bisik diatur kemari ya. Jadi berita kedua tu agi megak ngenang pengawak ya ke bisik diatur kemarin 10 hari bulan 10 ianya pengawak ke nyambut ya hari pengerai runding atau ke hari pengerai mental 2026 ya ke bisik diatur ba The Spring Mall Bintulu ya. Jadi pengawak tu diatur Jabatan Sekretari Hospital Bintulu. Jadi meyo macam program diatur sidak ya nyerumba hari pengerai runding 2026 dia megak bisik digulok sida hari agensi kebukai megak tau bakal hari AADK Pekeso JKM ngau mayu hagi ya kebukai ya ke bisik muka booth ba program ke diatur kemari pihak megak bisik ngatur randau ya tau ke sesi forum khas ngau megak bisik ngatur pekit nyurak ngau megak ngecik pengerai runding megak bisik diatur ngau mayu lagi pengawak bukai ya ke bisik diatur nyerumbak hari pengerai mental atau ke hari pengerai runding 2026 ke diatur di Bintulu. Nyak berita ya kedua jadi berita ketiga tu madah ke sepenyampau 50 ikut ya bisik nguluk tau kenyerta pengawak kedikumai bengkel sape ya Besri Mai ngau edition ketiga Carnival Music ngau lumba main UPMS 2026 ya pengawak tu diatur tentu ya dekat merik kelala lebih lagi ngambil kebala nembiak tu ngelala ya kerban music asal lebih lagi ngagai haraban komuniti pihak megak ngansah penau tau ke pengelandia bala sidak ke ngolok bengkel sape itu serta mega nentu ke pesaka muziknya terus dijaga lebih lagi ungkup rebak dudi hari ya. Jadi pengawak tu ke diatur ba Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ngau mega digulok ya bala nembia ba UPMS empu serta mega nembia area pelan pelajar bukai serta mega mensia mayua di Bintulu dito. Okay, nya berita ya ketiga. Lalu berita bukai ya ke dekat dia kunci kakoto kelebih lagi berserimai ngau Harry ke Hari Suka Negara bisik megak dia tur 10 km run atau ke 10 km Pelandak 2026 bisik megak dekat dia tur ya 18 hari bulan 10 ba Dewan Suara Bintulu pia megak pengawak bukai to bakal rakan Lita Push Baik Renggat Negeri Sarawak 2026 habis megak dekat diatur kena 17 hari bulan 10 bak Dewan Suara Bintulu ya. Jadi nanti kita dekat nemu penerang kesiliak kita tahu medak ya bak Facebook Pejabat Belia dan Sukan bagi menua Bintulu. Kelimparnya bisik megak Pekit Aerobaton bisik megak dekat dia tu rengat bagi menua Bintulu ya kedekat dia tu 17 hari bulan 10 megak bak Dewan Suara Bintulu. Okey, Amin hanya berita kami dari Bintulu bahawa ni jauh Sarawak kita ke sekali tu.
1: Okey, terima kasih Flo di Bintulu. Kita ke Miri dah tu. Obi.
2: Okey, terima kasih Min. Okey, jadi sebenarnya di Miri dekat kunci ke berita kita perinang silaku Ari Dara Helena.

0: Iya, sila guari darah Helena peraumit neh tok tadi darah insien teringat ke jaku jimbu maya betuang tok serinya madah ke ngagai kita ke bisik peraumit ana saja ana salah jalai ku ya betul nya kini darah
1: kasih ko ya.
0: Au teringat ke jaku jimbu maya program SCJ tu tadi yang ada ke ngagai kita ke bisik peraumit ana salah jalai betul kini ko ya mayanya.
1: Betul.
0: Betul neh. Okey. Okey, jadi mari awak selamat tengah hari ngagai Amin di Kuching pengen insin adara kita di Sri Aman. Ngonana di Sibu, Flora di Bintulu ngau Hana di Limbang pemaga ngagai balap ringati benuang mening ke kami sebuat jam ke dato neh. Kelebagi berujung minggu tu tentu ya kita itu belela berujung minggu bakal ke Sarito. Okey, jadi di Miri dekat pengungsi ke tiga itik berita tu ati udah nyadi tu ke benuang diatur di peliliah menua Miri ya. Jadi berita ke cubah tu inya program keuskupan Miri ngerami Jubilee Mas. Jadi berita tu madah ke semangat pengarap berterima kasih ngau penyerakup terus nyerakup araban Katolik dengah pengawak ngintu Jubilee Mas ke 50 diosis Miri ti berambai ke leka jakuk push into deep water berplasar ke log 54 ya. Jadi berindik hari pun perambinya mayu macam aktiviti udah diatur yang kaum hari ruang bilik diasis lumbak ngau main antara parish api megap bisi pekit kuis seminar rohani ngau pengawak nyual baju T edisi Jubilee Mas atau tadi. Jadi pengraminya dipungkal ke ngau pengrami Makai Lemai. Terima kasih di Eastwood Valley Musical Corridor. Lalu Semayang Misa. Terima kasih ti udah diatur kemarin pukul 10 pagi di Stadium Tertutup Miri. Jadi pengraminya genap 50 tahun tu dah ukai semina ngerami pejalai diosis Miri aja tang megak ngedegap ke penyerakup. Rakyat ngambil keterus berjalan bergulai dalam pengarap ngau misi servis. Jadi tanya ngagai komiti-komiti kelebegi sida di diosis Miri tu lepan udah mujur ngatur keuskupan Miri ngerami Jubilee Mas ke 50 tahun. Hanya dinya berita ke cubah di baik kami hari YFM Miri. Jadi berita kedua tu inya berita Padang Bilun Miri dekat mandang ke identiti budaya Sarawak. Jadi projek tu ngangkat ke mana lagi Padang Bilun Miri kena berungkus 445 juta ringgit ukai semina

0: dekat nambah ke kapasiti penumpang termegak dekat mantai ke identiti budaya dan pesaka asal Sarawak. Hanya di Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak ianya yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin amadah ke elemen seni kraf asal ngau pesaka asal komiti Orang Ulu dekat diperhati ke Berlangkar dalam terminal atau ke Padang Bilun Tik Baru tu ilah ya. Jadi projeknya ke udah dikemenar ke bulan April tu tadi di pelabak ke ulih nambah ke kapasiti nintiang tahun pada milunnya hari 2 juta ngagai 4 juta ikut penumpang. Jadi megak ngarap ke raban orang tiga rindu ke seni ngokraf menua tu diberi awak merik pengelandik sidak dikena nentu ke pesaka main asal Sarawak terus dikemerat ke. Jadi hanya berita ke dua ianya bekal ngawa Padang Bilun Miri dekat mandang ke identiti budaya Sarawak. Jadi Siti ke berita ke Siti tu ianya program Pekit Futsal Tertutup N76 Marudi. Jadi Raban Demiak PDP Marudi dekat ngatur Pekit Futsal Tertutup bagi Sita N76 Marudi dikena berebut ke Piala Datuk Dr. Puang Manggil. Hanya di Pekit tu diatur berengkah hari 31 hari bulan 10 ngagai 1 hari bulan 11 2006 di Gelanggang Futsal Sungai Entulang di Bakung. Jadi moyo macam prize ti cukup mana ke diantik program tu. Jadi nanti boleh kita register di atur laban nyabut undi dekat di atur kena 25 hari bulan 10 2006 hari pukul 3 ngali hari nyentuh ke pukul 5 lemai di Dewan Serbaguna Sungai Entulang di Bakung. Jadi penanti saya lihat tahu terus bertelepon ngagai pengerusi punya Tuan Niki berlumur kosong 13812 1920 tau ke sapit pengerusi 1 ianya Tuan Julius berlumbur 014220 1917 tau ke sapit pengerusi 2 ianya Tuan Andrew berlumbur 012 995 3495. Okey, mianya tiga itu berita ke dikongsi hari kami di Mirit pulai baru dengan Wan di Kuching tu mian.
1: Okey, terima kasih dengan Wan Brenda di Mirit dah berkongsi ke berita pian baga Sri Aman tadi penudah sibu dah bintulu dah nyeng kaum di Mirit baru jauh dah tadi nah. Yeah. Okey, hari Mirit kita ke Limbang sebedau aku kira ke Nancang Tali Perau abak Ninjau Sarawak kita. Hena.
2: Hai Min, okay. Terima kasih Min. Jadi frekuensi 104.9 sekali tu, mari kita dengar ke lagu dulu sebelum aku berkongsi ke berita atau ke aktiviti kita di Limbang.

0: pengen dah dipelepon jeniusan. Kena menggal kita bawa, menggal bawa kita bawa 5 FM itu frekuensi 104.9. Jadi berita tidak terubah tidak dikunci kaku hari limbang itu ianya apa we terusnya di platform penyikar orang tuai. Jadi pelan aktiviti orang tuai tak apa we terusnya di pelasar tidak berguna dalam mantu orang tuai seruran regas nyaga pengerai serta ngerapit ke kawul dalam community. Di sapit Menteri Industri Pemakai, komoditi ngau pemansang kena menua Sarawak ke Mega, Akaban Kunci Negeri Bukit Kota, Dato' Abdul Rahman Ismail Mada, pengawak ngawul orang tuai dalam mayu bengkah pengawak pawe, meri awak ngagai sidak bergulai serta ngerja aktiviti ngau kaban sidak. Jadi ia madah munyinya lebuh bercakup bahawa pengerami berjadi program citra minda intergenerasi berserimbai engkau pengerami ngintu hari orang tuai bagi menua limbang bat Dewan Suara hari 3 nyen kemarin. Jadi bahawa pengerami kesama ia madah ke agih belanja penyampau RM10,000 hari kena nyukung pengawal berjalai ke aktiviti orang tuai di limbang. Jadi programnya mega diisi dengan bermacam aktiviti yang kawam senam aerobik kerusi teka senam chair aerobik. Pekit mandu asik pulut, corak kuning, ngau pekit nusun buah kelimpah hari penyerta mayuha bengkah agensi tim beri penerang ngau servis ngagai orang tuai. Jadi berindiakannya pawe di ke Arab terus nyadi ruang ti meri penguntung dikena merangsang orang tuai yang meran ke penghidup ti rogas berpengerai serta lantang. Jadi yang tadi berita ti kecerobah. Jadi perkara ti kedua ti dika dikunci kaku ia bersenantang hospital Limbang. Jadi hospital Limbang tu dekat nutup sementara wad hospital Limbang ngau cara berenggat. Jadi jago tersau ngagai mensa mayuah kelebih lagi peranak di menua Limbang. Jadi hospital Limbang dekat berjalai ke penguat nutup sementara wad ngau cara berenggat berenggah 5 Oktober nyentuk 1 November 2026. Jadi kena meri awak ngagai pengawak berjalai ke projek ngangkat manah facility hospital. Jadi berpelasar ke jadual ti dipansut ke pengawal nutupnya mungkur 4 ward ianya ward lelaki hari 5 ngakai 11 Oktober ianya sarito lalu ditangkan ngak ward induk hari 12 ngakai 18 Oktober. Jadi udahnya ward beranak di Perambu ditutup sementara hari 19 ngakai 25 Oktober lalu ward nembiak amit hari 26 Oktober ngakai 1 November 2026. Jadi atur tu ngembuan 7 dekat nentu ke pengawak ngangkat manah facility ulih di pejalai ke engau lancar lalu engau nyak nyukung pengawak ngangkat ke pengelantang pesakit engau quality service pengerai cuma hilak. Jadi berindik engau nyak mensia mayuah kelebih lagi pesakit engau diris bilik tim merambu dekat berubat buat hospital Limbang di Lalau ngulih ke penerang pemaduk baru di hospital berkaul engau service ati kena empas serta megak sebarang ubah berkawal ngau pengawak berobat serta dipasuk ngagi awat. Jadi pihak hospital megak minta kerjasama ngau pemerhati-hati mensia mayuah sepemanjai timpuh berjalai ke pengawak ngangkat manehnya. Jadi penerang tu dikunci kami ke sama-sama kita yang berhati ke penanggua tu. Jadi yang tadi dua itik perkara ti dikunci aku ngau perkara ke sekali tu mai kita ninggal ke promo tu. Peminat budaya engkau main asal komuniti Lundawang. Anda mai peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Dok Rurum. Pesta Nubalaya kediatur Gerempuang Lundawang Limbang Nengah Sukuang Ari Upis Menteri dengan temuai Industri Kreatif engkau Seni Pemerindang Sarawak MTCP. Ada kediatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 Kebupalan Abad Dewan Sebagunan Majlis Daerah Limbang Batu Biah Limbang. Macam aktiviti tinarit ati nanti temuai berengkah hari pukul 6 pagi nyentuh 11 malam. Antaranya peket membol kampar campur, badminton nembiak, sumpit enggau batak tali. Kelimpah hari peket nyura nembiak mit enggau peket karaoke PNL Idol 2026 Lundawang. Ananda benda peket nyumai ngomongkus Nubalaya. Tiap megak pekit makai Nubalaya ditentu dekatnya di antara mematak besai pengerami itu ilang. Kelimpah pengawak berjadi ke pengerami, senam robik, cabut tiket menasib, malam dok ria, irau Nubalaya, pemindang budaya enggak pemindang ari artistik di kagau. Sampal datai 30 hingga 31 Oktober 2006 Bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang Aram semua kita ngintu Pesta Nobalaya 2026 Seraya Bekelala Angkun ke serta ngerami penyelai budaya enggak pusaka asal Community Lun Bawang Menanti sili atau bertanya ngagai cemen serakup Lun Bawang Limbang Ancik Frederick Lalo Ngilo Bok Lumur 019-815-0387 Tau ke Sapit Cemen Ancik Joy Palong Bok Lumur 012-845-5035 Berindi arin penambah berguna ke darah serta dikenaknya dia ke stok darah, unit tabung darah Sepital Limbang ngelalu ke semua pemerik darah reguler ngau baru datai kemua. Merik darah buat tabung darah Sepital Limbang dikenak mantu nyaga stok darah buat tikas di optimum yang diguna pesakit. Pengawak merik darah tidak diatur, kena 17.10.2006 kena hari 6, dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak Dewan Suara Limbang ia ke diatur upis pasuang ke penjara Limbang lalu 18.10.2006 hanya hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak Grand Pacific Department Store ia ke diatur Zongho Association lalu 25.10.2006 hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi buat balai MRC Limbang ia diatur MRC Limbang yang disebut daun ngau merik darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu lalu baik tinggi tak ke kad pengelola kita jadi pengawak ngau register ke penudi ianya 30 minit sebut daun kimpin merik darah tembuk maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN Timpuh Merik Darah Pemaduk Baru ianya 3 bulan hari Timpuh Merik Darah Jadi penerang tisili boleh bertelepon ngagai upis ubat transfusion dengan tabung darah Hospital Limbang berumur 011-6559-8386
1: Akhirnya tadi sekedar berita kita terkait aktiviti terdekatnya di Limbang di Tumen jadi pelai baru di Kuching
2: Okey, terima kasih ngagai Henah di Limbang sudah berkongsi ke berita di pilihan menua Limbang ke Kak Diatur atau ke sudah diatur. Okey, kira ke sudah tembuk meh sudah sebut tadi berkongsi ke berita di pilihan menua Drempu. Jadi pula baru ngagai kami di Kuching dekat berkongsi ke berita ke bisik nyadi tau ke sudah nyadi di pilihan menua Kuching. Tang sebenarnya merindang dulu bala peninggal kita ke sekali tu ngalagu ke dibai Leo James. Baca aja.

Okay, lagu Abaji Joy kali baik Leo James. Ya, tadi mai aku dekat berkongsi ke Ninja Sarawak kita atau ke berita ke bisik nyadi tak ke dekat nyadi tak ke dekat diatur di pilihan menua kucing ni tu ne. Okay, berita ke Teruba. Kita mega sama nemu ne Insin Nana Flo Brenda yang kaum Hena dalam minggu tu tadi kira ke kemarin nah kebendaria ianya pengawak baris ngau rapat raksasa berserimai ngau ngintu ari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ianya Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar kebisik diatur ngau rami kemarin ini ba padang merdeka Kuching. Jadi pengawak tu di pasuak 107 kontijen ari Mayo Bengkah Agency perintah yang kaum badan berkanun apalan pelajar tinggi ngau gerumpung-gerumpung ke Abokai. Jadi Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi ngau bini ya yang topuan Datuk Patinggi Fauzia Mohamad Sanusi sama datai bak Padang Merdeka. Jadi bak pengawak tu mega sama bisik datai ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadila Yusof, tiga Sapit Premier ianya Datuk Amar Douglas Ugambas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dengan Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian serta bala tuai ke Bukai. Jadi pengerami ngintu hari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak megak diricah kagi ngau penatai mensia mayuah. Jadi bapa pengawak tu Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak Datuk Azizi Nawawi antara rintai nama penerima terubah darjah kebesaran negeri Sarawak berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar di Astana Negeri Sarawak di Kuching. Jadi yang terima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS timai gelar Datuk Seri. Sama terima anugerah sebakah ianya yang dipertua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basa Datuk Abdul Wahab Aziz ngau Datuk T. Ah Ching. Berbak ngau tu megak peninga bisi empat ikut nerima midul tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang atau ke disebut kita PGBK. Jadi 6 ikut nerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS, BC 23 ikut nerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Jadi kira ke 1350 ikut dirintai nerima midul tanda pangkat berserimbai ngau pengerami hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak. Jadi ngawak temega meri tabik puji ngagai yang berbahagia Datuk Dominic Anak Cunggat inya pengarah pertanian Sarawak kudah nerima pangkat darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS timai gelar Datuk ne. Pemega meri tabik puji ngagai yang berhormat Datuk Friday Belia Adun N39 Kerian kesama mega udah nerima pangkat darjah utama yang amat mulia Bintang Sarawak Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS timai gelar Datuk nya berita puji meh ngagai seduaya. Jadi bakal ke lemai tu lagi neh peninga ngau Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau Miri tuai pemegai menua Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar di bayi berami bak sebengkah pengerami makai lemai ke diatur berserimbai ngau pengerami ngintu hari pengada ya ke 80 di Kompleks Konsen Negeri Sarawak ada malam agak neh. Jadi penataya di Sempulang Binia ianya tu Puan Datuk Patinggi Fauziah Mohamad Sanusi ke datai bapalannya urung pukul 8 malam. Jadi sama megak ke bisik datai ianya Premier

0: Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadila Yusuf ngau Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah lah, Tengah Ali Hassan begulai ngau Menteri Kabinet Negeri ngau Ari Perintah Besai. Jadi pengerami tu diricah kagi engau pengawak melaki area pengada serta pemerintang begulai engau artis ke bisik di kangau ianya Haziq Rosebi serta mega artis Ari Menua Tu Empu. Jadi pengerami tu ianya kira ke pengawak ngintu Ari pengadaya ketiga kali kenyau Arya kemangkuk pengawaknya di tuai pemegai menua negeri Sarawak. Ya, tadi kira ke berita ke terubah lebih lagi berkawa ngau ngintu pengerami Ari pengada ke 80 ketua pemegai menua negeri Sarawak leh. Jadi berita kedua atau berita ke bukai kebenung diatur ianya atau kedekat diatur kelebih lagi malam tu lagi leh ianya pengawak nyedia ke diri ungkup kemuncak bintang Pi Ramli 2026 dia tu udah berenggat ke penudi sebedau pekit tu di buka malam tu atau kedekat berengkah masih dak tu berpekit malam tu lagi neh. Jadi pengeluar pekit tu tak ke penerbit rancangan tu ianya Muhammad Ashraf Ishak. Kalau ia bisik madah ke pengawak nyedia ke teknikal panggau ngau protokol andang ia berjalan ngau lancar nitiah ke perambu dikena nentu ke pemujur pekit tu. Jadi ngena tema satu dalam sejuta edisi ke serak tu dipasuk 6 ikut ke bisik ngambil bagi. Jadi tiap ikut ngari ke zon di dekat mandang ke persembahan solo ngidup ke baru ke rektor seniman legenda Niang Tan Sri P. Ramli. Jadi kemuncak pekir tu mega dekat mandang ke artis ti di kangau merindang ianya Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah champion pekir tu edisi 2024 ianya Dani Hasbullah. Jadi apa pekir tu ialah tak ke malam tu lagi neh champion dekat Mike Pulai Prize mata duit RM20,000 lalu nombor 2 dekat Mike Price mata duit RM15,000 ngau nombor 3 RM10,000. Jadi kemuncak bintang P. Ramli 2026 tu mega dekat ditabur terus dengan TV2 malam tu pukul 9 malam. Biar mega tahu di pedak dengan RTM Klik ngau Facebook Live Sarawak FM. Jadi mesia mayu lah diperansang tak ke dipinta datai ngau recah kagi kemuncak bintang P. Ramli 2026 tu bak Deta Putra Unimas Kota Semarahan. Jadi tamak nah dai berbayar. Ya, tadi berita kedua lebih lagi bak program RTM neh kalau ya kemuncak bintang P. Ramli dekat diatur malam tu bak Deta Putra Unimas Kota Semarahan. Okey, berita ke bukai kira ke tu berita awam antarabangsa Novel Melayu atau ke program antarabangsa Novel Melayu atau ke terubah ditemu di dunia ianya hikayat Panglima Nikosa dekat diatur kena 25 ngau 26 ribulan 11 tu bak Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako di Kuching. Jadi General Manager Amanah Hiarat Yayasan Budaya Melayu Sarawak ianya Dato' Dr. Sanip Said madah kaumnya diatur berserimai ngulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke bubnya. Jadi bub tu ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamid ianya diaku sarjana nyadi antara bub pemungka kesusasteraan Melayu ti sama ngau novel modern. Jadi 300 orang hari menua tu ngau menua luar ditagak ngau ngulu awam ke diatur begulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Jadi awam tu ialah di Sadang dekat di penyadi ke Sapiet Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Ya tadi berita ketiga kita, jadi tu bisik berita ke penudi ke bisik di Perhati Kaku Mega. Kalau ya 3 hari berunggu tu bisik karnival ulang tahun ke-10. MB kini kita nyebut tu neh bala nebiak nemu sedak neh Mobile Legend, Mobile Legend Bang Bang MLBB kebisik diatur bak siti mall tak ke supermarket kebesai di Kuching dia tu tak sebut kita University Mega Mall Kuching kudah diatur 9 hari bulan nyentuk ke sari tu menya 11 hari bulan 10 2026. Jadi kemari bala nebiak ke nang rindu ba main game ko kitai main game Mobile Legend tu kenangnya bisi watak sedak yang pu me sedak kenangnya udah landi amat tidak ya bisi grup kena dikerinduk ke sidak ya pabak ku kemari mayu sidak tu bertemu ngau SRG tu nang orang ke tebilang tebangkar nama ketok konong ke top bak Mobile Legend tu neh berebut bala nebiak kelebih lagi sidak kena rinduk main Mobile Legend hanya bisik program ke bisik dia tu di supermarket kebesai menya di University di Kuching dia tu. Neh, nah dia rindu main Mobile Legend neh.
1: Nah. Tak nemu nama tu main sedama saya tanya main chicken dinner sudah ya udah minyak.
0: Oh ya aja chicken dinner aja matamu. Ya ne. Okey kira kenya main nak berita ke dikunci ke kuari Kuching bak ninjau Sarawak kita jadi lagi nanya gitu ne bala kita kebukain ke agi bisik kini dekat berkunci agi engkau bisik teda-teda dia kini agi boleh dikunci ngau peninga kita insin Nana okey teda-teda ini.
2: aku tak bisa kata tadi tanang awak jam kita tu lama tu jauh nak 8 minit tu dah berbuas senang awak lah nanti toilet lah
0: akhirnya kaki boleh disebut mai hari 3 tu lah ni
2: boleh
0: ya kita bisa hari ok jadi akhirnya kena kat tulok kita berkongsi ke berita bak ninyau Sarawak kita jadi udah tu kami dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen bisi bala kaban tu tadi kat muka arus telefon bisi macam pesan tau kena tai ke lagu peminta kita buat Facebook kami neh jadi kami tu kira ke berbagi tau ke kediri-kediri aku tu pemai taja aku ke deriba bilun kesidak ya neh jadi kira ke berperindang dulu me kita neh jadi jari ku tu dah gatal ke merindang dulu sebedau macam lagu peminta antara stesen nah, merindang kita sebuat dulu tu neh lagu Ari Lia Matthew ke sekali tu dikait Jakub Beluyat.

0: nyak lagu Aurelia Matthew di kait Jaco Beluit jadi kak berbagi kita sebuah tu ne haba lagu peminta antara stesen ne aku kira ke meri awak dulu ngagai B di Miri milih tahu yang ne. Bila tahu yang
1: okey, bila tahu yang
2: tahu yang penita lah.
3: Ada laki kita itu ni kanya di.
1: Ia tu dia yang kau kini kanya umur dah leh.
4: Tipu lagi tahu yang lebih. Tipu lagi tahu yang lebih.
2: Tahu yang penita kakunya, tahu yang kainya.
3: Tahu yang hati nuan mabi.
1: Nanti tahu yang hatinya. Ni top sebut di tahu ne. Apa?
4: Tahu betul sah, betul
3: siapa. Ia tak temu
1: ramai.
4: Tapi mama kami dah flow kan jadi flower girl. Dah flow.
1: Okay.
3: Tahu yang media.
1: Iya. Nak jawab pilih aku tu mien segi hana hanya abai ko tahu yang ko hana.
4: Kau tinggi bi. Betahu yang betul abi.
1: Iya. Kak gay sih nana betul lama gay lagi dah. Okay, jadi ngagai peningan dekat natai ke pesan tau terus ngagai arus telefon kami di Miri berkusung 85-427-05 Ranau ngau Hana kini ne. Okay, jadi sampai bisik tu nah kita kira ke kumaca pesan di Facebook dulu ne di Miri okay. FM. Oh, jadi tu hari Jessica Itan madah ke selamat tengah hari kesayangan kami Koya Koya jadi madah ke selamat berjalan ngobrol hari Minggu tu bersegmen lagu peminta ia minta debah ke lagu Baduk Kiro hari Heli kena berinang semua peringat peminat setia YFM di Selampur Menua. Okay, pesan Siti tu hari Jessica Itan ke Siti tu hari Alexis David Biju madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari mengganggu Nuan Alexius. Jadi ya madah ke selamat mujur ke selamat mujur perjalai penghawak ku ya mam-mam kami di betul itu. Okey, jadi pesan ya minta nebah ke lagu Pengeran Hati di baik The Crew kena merinang sida ke Lala ku ya. Jadi ngarap ke semua temerinang serta selamat berlelak ujung minggu tu DJ. Okey, terima kasih Alexius. Ke Siti tu hari Gloria Larry mada keselamat hari Minggu tu hari KL tu DJ. Jadi pesan yang dituju ngagai kami sebilik ku ya lebih lagi ngagai orang ke ku saya nak tinggal megak ngagai semua orang ti ngelala. Jadi minta lagu hari Forensai Kau Antara Tua. Okey Hana lagi tuang nguji sawat kengau ke Siti tu. Hello. Oh, okey. Nak ngacau tu nguji baru berkosong 85427-053. Okey, jadi tuang nguji ni. Ana, hello. Selamat tengah hari. Oh, ni kesal sangat tu.
4: Kesal sangat. Sida ke aku tu terkesal.
1: Nah, nak mau aku. Kau hujung minggu tu kat mau malu sih nak nyawat kangau kita hujung minggu.
4: Kau aku ngendo darah. Muda di mana bisa tahu yang tadi.
1: Long guys cerita. Okey, Ana, selamat tengah hari. Halo, siapa tu?
5: Julai hari ni mau.
1: Julai, nama berita orang di bawah tadi ne. Oh. Nama berita kita di bawah bisa hujan kini jam ke dia tu.
5: Panas mambam ke panas bisik mambam ke ada hujan dan nemu lemai lagi lah.
1: Oh ne bisik jalan sarito kini ke pasar
5: dia di rumah hari minggu tu.
1: Iya ne sige awak kita belalak bujung minggu tu ne Julai. Okey terus ngetek ke pesan untuk bujung minggu tu
5: pesan tu tujuh ke keluarga secara tahun di kuci yang dia tidak liah di sebuah dia tidak liah tu sebuah lemai lagi pasal aku lagi kuci yang sudah Henry di Sepuyau, Mio di Sepuyau, semua sudah tu di Jeragam. Lalu dah tinggal dengan semua balaku di dengan bawah di tu, bawah orang, bawah celuam. Lalu sudah ibu dia, dia ngarap sudah boleh ke mana lagi lah. Sudah sibuk dia. Lalu dah tinggal aku guys semua balaku di ladang di semua meh kerja sudah Ali, sudah Pinky. Harap sudah ya nama buat hari minggu.
4: Nama apa hari minggu? Betul, betul.
1: Iya, betul.
2: Kono latar, Dewi.
1: Mak terkenyat kuningannya dah.
4: Alam abang oh. Minggu pesan di mana-mana.
5: Belum lagi kita enam pintu gak.
1: Oh, bala bungai magang Julai sarito
4: bungai magang yo gerempong indo gerempong indo sarito
5: ya au halo ngaso kita main ke lagu siti lagi mulai ke sarang
1: iya oh 37 sida yo ne asu mulai ke sarang magang sida
4: kan guru jawab
1: oke ah cuma si Julai
5: ah dengar di kabutor sarito
1: kesal
4: ni. Kalau sini ini anda, ini anda belum lawa dah tahin.
1: Okay, terima kasih Julai. Okay, kita ke terubah nih. Asok kang otok kedua tuan nak tuan uji baru. Halo, selamat tengah hari.
6: Selamat tengah hari.
1: Ya, siapa di arus telefon tau?
6: Jelebet Kudang tau.
1: Siapa tadi?
6: Jelebet Kudang.
1: Jelebet. Hari ni tuan. Penatai, no?
6: Hari Jalai Bintulu Bakun.
1: Oh, Jalai Bintulu Bakun. Okey, oh, terus ke pesan, Wan?
6: Tak ada pesan tu, DJ. Minta lagu aja.
1: Oh, minta lagu minta namanya, ne? Tujuh ke siapa?
6: Tujuh ke kalau kerja di tu, ma.
1: Oh,
6: minta lagu. Minta lagu hari Gelebak Gawon. Gawong. Panca Panah Malam.
1: Oh,
4: lawa tu.
1: Oh, wah.
6: Tiga Panca Panah Malam.
1: Giga panca panas malam, embat panas malam.
6: Aw hari gelapa gawong.
1: Aw tujuannya siapa lagunya?
6: Tujuh kami gawok pasilang itu mah.
1: Oke.
4: Gawok kita hari Minggu lah.
6: Gawok, nadei berhenti itu DJ.
1: Oh, nadei up kita saya tau.
4: Nadei up kita lawal kita pampe itu.
1: Mampe wae. Oke, aw cuma sih ne.
6: Sama-sama.
1: Okey, nyanya gawak dini tadi ko yana sin yang ding aku. Tu.
4: Nan wa tu mo ko bekilangnya jo.
1: Bekil. Okey, aw jadi terus nama tu tadi ku maca sitik ne pesan tu Hana tu hari Siden Edi mana ke selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu Utai Manah Gagak Petara hari Riki Ribut hari tujuh ngagai WK Baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Astema Steffi Stilov Amiri Ubu Matin Ngau Kebukai Rosin Rintai Kerito api megak koya tujuh ngagai semua peninga grup peminat YFM Iban Station Pemerindang. Okey Hana pulai baru nanti Limbang TV6 kangau lagi tuan nyawat baru ni
4: sawannya lagi. Jadi tu sekedar pesan rindu hati kepada di kena tai kebala peninggal kita hanya hari Cikgu Gustin hari naga tada kena wet minta main ke lagu Nuan Meruan di hati ku kena baik Christopher Kelly ku ya lawa atau meruan di hati mesti meruan di hati nak tahu kelimpah kebukai au jadi tu sekena sampai nah okey tu hari bala peninggal kita ke Facebook kita hanya Iba Vincent sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal engkau nuan DJ hari Sibu Jaya tu DJ minta DJ mutar ke lagu Babas Kerpa Mali hari Reza Reho dah tadi ditubah ke kena aku merindang bala anak ke bala ucu engkau bala menantu lalu ngakai Syasya Manda bersibu Jaya bunga cemaka bersepita Limbang Mary Ubun Matin bermiri Ibrahim Akib bertaling Jaya Selangor lalu ngagai bala isan ya bermerutai tawau isan ya berbintulu isan ya bermiri umayu isan itu lalu ngagai bala madai ya megak DJ lalu ngagai madai aku ku ya agak DJ harap semua terpendang baka ke tengah hari itu terima kasih DJ ke jadi itu hari ini tinggi sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal menuju bala DJ 6 pintu celap gaya hari di betung hujan minta tebah ke lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi kena merendang semua kenalan. Terima kasih memang ya DJ ya. Dari Rini Sabai, sama tengah hari DJ, sama berjalan ke pengawak. Mana hari di Serikai begitu. Minta main ke sebarang lagu hari Winnie Albert, kena merendang kita semua ya. Lalu Pian Mega, habis itu Andrew Jaimasi, yang ke Francis Ancis, habis itu nyapa kita. Nya tadi sekedar dulu, maybe. Lagi, okey lah. Lagi macam kebaru, kebuka.
1: Sampai lah, dulu lah. Sampai tu.
4: Lalu orang kita macam tu ilah.
1: Bisi nama tu kangau tetang atau uji baru lagi aw nama tu lagi kebukai ni neh beri awak ngaji station bukai ke macam besar naw
4: betul
1: okay jadi terus minat neh si lagu tu na To lagu peminta hari siapa nya ke gawang berkilang ko ya tadi. Minta lagu hari Gilbert Kawong. Giga panca panas malam.

0: lagu minta lah tadi nih sikok peninga kita aktif mendung gawak buat kilang ku ya tadi nak.
1: Ya betul okay. Kilang.
0: Iya, mendung harap tu perindang sikok pina kita tadi. Okey, hanya lagu ri kami dua ya handa di miring olimbang tu min.
2: Okey, Brenda terima kasih ya Brenda ngau handa di limbang. Ada tu amri awak ngagai Flora ni DJ Flora kita itu neh. Amri awak Emilia ni tahu yang ke serat tu meh. Pilih dia
1: Amelia tahu yang.
2: Emilia tahu yang.
1: Dia mana saya nya menyentuh dia tahu udah bisa tahu yang tu min.
2: Semuanya.
0: Banyak mate.
2: Kalau Emilia, kalau Emilia kapanku to.
3: Apa kita aja ya berani nyebutnya min nanti bisa balas ke you. Nah ya berani nyebutnya.
1: Kan gelam memang dia.
0: Ana nu sing si nak ya. Sari to kan gerempuang kita Indo. Si nak buru-buru gawak magang si nak kerakinya.
1: Buruk kawak magang. Flo
2: magang. Ha? Flo dekat fakta ke dekat cerita bula aku mada.
0: Ba radio to nato bula kita min. Fakta
2: Oh dekat fakta.
0: Kesal aku ana kenapa tersebut min.
2: Pilih dulu meh.
0: Ni tekapi
1: aku pilih.
0: Nah, aku tu kan ngigau kira kejauh-jauhnya. Me, orang Seriaman, guru.
2: Guru.
3: Guru, ikan guru. Kau ni Mia, nama tu
1: Mia, Mayar.
3: Okay, terima kasih yang kenuan sobat tu tadi. Anang kalau tu sehati, tak jepan ada ya kediatoknya tadi nak. Ajur tu nya tetap bisa maya ya aja kita semina ngante ni ya.
2: Ana ngante ke ante nang iga kerire.
3: Mesti usaha. Usaha
0: mesti digiga ya. Kan ya kini lu mana digiga.
3: Nang aso he kalu tesat jauh. Okey. Jadi nuan mai aku tadi aflo ne. Hanya dia aku dulu macam ketua pesan ya. Okay. Jadi kita peningan kita ke dekat nanti ke Pasar Indonesia bau jauh minggu tu lebih giba lagu peminta antara stesen ti ngai nama tu ngirum ke bawah Facebook atau terus telefon kami bawah FM Seriaman lalu nombor 083-3254-36 ya. Jadi kita terus mulai ngai peningan ti ke coba baru telefon kita ngali hari tu. Halo, selamat ngali hari.
4: Halo, selamat ngali hari Zain.
3: Siapa tol?
4: Apa tanya orang siapa rekod?
3: Orang Kapit.
4: Ya.
3: Nama berita Thomas.
4: Mana berita?
3: Nama pengamat Sarito, gawak Sarito.
4: Bisa gawak dari tapi kan setengah hari aja.
3: Setengah hari aja, hanya main-main eh, ada lelung ya dia tu. Abdullah mau jam minggu. Okey, apa ni berita hari kita dia Kapit dia mana Sarito?
4: Baru dah lama ngetu hujan tu.
3: Oh, nyoka sama maga-maga hari kita. Kami pa hujan ya, di Seriaman itu.
4: Tapi luar dia lagi bisa berbeda. Nah, balas kami mirip aja.
3: Ya. Okey, terus pesan untuk Thomas Tanjung.
4: Okey, sedang aku berpesan tu. Kan aku nak muka ke lagu kalau kita sehen.
3: Lagu nama?
4: Ibu Cantik, Ari Duna.
3: Ibu Cantik, Ari Duna. Terima kasih. Terima kasih
4: aku. Mereka pun juga tau pihak aku. Kan orang kepada aku. Hari SKSJ saya ingat Banjir amat kalau jemur ingat pada aku, ingat aku.
3: Oh, okey. Bisa minta tuan? Bisa datang ke betul?
4: Aku minta live di telefon.
3: Apa Facebook? Apa YouTube pun bisa?
4: Ya, apa Facebook kau.
3: Okey, terima kasih.
4: Okey, nama kita Sarito, biar aku nikah makan kah?
3: Ya, orang laki yang ngai gawak deh.
4: Tapi ya, ngambil lagu punya tadi. Ya, semua kita bakal dari itu bagai yang gelang, kuku bagai kita lah.
3: Bagai sedak yang ada, kita ke laki tau. Ngika rezeki, kena melanya bini. Ya, ngai ke gawak ujung minggu.
0: Kan? Ya, hari minggu ngai gawak.
4: Kena rumah.
3: Ya, nunek jauh. Ya, ampun.
4: Karena biasa, karena beragai. Kita nak beragai, kita ikut deh, nak. Pernah hidup kita ada.
3: Nyempat tua kita ini.
4: Ya lah, nyempat tua yang aman. Betul ini kita ini.
3: Okay, terus pesanan.
4: Pesan itu minggu itu nak tinggal ke kemukaan kita 6 sesen. rakyat kita happy-happy selalu dekat dari itu. Aku nak tinggal ke rumah kan, agak ayah saya lau ini, lau dah pulai ke kucing, belum on the way ke kucing, setelah ayah pulai dekat dia. Aku nak tinggal ke rumah kan, agak ibu ngau anak yang mereka pulai ke kucing mereka. Aku nak tinggal ke rumah kan, agak ketrian dah pulai ke sibu. Aku harap kita mau jual agak ke tempat ketujuh kita. Aku nak tinggal ke rumah kan, agak semua balak yang laku, jangan tahu ke semua, balak kaban. Aku nak tinggal ke rumah kan, agak balak kuda dekat dia mereka. Ada kesedihan lagi selalu buka hari minggu buka hari tau. Okay, nanti nak mengganggu kita sebuah lensen. Jangan lensen buka kaku lagu kau lensen.
3: Okay.
4: Aku tu nanya. Okay.
3: Okay, semangat hari ya nyadinya ke peningat kita ke coba ba arus telefon kita yang hari itu. Aku 0833254336. Agak muka peluang kita ke dekat matai ke pesan rindu hati ba ujung minggu tu ne. Jadi sementara nanti bala peningan kita ke nama atau bertelepon tu tadi Flora ku macas dari pesan ke bisi DJ mak aku ba Facebook ke Streaman FM ngelihari tu. Jadi nyebut sedak ke nyau kak sama pesan tu tadi nama tu tadi Flora ne. Bakal sedak Mary anak tukang piamga Fiona Bunga Flora Deli bini nyalu ngau Ricky Buan. Jadi pesan saya datu tadi hanya sama minta tebah ke sepanjang je lagu kena merindang semua peningan wifi melalui piam gambar sama tengah hari ngagai DJ 5 pintu ke sidak 5 ikut tu ne. Lalu api yang megak kita bisa menerima pesan rindu hati dari Esteri Mitchell pesan ku ya ditujukan ke semua bala peninga kelebih lagi yang ngekai bala kabar belayan ke Jawa atau ke Semak ku ya ngarap ke semua bala sama belak gerai api yang megak mujur dalam semua pengawak ke di kerja sarito lalu salam ujung minggu ngekai semua kita ku ya. Jadi Lina Bugis dari Kota Masai Johor minta tebah ke sebarang jala Gurita Medin kena merindang di Rempu lalu piamga tujuan ke sida rumah baru abang nang ulian di Sungai Poi Kenawit lalu piamga tujuan ke Dawa Tenggoling inai induk Kenawit ngau semua orang ke Ngelala ngau jeko pesan rindu-rindu meh ba ujung minggu to ku ya. Jadi kita nguci terus sebulan ngau peningan kita baru sa telefon ngali hari to. Halo semangat ngali hari.
5: Halo semangat ngali hari.
3: Ah siapa ngau ko beranau to?
5: Yali tu bije.
3: Siapa tadi?
5: Oh, Cali, hari Sibu.
3: Oh, Cali, hari Sibu. Nak beritahu orang Sibu, Cali.
5: Oh, mana, BJ?
3: Mana?
5: Hari itu hari Minggu, ramai-ramai orang market dah penuh.
3: Oh, ni orang tak bunuh buat market Sibu dia?
5: Aku sendiri suruh berjalan dia apa pagi yang jiru patah market aku.
3: Oh, pihaknya main mata dia. Anehnya lapar perut.
5: nyamai dia.
3: Ya, semua tu nyamai. Orang sibuk dia pun bajet sikit magang dia. Okey, terus pesan Wan Cali.
5: Pesan tu tuju aku ngagai sida Bujang Berani di Sibu Jaya, Awun. Ngagai sida Sopri bakang pun salin tu saat ibu.
3: Ya.
5: Ngagai sabuin di Sibu Jaya. Nyege sida made aku de Srian dia bakampu Suruban. Nyege jika aku nyege sida jauh dia. Nyege sida nama de aku di Semenanjung. Nyege sida bujang ngom ini ya. Nama lagu lagi BJ main kita lagi. Nama lagu kita?
3: Lagi Flora milih ke kita lagu.
5: Lagu. Lagu. Oi, belah tahu meh.
3: Barang aku.
5: Cuba lagu jam. Dah boleh kira lagu lah.
3: Okay.
5: Kita nak pintu ke BJ?
3: Nama pesan ni kami dah. Nama pesan ni kami enam dah.
5: Kita enam pintu ya BJ. Selamat hari Minggu, ujung Minggu.
3: Okay.
5: Okay.
3: Terima kasih Cali. Kira salam yang kita di Sibu dia.
5: Okay, BJ, bye.
3: Salam sayang.
5: Okay, bye. Bye.
3: Okay, pun sempat juga salam sayang. Ngicak ke orang sibuk kreas dan ngirum kita ke kampung.
0: Nah, bohongnya aku calinya, darah.
3: kiranya hari aku top lo, pulai baru nanti pindah lo dia, nah.
1: Oh, terima kasih guru. Okay. jadi atau macam Macam Kuru. Pesan tu. Majak ni berlimbang tu guru-guru maya tu jam. Okey atau kena dia ama bedau tu tadi asal aku nah. Hari lambia miri dia minta lagu nama tu. Lagu Mawat ke ada yang bintang ke ditujung agak semua orang ke ngelala. Lebih baik bala kabana Facebook ya serta ngaga Cikgu Raymond merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati di Muka. Runian sebilik di Bintulu ke serta ngaga sidai serumah ba Sungai Lawang Bakung ko ya ngarap ke Teperindang baka ke ngali hari tu. Ellie Spencer sebab ngali hari kesama berjalan ke pengawak semua nari ba paku sepawah ko ya banget hujan tadi. Jadi minta lagu Jimmy Nyayang nyabak ngelaban hujan ke dikena yang merindang bala menyadik ya anak ya Michelle Fiona bak kapit ke Isan ya Mak Lani bak Sungai Besai Lacau sidak es rumah bak kerubai paku ke serta semua serta peninggal kebukai ngarap ke Teperindang. Terima kasih ya DJ Flo ko ya. Okey hanya pesan dari peninggal kita kita ya udah macam pecan ya pesan. Okey kita buat perindang dulu ngau lagu ke bisik dipinta tu. Oh dan yang munyinya dia Hana. Tok tadi siapa ke minta lagu cantik-cantik tadi nah. Ibu cantik Ari Dona.

0: Ya Min, udah namanya ginti kami duai insin. Okay, pulai baru ngagai anuan di betul.
1: Mana mai lagu flo flo.
2: Sengaja flo di betul kan ada kucing. Okay, terima kasih flo ngau guru kita ini insin di Sri Aman.
1: Guru tamanya macam guru tau.
0: Siti ni deka.
2: Siti ni deka ke flo na.
1: Ya, kau nak temu ni ya, guru ni.
2: Okay, terima kasih agak sedua. Jadi kira keginti kami dua nana atau pengetua atau tanya guru atau pengetua enggak pun tau
1: nih hebat ya tau
2: hebat tau ni nana
1: macam hari guru jadi garu
0: nana begaru
2: ni nana
1: oi
2: okay na ginti tua na kucing kesibunya mai di red flight tu ne. Kira ke di dulu ketua na baiknya muka harus telefon tau ke macam pesan.
1: Okey, kita nguji nyo telefon dulu. Hello.
2: Nya putus.
1: Okey, ke bala pendengar kita harus telefon kami di Sibu 084-353-224. Nur kita kena tanya ke pesan dan nanti kita bawa lagu permintaan translation kita ke minggu tu ya. Jadi sudah kita nyat okey, kita nyat dah clear tu deh. Hello.
3: Halo.
1: Siapa tu? Oh,
3: Jantai tu.
1: Jantai Rene.
3: Aris Sibu tu.
1: Aris Sibu. Okey, terus ke pesan Jantai.
3: Tahu, jadi pesan tu setuju aku ngaji kita nak pintu lebih lagi ngaji ayah kecantik aman.
1: Siapa nak ini?
3: Iya kan ibunya.
1: Benar tu. Okey, dah ya.
3: Oh, dah.
1: Ah, dah ya.
3: Okey. Bunga mereja. Agai bawa, agai tidak bawa kuda kiri, balik tayang, tentang agai temawai lama aku coba lah.
1: Adik.
0: Siapa kini?
1: Siapa kini?
3: Ngarap ya gerai lama.
1: Siapa
3: nama? Nama yang sebut temawai lama.
1: Temawai.
3: Masang aku. Nebah aku lagunya lagi ya Sulu temui lama hari endo hari endo lagu yang
1: ni mak tadi lagi
0: amat lagi ingat ke temui lama
1: mian dek kucing nak gantai oleh tegak ke lagunya amat yang dia
0: nanti mian tegak ke temui lama banyak lain masih dah
1: dengar ada balai nodara nonde
2: ya
0: lawa lah kita kuda udah metuan
3: mana ngapir baru agai si tujuh terlalu
1: agai si ya tujuh
0: si jangan kita ini tujuh sekali
1: beribu tahu udah tujuh ke
0: kita nak dihargai orang gawat sari tahu
1: Flora
0: benar tujuh aku tahu
3: saya bedau dempu orang
1: oh bedau
0: agi available nya kakak aku nya kalomnya
1: boleh fans baru nganjung orang kemarin.
0: Kai udah nyari temawai lama aku tahu.
1: Okey, siapa ge dah?
3: Au. Au nyaja meh, au.
1: Nyaja.
3: Kalau aja lah temawai kita semua.
1: Okey.
3: Au, okey, okey, okey cikgu.
1: Okey. Nyanyi kau kutai.
0: Ketua nyanya si cikgu, si guru.
1: Okey, jatuh di depan jantai. Nak jantai, takut
0: tadi
1: ya.
0: Nira
1: ada jantai,
0: kita bisa. Puji, baji, ada buah utai bagaimana.
1: Okey, open vacancy sudah Flora. Kan nama telepon je tadi, sambil kakak kau.
0: Kati yang
1: tinggal tadi.
0: Napa tu, kakak satu power room dia.
1: Telepon namut kenyai. Okey, kita ngelatih pesan dengan Facebook. Ada Reca Unum, udah tertarik ini, benau?
0: Benau,
2: benau, benau. Tau baca.
1: Aduh, leh, aku baca aku makan yang lagi. So, Selamat pagi DJ. Selamat ngali hari DJ Nana sama jalan ke pengawak genuan mama mereka me di jalan simpan semunjan nambah lagu Linda repak pantik jalan dikenal merindang kapan FB enggak semua peninggal ke kita DJ enam pintu selamat ujung minggu. Okay, okay. Terima kasih Richau Nur. Kita nyaka ngau baru. Halo. Halo. Halo. Ya, aku excited sikit minat main telepon. Okay, Clarence minat repakan. Minta tebah ke lagu Duna. Takut tetap saya, aku nak merindang hati direk. Kau ya, kaban Pak FB, Bala Ibu ya di rumah channel Sungai Asan Sibu. Syasya Amanda di Sibu, Termai Kadam Sebilik di Sungai Buloh, Wapakan, Adi Selayang di Sebarang, di Alai Diau. Bala tukang masak berketai ban kedek masak atau kep kecapi. Di Pakan. Lalu menuju kita Sebilik ya DJ, aku dah terperindang meh ke Tenggara. Terima kasih DJ Nana. Oke, ya. Oke, halo. Halo. Ya, aku mah deh kayak gini main telepon.
2: Enggak pengelantang, mau ujung minggu mainnya main telepon.
4: Amal limbang ring.
2: Hobi.
4: Ya. Penghilang kecemasan.
1: Oke, okay, terima kasih. Still love, saya lo di jenana sama ngalih hari serta sama ngejap ngongkup ke Sareto minta tebah ke lagu lari Jawa hari Indrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrindrind
5: leh ni lah banyak.
1: Di leh aja gula. Andrew lah wah. Kita beda semua kawan keng lala. Selamat lelek hari minggu. Terima kasih di Jenan.
0: Lurus ke baru di leh.
1: Halo.
0: Strika. Bado
1: aku nyawa telepon dah telek. Halo. Halo. Ya. Badoknya telepon, dah nyamian pula kan
2: nonton. Ya, jaga pengetuanya dah ingatnya telepon.
4: Ini aku dia. Main-main hidup hidup.
2: Okey nah, di Kuching harus telepon dan dibuka muka ngagai peninggal kita ke Kak Natai ke lagu peminta bawa lagu peminta antara stesen.
4: Baik, siko.
2: 082-258-634. Kita nyaut kangau tu neh.
0: Kita betul kan umur sebut ya.
2: Ah, betul betul betul betul tu neh.
6: Betul betul betul.
2: Hello.
7: Hello.
2: Ah, hello.
4: Oh Tuhan,
2: hello boleh neh. Siapa tu neh?
7: Inai Lobo.
2: Inai Lobo. Nama berita Inai Lobo.
7: Mana? Berita kita bisik guru
2: kita. Bisik pengetua kami di itu.
7: Bisik pengetua lah.
0: Semua bisik.
2: Semua bisik. Bisik
0: pangkat bagi yang sini.
2: Nada kita.
7: Tawa peninggal guru kita nya.
2: Guru segala gurunya.
7: Ya.
2: Oh, Inai Lobo. Nah, ini namanya.
1: Nya ajak pada rene luar.
0: Nere kredit.
5: Kumeh nama lain mamam tu ya. Mana mata meminti ya.
1: Itu yang kita guru.
0: Lalu dipadam ke guru internet. Akhirnya lain telefon.
2: Nah, dah padam dan uang. Kamu si penang gua ke rene. Lain telefon kita sarito ne.
0: Anak pihak min.
2: Mulai nak gane atau nguji daya baru ngagai 082-258-634 nya harus telefon dibuka ne jadi kesitiknya tadi laban feder ditoknya dah tukar ngagai alter kebukai nulis angkat ke 082-258-633 nya kita tahu daya ngagai
4: kini angkat kini ya kini tadi
0: napa pada jauh angkat kemin
2: ngagai kan kita kebuka ngagai kebukai mungkin ngagai 082-258-634 hanya harus telefon dibuka ngagai pendengar kita ke dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen kita yang ngagai Facebook YFM Iban Kennedy Ama selamat ngalih hari DJ kue hari lambi miri minta dimain ke lagu hari mawat daya bintang ditujuh ngagai semua keng lala kelebih lagi balapangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngai cigu Raymond merayang bak long lama Albert Ayum Nelson Pati di muka Runin sebilik Lasah sebilik Pia Mega Enduk sebilik di Bintulu serta ngagai sida es rumah bersungai Lawong Bakung ngarap ke Teprindang bakal kangali hari tu ngagai kita 6 pintu mega selama hujung minggu serta selamat menjalai ke pengawalnya Ari Kennedy Amar ne. Ngagai pendengar kita Johnny Serdin selamat ngalih hari DJ keminta lagu Janji Sampai Mati Ari Valen lagu tu kena merindang bala di menua ngau bala bakih selamat hujung minggu serta selamat belelak hanya Johnny Serdin. Pesan ketiga ke sekali tu Ari Mas Diana. Selamat ngalih hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawak nuju DJ 6 pintu bakunting ngalih hari tu sama hari Minggu. Salam hari Limbang DJ ku minta tebah ke lagu hari Alex Wan Merampau. Kena merina lerempu me DJ kena tinggal mega ngagai mak ngau Jang ba Sabah ku ya Edwin Win ba Negeri Sembilan Stanley Anthony ba Thailand Christina Anthony Juliana Seduai tu ba Paris Wati Koni Seduai tu ba Melaka Mariana ba Sepitar Kedah jadi ibu ayak ba Lawas anti ba Vincent ba Sibu Jaya ku ya kebih agik ngagai bala petungga ya kedia ba menua orang di Miri, Bintulu, Sibu, Serian, Siburan, Kuching, ngau pesan Ari Mas Diana, ngarak ke bisik ni ngau pesan ngalih hari tu ku ya, ngarak ke Teprindang. Semua ke ngalih hari tu. Salam sayau, salam rindu-rindu selalu Ari Mas Diana, Ari Limbangnya. Ari Mas Diana. Nah, cukup me tigitik dibaca aku dulu. Nah, kita berperindang dulu, ngau lagu ke bisik di pintak peninggal kita tadi. Nama temawai lama ke tadi pengetua.
5: Solo temawai lama.
2: Oh, Solo temawai lama.
1: Mesti mesti Solo depan ya. Ane temawai ku tak aja.
2: Nah, kita berfrina dulu ngau lagu Ari Andrew Lantiang ke ngemak lagu tu nih. Solo temawai lama.

0: Ya, nyak munyi ke lagu ke dipinta peningan kita iba lagu peminta antara stesen dah megintir kami duai pengetuan nana neh. Kira ke pulai baru ngagai Brenda ngau henah baru musim okay, baru kita
1: boleh
2: boleh
1: ya dulu nena
2: ke dulu nggak ada masalah ya nggak ada masalah problem aku macam sekedar pesan doa hati aku bisa di nama tu bisa dirintai ke bala peninggal kita si macam teka bisa mana kita ber awak FB ngoga ber TikTok di MyFM jadi tu hari Rekal hai salam manis dari Brunei tutuang ke ya terima kasih harum Brunei tu hari Uncle Stan ngirim lagu ngagai cigu berawah Franklin Kennedy geramuang bekas guru nanga kelangas Stanley ke ya. Nama lagu namanya kini namanya nyajak dan sempurna di cigu temuk ke
1: tengah tu
2: tengah tu mengenyo nyo bergantung enggak nyari nyo tentu sedut dia lah banyak nah oh kena center sen ya angkanya kalau bakal kesal sebut nama lu terus sebut nama tu hari ni tu tadi

0: nya ode teh. Ari Cynthia Sin samat ngalehari kaya alu tu atau Rejuni belum bau nya muan muan pia DJ nya tu mau aku si hidung si mata si mulut si kuyuk lepo-lepo ya nya. Lalu tu Ari Kennedy Ama minta DJ nebah lagu Ari Mawat Dayang Bintang lagi DJ kaya. Tori Daisy minta putar ke lagu Arisa di Tanah Berenyang. Sedaya. Jadi nya tadi sekeda pesan dah tiba TikTok kita jadi tu ba FB ko macam pai tik nabe boleh be.
1: Hmm. Teruskan ah.
0: Hmm. Nang no be.
1: Oh.
0: Nada. Tu saya telefon sawat dak melege.
1: Iya, ampun di situ
0: nah. Hmm. Ampun bisa nah. Kan nya malau sedang tua, biasa lah tua ke darah.
1: Kesal.
0: Nah, kesal sedaya. Hujung minggu. Tori Cecilia Melon, Cecilia sobat tegari ya nak. Okay, sebab jalan ke pengawal. Terima kasih indahiku Cecilia. Tori Juni Band sama tengah hari DJ sebab jalan ke pengawal bujung minggu. Minta DJ masang ke lagu Rigebe Gawang Atnyut. Tuh tadi udah, tuh tadi nih. Ngiga pancar panas pagi, tuh tadi. Tori Clarence Midan, Ari Pakan minta tebah ke lagu Ari Duno. Duno ke Duna, Duna ya wae intan payuangku. Oh, aku tetap sayau, kena merindang hati diri. Keban ba FB, Syasha Manda di Sibu. Terima kadam sepilih ba Sungai Buluh, wak Pakan. Adit selayang di sebarang lediau. Bala tukang masak ba kedai Iban Cap. Oh, ya, tadi udah, tadi deh. Macam mana tadi, Cap di Pakan. Sebut ke sebut capi kan jadi capnya tadi sebenarnya lalu menuju nan DJ senarap ke terpindang mai tengah hari. Terima kasih DJ tu hari Carl Wendy sama tengah hari DJ Riku Cianto minta putar ke lagu Ri Florence Hai Kawal Antara Tua pesan tuju ngagai kaban kang lala tuai ngebia arap terpindang baka ke tengah itu nak tinggal megak kaban muabob hari Arab terperindang baka ketengah. Terima kasih DJ. Ngopi yang agak Cassandra Wandi. Oh sila tu sila sekaban tu Frederick Anyan Karina Ting Cecilia Fernandez Clara Rose CK Revival Re-Rival aga sama pula minta lagu tik sama kawan tertua Ari Florent Hai. Ngau maga John Layung. Hai Stephen John Layung, selamat tengah hari kuya. Oh, jadi ingat dekat dulu lagi kita macam baru tips si awak lagi lebih. Ngeri non be.
1: Iya. Okay, jadi Ari Miri to pesan ke Siti to Ari Kevin Bilus, madah keselamat bertugas hari itu minta tebah ke lagu Ari Florence Hai Kau Antara Tua di kena merindang bala peminat peningat setia YFM selampu menua serta ya ke rindu ke program to mereka. Okay, nyari Kevin Bilus ke Siti to Ari James Pengiran min nama tu ya Happy Moving DJ. Oh, nama tai Happy Moving ko ya.
0: Like to move it.
1: Iya, happy moving kan itu. Engka
0: mana movie kini?
1: Engka kini. Engka mana movie bapak ko. Okay, ke situ itu Ali bulan pengrindu Ari Sibu mana keselamat tengah hari minta nebah ke lagu Ari Ijo Anthony Maligai Pengrindu terubah pesan hujung minggu untuk nuju ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Seberahan pihak megak kampung melayan di Sebangkoi Sarikai Maniak di Berayang Jelani Indai Gigi di Sibu Jaya pihak megak Wai Ayut Aku ke yang ngau ini giman ke ngau ke bukai ke bisi di Rintai Keri itu ngau pesan yang selamat hujung minggu rindu-rindu meh selalu. Okey tuan bulan pengrindu ke Siti Tuari Roy Jason tu benar ni Roy Jason tu mana ke Jakob Ribai tu good afternoon ko ya. Oh pelabak aku tu ukai nama tu original tu au hanah laban ya auto translate tu. Oh jadi bina aku macam tu meh mana minta lagu hari Florence Hai aku antara tua aku ya udah nyatu. Kira ke ulih meh ku macam mimik tu dalam bahasa ribai ko ya itu I have to miss all the people ko ya nah jaga labanya
0: wow.
1: Udah translate dia deh
0: alai.
1: Okay ke Siti Tari Louis Frankie salam madani DJ minta putar ke lagu Ari Florence Hai Megak ke antara tua hanya di lagu tu dituju ngagai kami sebilik serta abala ke bukai ke nak milih dini yang lain dur ngarap ke sidaya terpinang serta ngarap ke kita semua mujur buat semua pengawak Tuhan berkat ke pengawak kita. Okay amin terima kasih. Louis Frankie. Okey Hana. Jadi tua terus Rina silang ne. Kira nuan meh tebah ketua setiap lagu peminta.
0: Iya, lawang bela peninggal kita tadi bisa minta lagu Ari Florence. Hai, kita ninggalkan lagu Kawal Antara Tua.

0: indahnya tadi lagu dari Florence High Kawantara tu. Jadi pelan baru ke non min?
1: Lama nak munyi rau ku tadi.
0: Ya, benar aku nekam feeder tadi. Munyi nak tertekam je aku ngapa aku tadi.
1: Angkata nyudah tertindu wak kini dia tadi nak tu ada
0: be. Baik. Okey, melayan bala-bala sudah ke TikTok 5 FM di tahu tu.
1: Oh, mesti muka TikTok.
2: Mata kejahit yang tertindu ame tahu.
0: Mengapa flo? Lagi nak gerempong induk sari tu ah. Aku mau mengin nak pengen diri.
1: Anak kenapa flo?
2: Mengapa ya? Sari tu.
1: Okey, henah ngebi penudah ngagai flo ngau insian ke dah tu. Kan nak sabar kini flo tu. Start ke dia flo.
2: Aku mau basah ke guru.
3: Yes, dah.
1: Dah asal guru ya.
2: Oh, kita mesti berbahasa kita itu.
1: Ya, mesti berbahasa.
3: Anaknya ada flow, flow. Ila arti kayak orang buja semangat atau aku nganyong. Dulu ya.
1: Buja limbang ya.
3: Pia.
2: Oh, limbang
3: ya ke kemarin dengan orang pes. Mali pes kemarin deh.
2: Ya, enggaknya dalam list kah?
1: Dalam list apa? Ayo.
2: Okay. Aw, macam pesan betul nih. Hari Stanley kau ya ngirim ke lagu kau yang agak balai ya bak nangah kelangas kau ulu merurun julau serikai. Kedua tu hari Mike Dalang hari tak tahu kau dia minta lagu Jerry Kamit kau ya. Okay. Udahnya apa Alung minta lagu hari William Awing terperasa. Diana minta lagu kau ya kena yang merindang ini ya bak batu lima ya kebenung ninga radio jam kenia tau. Udahnya tu hari Inai Sekalai tau ke Amy jadi dia minta lagu Sunyi Nadain Wan hari Jimmy nyanyi yang kau ya pandai-pandai ke pesan peninga kita okeynya mai ke dia baca tu ne Elis semang leh hari kau ya hari Johor kayaknya dia nuju ke salam lelengau untuk kau ya nuju ngagai orang di Tatau nya pesan dari peninga kita Nana okay gitu Nana hari sibuk tu. Kesaga kau enggak ya ngasuk macam pesannya. Okay tu Nana lagu terempas kau ya kepedih malam ban nanti terempas eh hari Ika Saipu okay ditujukan kayak apa indah ya bak sungai setejuk okay Kuala Balingan serta sidaya serumah bak rumah Jun okay guru ku insin nyak pesan kami hari Bintulu.
3: Rindu kau ingat pelau berjakob deh. Nanti bakal kita kelihat nih Chris. Nama kita berjakob bunga-bunga yang bakalnya bisa main untuk dalam hati ni ya.
0: Kuang
2: nak sekian dah ngai jakob kau tu. Ini si buah orang limbang.
3: Belanda.
2: Sudah tahu dalam
0: dia. Belanda. Belanda. Kita merik
3: Perancis. Hati-hati kita kelihat lah darah nak darah Chris. Kita tiga ada pengalaman kami tiga ada main berbisa. Nanti bakal
0: muji jakob mantai ke pengalamannya.
3: Benua artinya ngermai main bunga hati. Nak makai kenyang mada WhatsApp ya kenyang.
0: Bu. Nak jalan lain. Lepih apa aku.
2: Dari pagi. Bukan makai orang ke
3: kau ni. Lupa ingat kau tak bukai. Buka lah telefon. Mada message orang dah.
1: Nanti bakal kita
3: kenyang. Ini pun hiru apa sehari.
1: Nanti bakal kita kenyang. Bisa telefon dan saya dan tak surat datai.
2: Nanti datai. Nuju orang buka, kini suratnya.
3: Lah buah sebenarnya jelato. Okay, lalu nulis jap lotang aku berarti ke nama tu tadi lebuan wan ke macam pesan udahnya lebuan wan ke nimal kami ya tadi.
1: Aku ketici ya ini.
3: Karena lama dah ya tau aku.
1: Ya aku ketici ya ini. Aku tahu ya.
3: Tahu. Jamin. Napi aku jamin.
1: Aku pio.
2: Aku jamin ini ya. Nyanyi. Utai nada yang nyanyi.
3: Nyamai deh lah darah deh. Ane hirau sekali-kali MC free. Nama dari penyanyi mayu lah kita sebuah temu lagu magani bang mi penyanyi.
1: Yes eh. Tukang cuan bisa.
2: Angan-angan sih dah.
1: tukang yau
2: main di nyata
4: tukang cium ya sih kita lima ikut tau men
3: kita ninggal kian on flow nama-nama pan taja tsunami datai tetap aku
4: nyok ya
3: kawai lah
4: turun
2: maka oh mau deh guru sih dulu meh
1: ya
3: okay, kita terus boleh kau dengar kita baru telefon tu. Hello, selamat hari.
5: Hello, selamat hari.
3: Bujang sih nong nang na. Hari ni tu.
5: Hai rumah aku biasa. Ya betul nak kucing serian.
3: Oh, jalan kucing serian dia. Nama berita sari tu.
5: Nah, sehari terduduk kena orang kena baik lagi tadi.
3: Oh, iya. Nah, awak celap mimik ni. Hati celap, semua celap. Akit kati ka
5: ino ame kunia kita ketawa na
3: oh pia
0: nya kena suruh
3: ino mati tahun wan telepon ke aku to deh
5: nya maka ya
3: dia oh pia aku lengam kenuan buja sinu ngenang
0: ai se me
5: nama ada kan ngenang
0: ya
4: lalu tu kamu ni buja ko
5: terima kasih yang dijintin terima kasih yang ngagi senam tu Angwi, selamat hari Minggu kita buat. Tantu tujuh anggai grup pepantun, go FBB, ngau grup Christian di Munyan lama kita nak dekat mulai way, abang aku nanti kini lagi hari kita bertemu baru, kita ingat aku selalu. Aku nak minta lagu, jalan lagu kita diajak. Diajak.
3: Okay, terima kasih ya Bujang Sino Ngenang. Anang nak ingat ke kami Ngenang lama ya? Halo.
5: Halo.
3: Okay, kira salam ke kita dia. Ai. Okay, kau salam apa?
0: Lenyau dia sudah. Dia lenyau sudah itu.
3: Okay, kati kau aku tadi. Okay, kau salam panas juga 3254-36 arus telepon ke distia ke kita ngegai balap ninga ke dekang natai ke besarin hati ba ujo minggu tu deh. Aku terus semaca pesan ke di terima aku ba nama ba Facebook YFM kali hari tu. Terima kasih yang kenuan Veterina Natasha. Pelaba aku bedau maca tu tadi ni ya. Sama jalan ke pengawak ngegai semua wise terberai ya ke benar Pak Suryaman benar Pak Suryaman tu DJ ku ya oh pia lalu apa yang kau cuma kasih kainuan ini tinggi tau ke ini peng sampai jalan ke pengawak ngegaya DJ enam pintu celap di betuang sari tu wise hujan pagi tu tadi ku ya cuma kasih ada bunga yang merejas oh bunga merejas tu sih kena ada tinggal tu lalu pia makasih kogi peningan kita Michael Bung ngali hari itu selama ngali hari DJ Bunga yang Merejas minta tebahkan lagu Ari Richard Lee aku di tempayak kena merindang balakaban Facebook ke ngarap kata perindang muka sari itu kaya selama ujung minggu lalu pia makasih kogi nya ianya Lily Anthony minta tebahkan lagu menyadai Ari Masterpiece kena merindang menyadai ya Janet di Miri merek selamat hari pengada ngagai ya Janet menyadek ya aku ya okay jadi kira nyaklah pesan ke bisa terima aku ba Facebook ke YFM tu nama tu Flora
2: Flo terima kasih aku nan murah nama aku
3: bukai okay pias aku tu tadi bisa ni dia kasih te lagu tang saya dah minta lagu ternyata tu tadi menyadek nang awak lah special mimik lah ke Janet di Miri labam nyadek ya Lily Anthony minta tebah ke nama tu ngasuh nebah lagu menyadek kira di kena yang mereka sama hari pengadang gay Janet betul nah ya, kita terus mendengar lagu hari Masterpiece eh Nuan udah tadi Flo udah macam pesan
2: udah ya
3: udah ya akai guru nah lagu lagu nemi tebah lagu tu nemian
1: oh tebah dulu
3: okay Masterpiece lagu menyadik tujuh guys semua kita lima

0: E alegoria masterpiece lagu menya day out lagu kari kunci kami dua Flora kena merindang peninga kaki mengkam kalau kita sebuat ba lagu peminta antara station kira udah kami dua Flora tu amin
1: okay terima kasih ya Flo ngau insin jadi 8 jam kita tu serekat kira ke nyimpu matok neh nak kau deh pengetua ni pengetua kita nana
2: Oi.
1: Jauh punya pengetua kira ke nyimpo dulu meh jaku kita ke kena ngujung ke Ninjau Sarawak kita ungkup ke minggu tu toka lagu peminta antara station neh jadi miri dulu kena ngujung 8-3 minit lagi neh
3: iya okey terima kasih Mian aw ngatu meri selamat ujung minggu ngagai balap pinga terima kasih megak ngagai kita sebuat laban semua belak ngujung ke program kita hari tu Ninjau Sarawak ngau tu dekat meri selamat ujung minggu ngagai semua ngau balap pinga kita okey Mian
1: bintu lo
4: Okay, terima kasih ngagai balap peninggal kuda bunglai ngau kita. Lalu meri selamat, selamat ujung minggu ngagai semua. Nih,
3: nama tak
4: ada selamat.
1: Selamat pengantin baru.
2: Selamat ketemu lama. Nama selamat ketemu lama flow.
4: Meri sama pengantin baru, sampai ke kari.
1: Okay, Nana, bisibu.
5: Okay, sama ujung minggu guys semua balap peninggal kita yang harap kuda terpin. Dah meh no lagu-lagu ku daddy ya pilih kena merindang kita pakai ke sekali tu minta ampun meh dah semua lagu ke pinta kita tadi boleh diputar bawa ke bukai ke pengari kami mutar ke lagu ke dikerindu kita lalu piam gak terima kasih guys apa tu tadi bulan pengerindu ku dah nyengu agak konti kami di Sibu FM
1: sempat
5: bapak saya sibuk ku ya okeynya aja areku
1: Okay, Nana, thank you. Insin. Oh,
4: thank you. Okay. orang okay. putih.
2: We sorry, guys.
1: Translate-nya, anu nak Facebook tadi.
4: Okay.
0: Okay, terima kasih, Min. Oh, labah udah ngeluan kita sebuah 3 jam tu datai ke bapak nyangkai, Min.
1: Yeah.
0: Oh, jadi terima kasih, Min. Nak karam. Ya, kita. nak karam, tak jatuh pemperomian. Ya. Ya. Pak kata siapa konon tadi Brenda pak kata imbu nah.
4: Oh ya. Ana nyebut nama orangnya.
2: Namanya. Legik, legik.
4: Ejelik, ejelik.
2: Ejelik.
0: Okey. Jadi terima kasih lagi kita ke bisa bertelepon dengan Gai YFM Sri Aman ngatai ke pesan Rindu Ati ngali hari itu piam ga terima kasih kita ke bisa tinggal ke komen pak Facebook ke kami Bas Sri Aman FM. Jadi sama ujung minggu ke semua sama belak ngarap ke sama berjimat nanti kita bisa pindah ke Bukai. Ya terima kasih Min.
1: Okey sama-sama Sin. Hena Limbang.
2: Terima kasih Min. Jadi terima kasih kepada sekaban kita sebuat hari itu kita enam pintu dah mulai datang ke minggu tu puji Tuhan. Jadi kepada peninggal terus jaga derimpu kita tajak penari itu tadi bisi hujan bisi hangat tadi dan terus jaga derimpu pengerai derimpu jaga pengikuan derimpu. Jadi terus rindu kepada diri bagi kita rindu ke derimpu yang bagi terus ngemarwah ke diri dalam tiap perkara serta ngejap pengawak engkau pengelurus hati. Jadi ngejariku kemamatas darah badas darah bagas darah baja imun likon pendial tucum nyingkum sampai di galaunya di ketenggau malam terang jaya aku mengasuh kita merampau lelengau jajareku
1: okey terima kasih kita sebuat jadi hari aku terima kasih kepada peninggal pemegak ngagai kita sebuat ke udah ngau aku merau baka ke tengah hari itu tadi neh hanya dia udah tu lagi peninggal ke bukai dekat terus segulai ngau kami ba awak rentak ngali hari lebih lagi live sari tu ba Facebook YFM Iban ba program 34 Seranyawa nemban ba adan bertemu baru kita bawa ke bukai bye-bye
2: Bye.
4: Bye.
2: Bye.
4: Bye.

0: jadi ke buah kenang. Pak Penuai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jematan Darulhana di ngengkang Sungai Sarawak ukai Seminak nyambung. Orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan. Dan megak cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter. Nur Tukuh Peniau Jematan tu ti ditagak mena gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam ka cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulih nur kita ini mpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam ka ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau titnya rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berundang dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe. Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.
3: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
4: YFM segulai sejalai.

0: SWA.
1: Semulai sejalai Gaw FM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, Gaw hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gaw balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat Gaw main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
2: Okay, selamat ngelari, selamat kita bertemu baru benarnya dalam program 34 Seranyawa Lemban Baadan. Okay, kena sehari itu 11 hari bulan 10 2026. Jadi ke ngelari itu mulai baru ngawa aku Raja Smoking teka RB. Okay, jadi ngelalu ke semua kita ninya ke kami nanti di Kuching itu bakal selama udah ninya ke kami ngena frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz. Lalu kita kedai audisian, boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Lalu bendur-ndur ke Bukai. Okey, selamat dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita dia. Okey, nangiranya kena frekuensi radio YFM, pembaga kena cara online, RTM klik, website RTM klik. Tau ke channel Astro 871, channel Mat TV, pembaga portal radio.rtm.gov.my. Okey, jadi bertemu baru kita dalam program 34 Seranyawa bakal selama. Dalam program tu undur kami mai kita ninga ke randau begulai jauh temuai ke bisik di baik kami datai ke studio. Okey. Jadi ngami ke nak masa jam syukur mana kita berkelalang jauh temuai ke bisik di baik aku datai ke studio kami bakal ke ngali hari itu. Okey, jadi selamat ngali hari.
3: Oh, selamat ngali hari, selamat
4: DJ. Selamat ngali hari.
2: Dan berita seluruh hari.
4: Selamat mai.
3: Menang. Iya, bakal biasanya. Iya,
2: gerai.
3: Iya, gerai.
2: Okay. Jadi, terubah ya tu. Kira-kira mereka terima kasih mereka ke studio lawan oleh ngatai kiri ke studio kami ke ngelari itu neng.
3: Ya, terima kasih juga ngai DJ lawan dah apa jemput kami dua. Nah, bakal ke rumah itu.
2: Iya, aku percaya tentu dua mayu pengawal tang sari itu tadi kira ke meri awak mimet neh datai ke studio berandau ngaku ke sari itu. Lalu ke sari itu tadi kita bisi katakannya batar randau ke cukup mana atau ke berita mana meh menuju semua balap dunia ke benar-benar kita jam kena itu. Okey, jadi apa aku cukup mana kita berkelala dulu meh ngau temui aku ke sari itu dalam program 34 Senyawa aku. Aku ngelala seduai tang aku kat seduai pun nyebut nama. Okey. Okay. Jadi sepiak tu dulu.
3: Okey, terima kasih DJ. Okey, jadi aku tu nama full ya Bernard Bawin, anak Benjamin Beti. Okey, jadi selalu dikangga orang tiba stage name-nya Awin Borneo lah.
2: Awin Borneo.
3: Okey, aku tu pengerusi Persatuan Kelingai Kreatif dan Seni Persembahan Kuching. Dengan penata asalku dari Menua Betung.
2: Orang Betung.
3: Iya.
2: Okey, aku ngangonuan ngau nama begini tu sari tu.
3: Awin aja.
2: Awin aja. Yeah. Okey, Awin Bernard Uli kan?
3: Uli ya, sama tau.
2: Awin eh. Okey, kita dah kelala ngau Bernard Bawin atau ke Awin Borneo. Ianya Presiden Persatuan Kelingai Kreatif Ngau Seni Persembahan Kuching atau ke kata nyebut create.
3: Create, ya.
2: Create, okey. Ya, jadi siku lagi temui aku ke sari itu. Jadi minta nama dah ke nama. Asal penatai nuan.
4: Hello, selamat lemai ni semua. Nama aku Valentino Ngabong. Aku tu nanda stage name lah. Aku artis bakal sedang win. Okey. Ya, aku tu director Piring 7. Ngau koordinator penyelaras acara kami itu
2: bak program tingkat data itu lah deh.
4: Tingkat data itu ialah.
2: Okey, jadinya ya. Valentino.
4: Ya, Valentino.
2: Okey, kang Valentino mana tuan?
4: Tino tahu mah.
2: Tino. Tino boleh. Awin Tino nyama gini.
3: Iya,
2: isi nama panda.
3: Iya, betul.
2: Okey. jadi nyame belum dengar apa beku tentu bisa sekedar belum dengar kita ngelala. Balak ke pelayan menuninya jam kedai itu. Okey, selamat dengar ke kami dalam program 34 Seranyawa. Okey, jadi Sebenarnya kita berandau bergaul ngau nama topik kita ke saat itu. Kemudian ya bisik sini program ke dekat Datuk Sidi Datuk. Jadi lagi kita nanya bergaul nanya tang aku kan nanya dulu tu bergaul ngau persatuan tu create tu KREAT tu. Atau ke persatuan kelinyai kreatif ngau seni persembahan Kuching. Okey, jadi aban kita mulai ngau yang pu presiden itu jadi minta nuan madah ke dulu tu ni maya persatuan kita tu ditumbuh ke tu awen.
3: Okey. Jadi persatuan Create Kuching tu ditubuh secara sah berdaftar ngau ROS 23 Januari 2025. Ini tia ke lagi baru setahun lebih ya.
2: Baru setahun lebih.
3: Au, ya, jadi persatuan tu mempunyai bilangan nali nakok ke detu ya 38 iko.
2: 38 iko. Oh,
3: ya.
2: Kata ke alinya segi serta menua Sarawak ke ni?
3: Ah, ya menyeluruh, tapi semua ya hari Sarawak magang lah. Ya.
2: Okey. Bunyi kenuan tadi persatuan kita tu kira ya setahun lebih ya, Dan.
3: Iya, betul.
2: Okey, ke ni pengawak ke udah diatur persatuan kita gitu. Udah bisi mayo pengawak ke udah diatur udah ke udah ke aku.
3: Oke, jadi bok di baruah payung persatuan tu tu ya ke kau data itu antara ya ke dua udah diatur laban sebedau tu sebedau persatuan tu diwujudkan kami mempunyai ahli yang sama tapi bedau registered program sebedaunya memang mayuah lah baka kalau ngajar main asal denya tok pasal kraft tangan dan ngajar pasal seni lukis. Jadi utai tu jadi nyu panjai ga ranah ko tadi. Jadi utai tu nama kebuah kami nak ngadu persatuan nanti utai tu sekesbedau tu udah diatur lah. Jadi nyak lah persatuan tu diwujudkan lah. Laban kebuah utai berkata.
2: Ya. Okey. Kira-kira bisik. Memang awak udah diatur persatuan kita sebenarnya tu ni.
3: Iya.
2: Okey. Lalu bawa kena data itu bisik city program kena data. Sudah lagi kita nyebut berkau dengan program tu ni. Okey. Oh. Jadi nyak meh. Benda Pak Bagus cukup mana kita berperidah dulu boleh ya? Boleh ya? Dengar ke lagu dulu ni.
3: Iya boleh.
2: Okay.
3: Ya,
2: boleh. Dengar ke lagu dulu tu. Lagu... aku ingat lagu kita dulu ni. Lagu Agustin Merikan tu. Lagu Anak Sarawak. Okey, jadi benarnya tentu kita terus segulas jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan.

0: Okey, berdengar terus gulai sejalai, terus dengar ke kami dalam program 34 Seranyawan Neban Badan. Okey, gulai engkau Awin, pemenggak Tino, abah studio YFM kita ke ngalih hari itu. Okey, jadi tadi tu Awin, Tino, kita sudah dengar penerang Ristuai berkawal engkau persatuan kita atau ke Create, K-R-E-A-T tadi neng. Okey, jadi ke sekali itu ngambil ke nak masuk jam, aku terus tanya Siti Arif Ngawak kereka diatur persatuan atau kegerempung kita tahu dikumbai ujung bulan tu neh.
1: Ya, betul.
0: Ujung bulan tu. Okey, jadi minta Nuan Madah ke nama programnya Awin.
1: Okey, jadi program ke dekat diatur kami ujung bulan tu kena kena ke hari bulan 23 sampai 25 hari bulan Oktober 2026 ya, Sarawak International Tattoo and Cultural Festival 2026. Ya.
0: Tahu ke SITCF?
1: Ya, yang pun short form ya. Ya, betul.
0: Sarawak International Tattoo and Cultural Festival 2026.
1: Ya.
0: Okay, 23 sampai 25 hari bulan 10 2026. Okey. Tuknya tadi nang segi diatur kita ke diri mana? Nada gempung orang bukai ne. Kira-kira kita main organizer.
1: Main organizer segi create kucing lah.
0: Okay.
1: Kalau kalau collab ngau sidak piring tujuh dari segi food fair ya. Pemakai ya.
0: Lagi aku nanya kau gimana?
1: Iya betul.
0: Okay. Bisa disebut tadi di indoor program tu dia tu?
1: Iya, Ahmad. Okay. Jadi program tu dekat dia tu bawa kita kucing tompo yang nyapa MBKS.
0: Oh, MBKS.
1: Iya, bawa MBKS dia.
0: Jamnya dah.
1: Jamnya pukul 10 pagi sampai 11 malam. Ya.
0: Okey, jadi nyak minta dek. Nyangka nuan ulen nerang ke mimet nama SITCF 2006 tu.
1: Okey, DJ. Jadi program SITCF tu ya kami ngumpul ke semua tatu-tatu artis nak ngira bawa Sarawak atau ke bawa luar negara. Denya kami mega ngumpul ke sida crafter yang sida dari segi kraft tangan semua denya ngumpul ke kita local band bawa Sarawak di tu. Denya di cantum ke buat city event tu ianya SITCF.
0: Okey, nya yang pentingnya utai ke dikumbai Sarawak International Tattoo and Cultural Festival teka SITCF 2026. Jadi dalam kita mengatur program itu tentu bisi objektif tujuan ya. Jadi nak kan ulin rang ke ngau sili agi me bekawo ngau objektif penganjuran program itu.
1: Okey, jadi tuju utama kami buat program tu ianya pertama ya kita kok ngigo networking antara Sarawak ngau benua luar. Jadi dari segi networking tu kita boleh mengangkatkan dari segi pelancongan kita ya, dari segi tenyak kita lah ekonomi kita Sarawak. Lepas kita boleh narik artis-artis dari luar, bako tatu artis semua jaku kami sudah bisik tatu artis dari Sweden, England, Australia, Thailand, Switzerland, Indonesia. Kami mayuh ngemai aridin mega. Jadi nanti sida datai kita sida bako sida peminat-peminat tatu ukai meda tatu artis dari menua Sarawak aja. Sida boleh meda sida dari international ngau cara sida drimpu ngau method tatu sida ndak bako sida talent sida bako kita selalu medak kita berpantang nak mission tu tang sida talent tu bisi cara sida pun traditional sida
0: bunga ya berkeni
1: iya betul
0: cara ya berkeni tentu layak nari kita di Sarawak
1: iya ya. Jadi sida kedatainya pun nak medak utai ti sama aja. Bisi traditional pu cara ga. Berpantang tu.
0: Nyampe tadi utai tu tadi program international.
1: Betul.
0: Kita bisi mai balari menua luar tu tadi ne.
1: Betul.
0: Jadi nyampe pedinya SITCF 2026. Tujuh program tu kediatur. Jadi papa ku tentu bala pedinya kita tiga tu. Ke rindu katanya. Segi orang ke rindu bahawa tatu tu deh.
1: Iya betul.
0: Tentu nak sabar apa aku deh.
1: Iya.
0: Nanti ujung bulan tu.
1: Nak sabar kau nyunti yang tu buah.
0: Iya. Iya. Bisa sekedarnya nak sabar kan nambah deh.
1: Iya.
0: Lagi bisa indoor tambah.
1: Iya. Bako bisa ke sekedar kau ukai Tegal tatu kau dah tadi. Tegal kami mai sidok local band hari menua kita betul. Sarawak tu. Ya, sidak kau benda bawa pentas dia magang lah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Okey, kira-kira tusun program tu ke aktiviti ke bisi datur banyak ne.
1: Iya betul.
0: Okey, jadi laban nuan ke udah nyebut bakawul nganya. Tentu lagi bisi aktiviti bukai ke bisi datur banyak minta nuan nerang ngosilik tu awin.
1: Okey, jadi aktiviti bukai kami mega

0: Pantai Dr. Louis Hari Unimas.
1: Okay.
0: Ngau beberapa tanyalah speaker ke bisik datai lah.
1: Mm-hmm.
0: Tanya kami mega bakal kesebut ko tadi sida kraft tangan dalam 40 buah booth sida kraft tangan bisik berdia ila.
1: Okay.
0: Okay, kita mega bisik talk ari Sarawak AIDS Concern Society.
1: Mm-hmm.
0: Au tanya mega kita juga bisi pameran-pameran daripada beberapa agensi kerajaan dan swasta.
1: Mm-hmm.
0: Contohnya sida JKKN Sarawak,
1: okay,
0: Jabatan Museum Sarawak, Sarawak Tourism Board, ngau Sarawak Craft Council,
1: mm-hmm,
0: mega muka booth ba dia.
1: Oh.
0: Jadi tambah mega untuk sida persatuan, kai persatuan kami ajak ke bisi dia.
1: Oh.
0: Sida bisi mega persatuan lain ngau ngogok persembahan ba dia, ngau muka booth sekali ianya. Mm-hmm. Persatuan Bangsa Kejaman Sarawak,
1: mm-hmm,
0: Persatuan Asadia, ngau Kelab Kesenian dan Kebudayaan Dayak Siol Kandis.
1: Okay.
0: Ya.
1: Yeah. Aku bisi terpedak sebab kita mpo katanya tusun program untuk bisi pekit tatu atau tatu competition tu.
0: Ya, yeah, betul.
1: Bekeni, bekeni. Laban aku tu kan umai minat tatu ndak kan.
0: Iya.
1: Kak rindu aku medak tanya dah.
0: Iya.
1: Tak bekeni nanti orang berpikir tu bekeninya orang tatunya udah dijaga dulu ke bekeninya nah. Entah nak narap ke mimi tu.
0: Okey, jadi untuk laban ya bisi sari sarinya lain kategori, hari keduanya lain kategori.
1: Oh.
0: Dalam sarinya lalu adu berdia.
1: Adu berdia.
0: Oh, lalu di juri berdia. Lukai.
1: Oh.
0: Ya, ti utai kudahnyo kok ngakal-ngakal mimet.
1: Betul,
0: ya.
1: Lebat dan siapa ngagal. Iya. Betul, mama betul.
2: Fresh tattoo.
1: Oh.
2: Fresh tattoo competition namanya.
1: Ya. Yeah.
2: Oh. Banyak kategori lah.
0: Oh, banyak kategori. Bisik traditional kategori,
1: yeah.
0: Japanese kategori, macam-macam kategori lah.
1: Ya, oh. Rindu madanya ne.
0: Iya.
1: Okey, okey nyedinya meh nuan bisik nyebut meh kira-kira sekedar hari activity atau ketusun programnya lah.
0: Iya, betul.
1: Okey, nak ditinggal kemega bisik food fair. Tu kira kan tanya nuan tu tino laban kira ke nuan tu kira ke megai ba ketiganya megai tanggung pengawal ba food fair
2: lah.
1: Okey, jadi minta nuan nerang ke berkau ngau food fair mai tu.
2: Okey, ba maya event tu ila.
1: Mm-mm.
2: Kami bisi dalam 10 booth.
1: Okay.
2: Stol pemakai lah. Stol pemakai bisi pemakai tradisional. Ukai kain non halal aja, habisi halal ga,
1: habisi
2: menyedik kita bangsa Melayu, bisi jual ga, bisi jual ngai ka bisi orang, ka makai gede.
1: Yeah.
2: Jadi bisi mayu lah panggang type kenya.
1: Ya. Okey. Ngadinya meh, ngagalop dinya munyi ka awen tadi meh. Data dia ukai minat meda orang ngagak tatu mantai ke tatu bisa mega pengawal pemerintah atas panggau.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Bisa mega food fair kira-kira ukai minat meda tatu aja amin eh.
0: Yeah,
1: kira-kira mayu pengawal meda tur banyak bisa persembahan mega nanti disebut persembahan tu bisa ngangau bala katanya bisa pada aku buat poster bakal band ke apakah bakal penyanyi.
0: Iya.
1: Minta nak nyebutnya siapa okay, bisa datang?
0: Jadi bab sembahan tu memang tahun tu kami memang target local artis.
1: Mm-hmm.
0: Memang sengaja ada mai artis dari luar semua.
1: Mm-hmm.
0: Tinggal kita ikut support kita impu local
1: betul,
0: itu.
1: Betul, betul.
0: Jadi antara sembah sida artis kedatainya finalis SCSJ tahun tu mega.
1: Oh.
0: Iya, ya, Ika Saiful.
1: Oh,
0: iya. Hmm. Antara si kau lah.
1: Oh.
0: Jadi sida tim inai abau mega.
1: Oh.
0: Iya, sida fly high band.
1: Kau sida nick kena.
0: Iya, betul.
1: Dia bau.
0: Bisi meh ning otak saya kau.
1: Sida dia bau.
0: Oh, iya. Sida akan ngadop sembahan ba dia lah. Ngau macam lah sida apa? Local band kita sida ni mang sera. Cermin Raska ngau mayo lagi.
1: Iya. Okey, nyameh rindu aku ningnya benar Aris Duai tentu bala kemayu data itu lapan katanya rindang hati meh meda
0: ya, tapi si
1: dia okey kelimpah meda tapi nya tatu demonstration habis meja traditional tatu showcase tatu pekit tatu ya, deh
0: pekit
1: tatu apa ya. Kebuka meh boleh beli itu ke dia meh sama support kita empu usahawan juga kurang neh
0: iya
2: betul nak tinggal mega bisi lucky draw ya kan
1: lucky draw bisi
0: ya, bisi lucky draw
1: bekeni ngau lagi drawnya siapa ke data dia bekeninya teka bisik perlu beli tiket bekenya lah
0: siapa ke beli tiket mayanya
1: layak ngau lagi

0: Lucky draw tu ya valid untuk orang kebeli tiket 3 hari lah.
1: Oh iya. Itu syarat ya.
0: Iya, ya syarat ya.
1: Oke. Oke, jadi sebenarnya aku nak lagi mayo tadi ditanya aku tentang kita belalak dulu men eh. Berandau-berandau gak lagu-lagu kan ya.
0: Iya, aman.
1: Ninya ke lagu mawat ke sekali itu tu awet ngau tino ne. Lagu tungkat semangat.

0: Okey, terus gulai sejalan terus dengan kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan. Okey, lagi gulai ngau Awin, ngau Tino ke Saritu. Okey, seduai datai ke studio kami ngenang bekaul ngau pengawak ke Dikumbai Sarawak International Tattoo and Cultural Festival 2026. Munyi kau daripada Tino tadi dekat datur kira kau jauh bulan tu meh 23 sampai 25.
1: Oh betul.
0: Hari bulan 10 tu ba MBKS tu ni ya.
1: Okey,
0: 10 pagi.
2: 10 pagi sampai 11 malam.
0: 11 malam. Yeah. Ha, jadinya meh mendingnya datai belum ayu hau. Sama-sama kita ngerami ke program kedatur sida create KREAT itu. Yeah. Okey. Ha, jadi Win dengar aku bisi kita bisi mai bala juri juri mau kita juri antarabangsa bisi datai betul ne.
1: Oh.
0: Tak ketino madah kita.
1: Okey dah. Menjadi kita tino aku.
0: Siapa aja bisi datainya juri kita?
2: Okey, juri international kita bisi namanya Prima dari Indonesia lah.
0: Oh.
2: Dari Indonesia adanya bisi Apoy dari Thailand.
0: Mm-hmm.
2: Thailand. Danya kita bisi menjadi kita dari Sabah gak? Jim Losaria dari Sabah. Okey. Danya kita bisi tempo artis lah di tu tang ya base ba Bak KL Din,
0: KL,
2: Simon David,
0: Simon David namanya. Ya,
2: Simon David, okay. Ngau menjadi kita hari Miri, Seratu, Sylvester Juli.
0: Okay.
2: Ya, Angkrok Man kami ngau ya.
0: Oh, pernah. Nama famous ya.
2: Ya, nama famous ya. Boy Juli.
0: Apa ya? Okay, jadinya
2: panel juri. Ya, juri-juri ya.
0: Juri hari mana tempu, ngau hari mana luar, mesti di kangau lah time itu ialah ne.
2: Ya.
0: Okay, itu kira-kira nanya ditanya aku bapun dari laban ngatur program itu, laban program itu international besar program itu. Ni maya kita. Kita kebekeninya pengelama kita nyedia ke diri ngatur program tu ni start kita udah katanya bisi idea ngangkat program tu awin eh ni mayanya tahun tu ke segi tahun tu ke bekeni.
1: Okey, jadi dari segi preparation persediaan kami sebuat ngadu program tu hanya dalam 8 bulan ke belakang. Hari saya tu 8 bulan ke belakang kan namanya utainya singkat laban utai tu udah diadu kami sebedau-sebedau tu sebedau bisi persatuan jadi utai pejalai ngatur pengawak tu sigi udah ditemu
0: udah bisi
1: udah ditemu
0: template
1: ya iya betul ya agak ringkas bagi kami sebuat bekerjalah dalam ngatur pengawak tu
0: ya sebedau tu sigi peringkat terbangsa kena
1: Ia ia mai partisipan antarabangsa tapi title program kami nadengkah international baru tahun tu lah
0: baru tahun
1: tu ya
0: okey laban kira-kira tu kai terubaya kita ngatur program kira-kira renggak terbangsa tu
1: iya
0: minta nusi bibit tentu bisi pemar atau kecemaran ngatur program ketua tu win eh
1: iya di dari segi cabaran mungkin apa event-event manajemen yang keluar memang dah nemu dari segi cabarannya nada utai lain lah nanti tu ukai buat cabaran pengawak tu aja cabaran utai lain pun memang benda sama ya nyak dari segi duit
0: betul
1: iya jadi cabaran dari segi duit kita deal ngagai pihak tu pihaknya utainya bermacam-macam rega bermacam-macam utai kuliah bermacam utai kena kuliah lah jadi thanks megak ngagai perintah menua kita lawan bisi support kami buat program tu lah.
0: Jadi menyu keduan Win ni Tino nang ya setiap program tu nang lumo satu cuaran cost tu duit.
1: Iya betul.
0: Tangnya meh lawan kita kita ke penganjur tu. Ka bekeni kati pan diputar kita meh ngambil tanya ulih ngadi ulih datur ne. Okey, jadi nya meh kira-kira begini bala peninya kita itu nanti kan nemu update ke berita ke baru-baru bisa medsos ke media sosial ke nur kita menatai ke berita kalau ngau program tu.
1: Okey, jadi sebarang tanya buat program tu sida bala peninya bala den uliah ngagai website kami ianya www.createkuching.com.my tau ke sida uliah ngagai Facebook kami Sarawak International Tattoo and Cultural Festival apa-apa perkembangan update semua kami sentiasa update buat dia lah tang ti sida ke bertanya ke pasal pemakai tradisi semua pasal tenyalah food fair sida ulia kontak ngau menjadi kami tu.
2: Okay. Oh, ya, entek ko bisi nombor aku. Nombor aku 013-826-1147. Kita tahu message ngai ko lah
0: WhatsApp. Bertanya amin ya.
2: Bertanya.
0: Betul.
2: Bak tentang pemakai nama
0: nama lalu nah.
2: Ya, nama
0: lalu. Okey. Okey, ya. Jadi kira ke meri peluang ke seduai meh kira ke natai ke pengharap hati itu keharapan seduai ngagai program kedekat datur hujung bulan tu lah neh. Nuan dulu win.
1: Okey. Jadi pengharap aku ba program tu enya ukai semina orang kena ada background ba bako seni lukis sida kraft tangan yang sida mega ulia datai meda support kita ba pengawak tu. Nanti tidak ada lokal support kita, kita ngarap ke orang luar. Jadi lokal dulu support kita, baru semua akan support lah. Jadi kita sama-sama berami buat program tu, kita uliah meda, sida macam-macam persembahan bisi, sida kraft tangan berjual, sida tatu artis, ngadu tanya, sida empu tatu, semualah. Jadi ngarap ke semua kita Sarawak, ngau luar daripada Sarawak, support program tu datai anang doa.
0: Ya. Okey, minta tuan Tino nambah mimit pengharap hati harapan tuan.
2: Okey, ngarap ke semua bala kita lah hari pelosok negeri kita itu datai datai support event tu menda nama tegaga kami ba Kucing tu lah.
0: Ya. Okey, jadi nambah mimit setuai tu wen. Aku menda program tu mana? Laba program tu katanya boleh narik temuai datai. Okey, semina temuai kita di Sarawak itu Malaysia. Okey, temuai hari benda luar pun boleh datai. Kira ke siti hari produk kita boleh narik katanya produk dagang temuai kita di Sarawak tu boleh kena narik penatai temuai hari benda luar datai mega. Lepas maya tu kita mantai ke kedai bungai tatu kita di itu. Nama tak kebisi benda kita di Sarawak datai gini ya.
1: Tambah mega ukai nama ke DJ. Laban kami sarinya bisi saya bangga hati lah. Tiba-tiba gak jadi aku nyebut nama bandnya. Tiba-tiba nanya kami boleh tak kami bermain buat festival
0: tu pentas
1: City Band dari Semenanjung. Iya, jadi atas kekangan nyak lah cabaran munyi ke tadi ya, kami gak jadi dulu mengambil yang ke next event lah. Jadi dia ya, kita mendak minat sih dak bawa pengawak kita itu.
0: Okey. Jadi laban program tu kayak terbayar. Begini sebenarnya tu nang datur di Kuching kita ke menu buka buka miri bintulu kalau datur begini.
1: Okey. Nanti bawa payung kami tu memang kami ngatur bawa Kuching aja.
0: Kuching aja.
1: Setakat tu bawa Kuching aja. Nah, namun tiap si rezeki dua di hari lah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Muji bawa menu buka kan?
1: Ya betul.
0: Okey. Jadi tadi Win kira ke pengharap hati nuan ngagai program tu. Jadi tu kira ke pengharap hati nuan ngagai gerempung kita empu. KREAT create tu.
1: Okey, jadi pengharap hati ngagai gerempung kami walaupun baru setahun lebih ya. Jadi fokus utama kami hanya networking antara laban gerempung tu diadu gabungan tiga elemen lah. Ianya kraft tangan, seni persembahan ngau seni lukis. Jadi nanti nyemak balo-balo kebeluar dien bisi minat bisi hati kok join gerempuang kami. Nada salah kita uliah kontak aku bawa nombor 014-696-6462 tanya penerang pasal gerempuang tu bawa nombornya. Nada yang salah lagi ku apa-apa ku tanya lah uliah madah bawa dia. Jadi ti uliah kita bisa tiko join, uliah join.
0: Ngerami kaki gerempung
1: kreatif. Iya betul. Lawan kita ngangkat ke produk lokal kita.
0: Betul. Makin mayu makin rindu gati ne.
1: Iya betul.
0: Pada balam mayu ahli pun bertambah.
1: Iya.
0: Okay, ya jadi ne rasa kita juga datai ba pengujung randau atau awian ngeltino. Jadi kira ke meri peluang kesedawai itu ne. Awin dulu ngatai ke Jaku. Terima kasih nuan Jaku penghargaan nuan ngagai tim nuan. Tim kita seduai meh ke sama-sama mantu ngemujur ke program kedekat data itu lah tu Awin.
1: Ya, jadi kumri terima kasih ya ngagai penolong yang ngagai bala-bala ke udah tanya ngau kami ngatur pengawa nya tim grade empo. Ya. Terima kasih mega ngagai bala-bala sida persatuan-persatuan ke udah support datai lo muka both badia ngau mega sida agensi-agensi perintah mega denya ngagai bala-bala sida vendor-vendor ke bisi datai mega ngau terutama sekali meri saya terima kasih ngagai kerajaan negeri kita lah laban bisi support kita buat program tu.
0: Okey, nuan tidak tama mimit.
2: Okey, aku meri besar terima kasih lah ngagai Awin tu, ngagai persatuan create laban udah mai aku ngagak acara tu lah, ngagak event tu. Gulai ngosida ya. Harap ke dudiari kita boleh bekerjasama baru lah.
0: Okay, jadi sudah ujung kerana aku tiga sek lagi kira ke nuan tu Win lalu ke bala peningnya tu datai maya tu ialah Win sekali lagi.
1: Okay, jadi lalu ke bala peningnya 23 sampai 25 hari bulan Oktober tu start pukul 10 pagi sampai 11 malam datai ngagai Sarawak International Tattoo and Cultural Festival bo MBKS kita support lokal lau.
0: Betul. Jadi nyak webnya randau kami ke sekali itu dalam program 34 Serenyawa Neban Badan. Jadi sekali lagi aku ngari ke kami WiFi untuk terima kasih yang kedua itu Awin ngau Tino. Aku nyelekat Awin ngau Tino ne. Bernard Bawin ngau Valentino ngabuang. Aku cuma sih aku laban ulir datang ke studio kami ke sekali itu berkongsi ngau webnya Siti program ke cukup mana. Okay, program international juga antarabangsa kerana tur menyikau Awin tadi kena 23 sampai 25 bulan tu lah.
1: Betul.
0: Okay, jadi kami Ari WiFi juga ngarap ke program tu mujur diatur. Okay, ngarap ke nyameh balap dinya pan sama datai sama support meh program kreator di menua kita di Sarawak itu. Okey. Ya jadi terima kasih Win, terima kasih Tino.
1: Okay, terima kasih DJ.
2: Terima kasih DJ lah WFM ngau RTM sekali.
0: Ya. Okey, ya jadi berinya kita datai ba pengujung program 34 Serenyawan Neban Badan. Jadi terima kasih kita sudah ninggal ke kami dalam program kita ke sekali itu. Terima kasih ngagai kawan aku Stonton Jam. Okey, sudah katanya ngadu Vimik kita. Okey, ba belakang Redin. Okey, sudah mujur ke siaran kita ke sekali itu. Jadi nanti kita ke betul baru ba program 34 Serenyawa Neban Badan bawa ke dekat datai sila. Okey, bertemu baru bawa ke dekat datai. Bye bye semua.

0: sampai suwe medak orang berkongsi ke asyik hati layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
1: Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, gau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: YFM Segulai sejalan.

0: kita jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
2: Kita suwe meda orang berkunci ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe. Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Okay, terima kasih kerana kita kaki mengkamu lengah kami Bob YFM. Tadi kita sudah berlengah pengeluar program kami DJ RB tau ke Rajesh Booking kau dah berlengah kita Bob program 34 Seranyawan Nemban Bob Adan. Jadi Bob jam 3-2 kita berlengah aku Nancy Tambah Mentakai Sin terus ke segmen rentak kali hari sehari tu kena 11 ada bulan 10 2026. Nak berita kita peninggal tau ke semua pengawal kedai kerja kita sehari tu mujur magang tajapan hujan bas kedandur kelebih lagi bawa jalan betul kawah nuju ngagai jalan bau kin harap ke di menua kita gaya di mana nyentuk ke lemah itu lagi awak ke nyamai dur kita ngerja pengawak kita sehari itu jadi pukul 5 tu lagi terus mendiang ke berita tabu terus Ali Kota Midian ke Sapuri di Kuala Lumpur jam 3 penudi rentak ngelih hari sehari itu terus kita bergulai kau Daniel mendiang ke tanduk program Galeri Y nyentuh ke pukul 6 lemai tu lagi sebedau kita bergulai dengan pengelola program kami kebukai bawa sada lemai ke sekali tu terus merindah kita dengan lagu ke udah disedia ke kami bawa rentak ngalai hari YFM segulai sujalai.

0: statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita gentu, bedo, menyeru, YFM.

puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang.

Emmanuel Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Utiun Jisri Jabu.

Sisi.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung Final SSJ.

0: Ayu Sri Jabu, dari Bintana Pernyang, kemarin lagu Lisa, aku udah juara ke malam itu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM itu yang agak pekit begitu, cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu, bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang untuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.
1: Hello semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai ke Pengagati. Terima kasih Mamat ngagai semua kita kenyukung kelebih lagi ngagai Sidak YFM laban Sidak SGI ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka di tujuh kaku ngagai pendai aku Pak Meridian laban aku udah lama nak medak Sidak ya lama dan nak nemuai sedua yang mesti bersampai kaku engkau. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang ke sikit nyukung aku selamat tu ngagai balam nyadi ku ngagai orang-orang ke Pak Kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik Pak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.

Lagi bergelenggu kami bawa rentang kali hari sari tu tu berkongsi kalau kita berkawal ngau renggat ke penuh di kemuncak bintang Piramli 2026 rambai jakuk ke dikenal bahawa kemuncak bintang Piramli 2026 tu ianya satu dalam sejuta ianya edisi seratus dipasuk 6 ikut pemekit tiap ikut ngari ke zon tidak mandang ke persembahan solo ngidup ke baru karakter seniman legenda Niang Tan Sri Piramli. Jadi kemuncak pakai itu megak dekat mandang ke artis tidak ngau merindang ianya Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah berperindang ngau champion paket tu buat edisi 2024 ianya Danny Hasbullah ya ke dekat merindang malam tu. Lalu kemuncak bintang Piramli malam tu peninga dia champion dekat Mai Pulai prize RM20,000 lalu lumur 2 dekat Mai prize RM15,000 ngau lumur 3 RM10,000. Kemuncak Bintang Piramli 2026 tu megak, kita megak uliah medak live ba TV2 malam tu pukul 9 malam. Pian megak kita uliah mendiang ke ngena RTM Click engau Facebook Sarawak FM. Nya Siti Ari program ke dekat diatur malam tu ianya renggat ke penudi kemuncak Bintang Piramli 2026.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya pula tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku nyangkul teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek diri nyangkul kadek. Uji tebak aku. Jom minggu bakat tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu hari. Namanya gawak jajak. Nah dek hari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nama ngemudah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut nyamuk ngemiatnya oleh ngemudah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balat rakyat bamnua tu. Nama kebuah karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis tau dikelala kita nengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur aik tiba takung sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri alinggi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu ahli YFM.
3: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Belaga. Belaga 103.0 FM. Segulai sejati.

Yalah, hari Vital via kopi dan de lagu Geram Rindang kita ke benar mendiang ke kami YFM. Terima kasih ngagi kita kagi bergulai ngau kami ke baru bergulai ngau kami mega nangira nama ajak pengawak kita sari itu bayanya kita benar ngerja pengawak sekali ke kita benar raun gelantang hati kini dalam kereta mendiang ke YFM. Terima kasih lah bamilih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerindang kita nyebut berkaul ngau ngelantang hati tu peningat tu ke ngelansa ngenang berkawal ngau hari ke BCD itu kemari 10 hari bulan 10 nintian tahun ianya hari kerikumbai hari kesihatan hari kesihatan mental sedunia atau ke hari pengerai runding sedunia ke dintu kena 10 hari bulan 10 nintian tahun kalau itu kena meri pemerhati hati tentang pemesai guna pengerai runding jadi dia Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil ya bisa madah ke pengerai runding nak tahu nak dikemarat ke serius engkau pengerai tubuh lebih lagi lebuh napi peminta bak perkara gawak engkau ruang bilik lalu bak Siti Penerang Facebook mega nyerumbak ngintu hari pengerai runding sedunia kemari dia ia mega merangsang sidak ti bising asai ke diri tusah balak tusah tau ke mar napi penanggul ke diri ngambil berkunci ke pengirawati engkau orang dikarap ke sida jadi sama meh kita nyaga pengerai runding kita tempo nanti lelak ngetu belelak dulu ngetu belelak na lama nanti tusut runding gigap meh utai ke ngasuh nuan ulih ngelimpang ke runding bakal dengan lagu keti dikerinduk kita kini medak cerita kini tau ke raun ngelantang hati kanya bisi kenikah kak mai diri sebilia raun ngelantang hatinya Siti Ari acara kita boleh ngelimpang ke runding udah ke kita berunding nanti cuma kita gawak hari satu nyentuk ngagi hari lima tentu ya runding kita tu tadi nang ya berkawa ngau utai ke dikerja kita bawa upis tak ke bendur kita gawak gitu lagi megak merindang kita ngau lagu ke udah disedia ke aku jadi pukul lima tu lagi dia dekat terus mendiang ke berita ditabur terus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur lagu Ari Linda terima kasih Kanuan Sulu YFM Rentang Alih Hari.

0: Di trend berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM. Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI

sampai ke kemuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Selamat tinggal ke YFM. Kita bergulai baru bergaleri Y kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu kita bisa 11 lagu bergaleri Y. Lagu kita ke terubah nganti pemulaan doang dari ketit. Udahnya berangka jarup, bisi ungkup diri, Angie Ross. Lagu ke diberi nama Sekunci Ati. Serta ditangkan kengau lagu keempat, Anthony Udit. Lagu yang diberi nama Seleka Dua Bersengki. Okey, jadi udah terlagi kita dekat ninggal ke lagu bukai. Ke sekali tu, ninggal keempat lagu tu dulu.

Pagi bukan lagu kami bawa YFM. Kami ke sekali tu mai kita dengar ke lagu-lagu yang baru dipasuk ke sistem kami. Okey, lagu kita ke sekali tu sempama Ibon Sawak, lagu pemadu baru Arius Andrew. Maksudnya bisi Felicia V Mega nyuman ke telih Ba Ati. Ya dah je bisi Mega lagu baru ngingkas ke diri udahnya lagu Ari Lin Chung, lagu ke diberi nama ngetu. Serta lagu Ari Fira Noel ngamat

0: Ay, sobrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, lagu kita ke Melodi dari Reza Riho, Kerapa Babas Mali. Lama udah lagu, lama udah penyanyi itu nak keluar ke lagu. Dan sebenarnya kita akan dengar ke Shalina, Nesal Nanam Pengerindu. Okey, nak kata tu, gather why kita ke Minggu tu.

Okey, lagu hari Rem Jana ya, kali ke pula eh ya dikenal ngepun ke awak sada lemai kita di YFM ke lemai tu. Bulai kita lemai hari Minggu ke hari tu 11 hari bulan 10 2026. Kalau kita bergulai dengan waku Sam ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Lebih lagi kita ke boleh mending ke YFM lemai tu kena gelombang angin FM. Pihak mereka ke boleh didengar kita hari RTM klik dengan mereka bah channel Astro ya. Jadi bah tusun program kita ke lemai tu bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita mending ke dulu tanduk program Lalau Penghidup pergulai dengan Bishop Arius Sumpian Jingan. Jadi berdau kita mending ke tanduk Lalau Penghidup ke lemai tu. Tok Siti lagi lagu kena merindang kita ke lemai tu ya. Hari Sawung Van ke Maya Bertemu Baru.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpenjingan datang baru setiap gulai bala peninga program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-19. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 14. Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 14. Jadi itu tak pada kita bebop nyangkut baru lambar 34. Lambar 34. Nyalai dia tu kena kemaca gentran Injil tu. Jesus agi kena jakut sempama berjakut ngagi orang mayu. Perintah surga baka raja siku cinyinia kegawai tikah ke anak lelaki ya. Ia ngasuh bala nembiak ia ngangau ke pengabang kena kena ambil ngagai gawainya. Tang sidok ngai datai. Nyalai yang asuh sidok nembiak ia dibukai mai pesan temunya itu. Padah ngagai pengabang, gawai aku dah sedia dia tu. Sapi, ngajelu, tigemu udah dibunuh. Semua utai udah disedia ke magang. Aku minta kita datai ngagai gawai tikah. Tang sidok kudah kena ambil ngagai gawainya dah ibuah. Lalu gereja pengawak diri. Siku nurun kumai, siku nurun ke kedaya. Lalu sidak dibukai nangkap nembiak raja. Malu sidak, lalu munuh sidak. Raja balat ngeransi. Ia ngasuh sedadu yang munuh sidak timunuh nembiak ia. Serta nunu negeri sidak. Kuyanya ia berjaku ngasuh sidak nembiak ia. Kuya, gawai tikah tidak atur aku dah sedia. Tau orang tidak ambil aku ngabang, tak patut datai. Nyalai jalai kita ngagai batang jalai pasar ti besar-besar. Lalu baik ngabang, semua orang tidak temu kita. Nyalai sedat nembiak ya lalu berjalai ngagai jalai pasar. Lalu ngelumu ke semua orang ti besi kau sedat bertemu. Orang ti mana kau ti jai. Lalu balai ndur muka gawainya penuh laban orang mayu. Ayat 11. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia pedak ke siku lelaki tindak ngenak garik tikah. Unggal, kati kenuan tamak itu ndak ngenak garik tikah. Pihak kerajaan nanya ia. Tau ranya lalu ndak nyawut. Udanya raja berjaku ngusidak biak ia kuya tancang kaki ngujari ia. Lalu buru keluar ngagai petang. Dia edeka mengkakai setiap gerit ngeli. Lalu ko Jesus ngujung jaku ia. Laban mayuh orang tidak kangau. Tang bimit datai. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Ngolah Roh Kudus. Amin. Baca kita ke minggu tu. Ianya ayat 1 dan 14. Nya ukai sitik sempamong tak kejaku berkurung tang kebenar dua itik. Ayat 1 dan 10 nya sitik, lalu ayat 11 dan 14 nya sitik megak. Nyalai keterbatu kumai kita berarti ke sempamong ti terubah pasal raja siku ti ngambil balau datang abang ngagai pengrami makai ti dibuka ya. Atur jalai ti ngambil ngabang buat sempamong tu bisik berbeda ngejalai kita iban tak jalai kita itu mayar itu ngambil ngabang. Tang badat orang judah mayanya tu nak atur kena kena sedak kriak. Lebuah surat ti ngambil ngabang tak invitations ngagai pengrami ti besai bakal pengrami nikah di sadung. Tang hari ngejam pengawak nyadi bedau depadah. Lalu udah semua tes dia, bala nembiak rajanya lalu bertesau. Ngasuh bala pengabang datai, ngarai pengrami tidak buka ya. Bok sempama tidak tusui Jesus tadi, kita ningo bala pengabang dan lama udah diambil ngabang. Tang lebih maya jam maya pengabang datai, sidak madah kejari tidak boleh datai. Amat dulu orang itu sidak sama setuju dekat datai. Jadi pengawak sidak tinggal datang itu ngemalu sedang lesai ke raja tinggal ambil sidang abang.
lalaudah kiruah nyinya ke pemakai ti mayuah ke sida. Balau raja dah kini ngotu, nemu sempama Jesus tu nak mangkit bala sida. Allah Ta'ala dah milih bangsa raja dah hari mula kliya, awak boleh masuk perintah yang. Tak lebih Tuan Jesus datai sedang ambil sidang abang, sidak nulak Jesus. Kedegal bala raja dah tinulak panggil Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lu manggil orang ti masa bukai, Gentiles kura putih, ti ukai orang bangsa Judah. Tu meh sidak ti bojalai pasar, kendang ngadai ngadang diri dam dekat diambil orang abang. Lalu nitiah ke penulis Injil kita, pengerugi sidak tinulak kangau rajanya besai. Ayat 7 madah kerajanya ngirum ke soldaduya lalu nunu negeri sidak. Menjadi ayat tu disangka kesma ukai Jakub disebut Jesus empu tang ditulis penulis Injil ti nulis kurang lebih antara tahun AD 80 ngau AD 90. Lebuh Injil tu ditulis negeri Jerusalem udah dirusak orang rumong dalam tahun AD 70. Lalu tu buat penulis Injil hukum mari Allah Ta'ala ketegal bala sida orang Judah nolak panggil Allah Ta'ala serta ngain remo anak ya Jesus Kristus. Mayanya rumah sembiang buat Jerusalem di kerugok lalu ditunung. Lalu negeri Jerusalemnya pun dirusak sampai kenadai rumah diri lagi. Tang sepama tu megak bisi ajar ke kita orang Kristian kemahir itu. Kecerubah ya, tu nusui pasal kangau tu kepanggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala manggil kita ngagai pengaga tau ke joy kura putih bakarti pengrami nikah. Tu menyadi ngajar kita pengarap Kristian tu ukai pengarap di ujung ke kita nada boleh ngasai ke pelantang ngop pengrami agi. Ia ukai ngasau kita nyandok nemu ketawa teka tucum agi. Lalu selalu ngayan kemo temasam teka serius. Ia nadai nagang kita ngelantang ke diri. Sagi agi pengawak kita ndok ngujung kenyok mai pemedis ngagi kita tau ke mai pemedis ngagi orang bukai. Kita orang Kristiannya orang tepatut selalu ngayan ke pengaga ngap penenang dalam penghidup kita. Lalu kai orang te selalu irau, tusah serta selalu ngemuan hati tip gede tak ko berdendam. Jadi kedua, sempama tu megak ngajar kita pasal utai tege pengawak ketau nagang kita ningo kangau Kristus serta datai ngake Allah Ta'ala. Lalu kesuah lagi, utai tu ukai utai kita kumai kita jai, tak utai ti berdosa. Bak sempama tadi, kita tengok, sidak ti ngai datai bertegal ke sidak ti kiruah seta berat ke pengawak derimpu. Siku bertegal ti kau ngakai umai, tak ke kebun ya. Lalu siku ti bukai, lepas ti dekau ngeciak reta tengkira bergudang, tak ke kedai ya. Sida ukai mansang reja pengawak salah dan pengawak ti kena ngidup ke diri. Menyadi Allah Ta'ala nadai bersalah pengawak ti ngidup ke diri. Bayak kenyak bumai, gawak perintah, teka bisnes dirimpu. Utai tiku Allah Ta'ala inyak kita tahu benar terlalu angkun teka kiruah ngidup ke diri serta ngereja pengawak kena nguliah ke duit, kena nguliah ke pengayah, mulia kereta tengkira sampai ke kita nanti hari ingat kalah talo. Serta nanti hari datang gaya dalam semiang. Banyaknya semiang ke diri tau ke semiang bergerija lebih hari minggu. Kau jaku kita, kita kau menghidup ke diri. Tak kebenar kita tahu benar munuh penghidup di benar. Lebih kita nanti hari kalah talo. Laban penghidup kita menjadi ukai muti berdunia tu aja. Penghidup dunia kita tu sementara aja. Semua pengeraja kita nada boleh baik kita pulai ke sepiak kian. Tak penghidup dipanjai lagi, ia nyadi udah lepas dunia tu. Bunyi kurang ajar kita,
utai kita ngasuh kita ndak tuliah kita ti pemana yang yang utai ti rumah dong mana. What prevent us to achieve the best is the second best. Jaku sempama Jesus yang kedua, inya ayat 11 ngakai 14. Lalu tu pasal raja ti datai ngakai bala pengabang, kuda datai setelah duduk berpengrabi nikah, lalu siku di bala pengabang daripada nadai ngenak garis tikah ke diberi rajanya. Pengabang segunya lalu dibuai keluar dari pengrami gawainya. Sempama kada tusua Jesus tu deklala bala rajudah menyak-menyak laban sempama tu kurang lebih beka doitik sempama rajudah mpu tialai bala tindak ngenak pakaian terbetul ditulak atau kada buai dari pengrami. Jadi utai ke diajar Jesus itu ianya keterubah semua kita datai ngagalah talong ndak boleh berpanggai berpengelurus teka pemanah pengawal kita. Baju teka pakaian kena kita ianya pengelurus Jesus Kristus tidak mati ketegal dosa kita. Jesus mpu ndak ada berdosa lalu buah yang mati ia mati ngau pengelurus. Lalu oleh pemati ia dosa kita diampun Allah Ta'ala. Pengelurus Tuhan Jesus pulai ke pengelurus kita. Nanti kita mangai ke pengharap kita bawa Tuhan Jesus di pengelepas kita. Lalu pengelurusnya meh nyadi ke baju, ke pakaian, kena kita ngadap Allah Ta'ala. Siti mega ajar Jesus, ngenak semama tu ianya jalai kita ngadap Allah Ta'ala. Kita patut merasa hati ngerundian kita. Ngai ke kita datang buat nanti tip gede, takau dosa besi dalam hidup kita. Kita mesti nak keuliah ngadap yang ngwati cituci serta lurus. Lalu tu mek kebuah kita nak tahu nak ngaku dosa kita tiap kali kita datang ngadap yang. Lalu tu mek kerja kita tiap kali kita melomes buat gereja. Kita dulu ngampun penyalah dari semua utai bukai kerja kita nangkan kenyak. Kita juga patut datang Allah Ta'ala ngebasa ti cukup. Laban Allah Ta'ala tu petara kita. Habis kebanding, lepas kita datang ke rumah pangan kita, kita nadai juga ngicak ke diri. Lepas kita kok masa sedap. Nyalai lepas kita datang ke rumah gereja, kita datang bermua petara ti raja kita. Nyalai pakaian ngolah kita lepas miang patut nunjuk ke bahasa kita ngawalah talo. Kita ukai masa pederi, tak kita masa lah talo. Menjadi lebuah nak datang ke gereja semiang, anggap kederimpu datang ke istana gubernur, takut istana agung. Anang icok ke diri. Luajar moga anak kita, anang icok ke diri. Lepas kita ngadap Allah Ta'ala, bawa rumah gereja atau ke rumah semiang. Nyalai ngatuk program lalu penghidup kita bagi keminggu tu, dilengkak ke aku nak katuk. Lalu sebedau mengangkat ke diri, kedul mai belum peningah, sama dia jenuh. Serta lalu sama aku bersamping Allah Ta'ala, tiap taruh setiap apa kita. Nak sopi tidak ungkup keminggu tu, yang minggu terinti 19. Oh Allah Ta'ala, tidak ada sawab nuan kami nak datang reja utai tidak keriduk ke nuan. Engkau pengasih asuh Roh Kudus nuan ngatur lu merintah hati kami dalam semua utai. Udah Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talos ku aja dia tahu lu datai ke belam-belam ya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan itu semerkat ke semua bala peningau dalam pengawal dan penghidup kita. Lebih

nabur ke berita lemai. Benda kita ngujung ke segmen sadar lemai ke lemai tu lagi ya, pukul 9 malam tu. Okey, jadi dia tu ngenatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita.

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke tanduk lalau penghidup ke lemah itu yang berkulai dengan Bishop Arias Sumping Jingan. Jadi pukul 7 lemah itu lagi bakal selama mega kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu 7:30 lemah.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi yang pesan ke terubah ke diterima terlemah itu ya. Ini pesan madah ke rangkan anak buyang. Rangan anak buyang tau ke laki jundah anak jakau udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pelamayu apa rumah sedempu enya ba kampung Sawang Jalan Melekun Kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila 15/10/2026. Jadi penerang ke Siria berkawal ngau pesan Rabat tu kita tahu telepon ngagai lumur anak ya ianya lumur jetik ya kusung 14 397 1889 tahu kenuju Indain Sunai kusung 113 172 5909. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nanga Musa Batarajang Sungai Pelagus Nanga Benin Batarajang Nanga Kapit Kapit Ulu Nanga Melak Nanga Stapang Nanga Stelo Nanga Spanyun ngau mega Kaban Belayan ke Buka ya ke nda ulih disebut itu magang. Pesan tau tadi madah ke Ranggan anak buyang. Ranggan anak buyang tau ke laki jundah anak jakau udah nadai. Lalu niang tu di Sungai Palomayuh ba rumah sidempu ianya ba kampung Sawang Jalan Melekun Kapit. Lalu niang Ranggan anak buyang tu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ila 15/10/2026. Jadi pesan kedua tu dari Clara anak Julius. Jadi pesan tu madah ke Kelimah anak Linggi ya. Kelimah anak Linggi udah nadai meka. Lalu ni yang Kelimah anak Linggi tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 12/10. Lalu dekat kubur ke pagi hari 2 tu ila. Jadi niang tu dekat di Sungai pa rumah sidempu ianya pa rumah Maxwell. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan apa Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Buno Skrang, Dimiri Bintulu, Skalu Bajing, ba Sayah Niah, Stapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema, Kriuk ngemega Kaban Belayan ke Bukai. Kalai pesan tu tadi madah ke Kelimah anak Linggi ya, Kelimah anak Linggi tahu kedikanga orang Indaya Kelira udah nadai. Jadi niang tu di Sungai Palamayu apa rumah sidempu, enya apa rumah Maxwell lalu ka dikubur ke pagi hari 2 tu ila 13/10. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Rahman anak Timban. Madah ke Nicholas Rahman, udah nadai meka. Lalu niang Nicholas Rahman tu di Sungai Palamayu, ba rumah sidempu, inya ba rumah langkat kedung kedang undup Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila ba penam Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sri Aman. Nanga San Undu, Nyakai Atas, Nyakai Baru, Ba Senglau, Beletik, Gentian San, Jalai Paip, Sabu, Temelan, Geran, Batang Air, Iju, Tanjung, Batang Air, Langkeng Ulu, Ngau Langkeng Ili, Singjur, Skim Skrang, Tebaruang, Tulang Jematan, Temudu, Ngau Meka, Kaban Belayan Kebuka ya, kena ulih disebut itu makang. Jadi pesan tu tadi madah ke Nicholas Rahman. Nicholas Rahman udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sidempu ianya ba rumah langkat kedang undur pe Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila ba penam Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Rozi Layan anak Andiang madah ke Paya Andiang anak Abiang Andiang anak Abiang udah nadai muka. Lalu niang Andi yang ana abiang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pe rumah sedempu ianya pe rumah Frederick Suli Sungai Kerubung Selalang Serikai lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah ya. Hanya di pesan tu nuju Kaban Belayan pe Garu, Brayang, Mudung, Tapang Hujan, Kup Ibus, Kerapak, Tusuk, Kemeduk, Sari, Sungai Tapang, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Bukit, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasuk Ruban, Lubu Pisang Gerigan, Rumah Layang Nangai Ibus, Pange, Sungai Rumput, Ngabang, Menggeris, Sungai Pasir, Jabe, Sedik, Empayang Kabung, Lubu Kerukuh, Krian Seratu, Panjang Roban, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai yang ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Andi yang anak abing tahu ke apa yaya udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu pe rumah sedempu inya pe rumah Frederick Suli Sungai Kerubung Selalang Serikai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Hanya ke sekedar hari pesan ke besi diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Udah terlalu nampung macam pesan ke buka ya. Merindang kita dulu ngau sitik lagu hari Anderson ngalai ke lemah itu.

Oke, Hagi, awak asal dalam mai kita di YFM ke lemai tu. Terima kasih kita ke mendiang ke YFM engkau nyak benar nyumai di dapur jam ke dia tu. Lalu pihak muka kita ke dalam kereta benar ngeriba sambil mendiang ke YFM. Jadi Hagi macam sekedar hari pesan bukai ke basic diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke sekali tu hari dulis anak engkail. Madah ke apa ya? Inya ex tua rumah konselor Michael Engkail anak bunyau udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa lurung selatan 2G Jalai Impa Sipu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri, Kucing, Zawang, Lubuk Antu, Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangga Tada, Batang Pakuh, Batang Uyak, Tamin, Selangau, Sibu Jaya, Skim, Gempuruk, Sekuau, ngomong ke Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah. Konselor Michael Engkail anak bunyau udah nada ya. Lalu di Sungai Pala Mayu malam tu ba rumah sedempu inya ba lorong selatan 2G Jalai Impa Sibu Jaya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu hari Stylen uli anak kawan. Jadi pesan tu madah ke ngetal sulit niang apa ya. Inya niang gawan anak ujiah ya. Ke dekat diatur ianya 17 hari bulan 10 2026 hari 6 tu ila. Jadi pengawal tu diatur pa rumah sedempu ianya pa Fusiau Batu 6 jalannya bawa bin Tulu. Pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Anap, Sungai Muput Datau, Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, Nanga Munus Sentabai, Penebak Layar Betung, Tudan, Ngau Lambir Dimiri, pihak muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi, madah ke ngetah sulit ni yang kawan anak uji ke dekat diatur hari 6 tu, 17 hari bulan 10, 2026. Ba Fusiau Batu 6 jalannya bawa bin Tulu. Jadi nguing ngakai pesan ke Siti tu hari Mambang anak gera madah ke Indaya Dindun anak Melina Dindun anak Melina udah natai muka. Lalu ni yang Dindun anak Melina tu dekat di Sungai Pala Mayu malam hari 2 tu ialah 13 hari bulan 10 2026 ba rumah sedempu inya ba rumah John Kerun Padih Petuang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah 14 pagi hari 3 ya 14 hari bulan 10 2026 ba pendam Christian Anglika Lubuk Pau. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu ba telefon ngakai Lumur Mampang 017-946-8305. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Meruncau, Ajung, Nanga Buai, Jelau Atas, Nanga Jelau, Sungai Sibau, Kaban Belayan Pak Gawis, Bungkang, Batu Lintang, Jaluh, Meribung Padih, Meribung Layar, Sungai Kabang, Pelepuk, Penyelani Lubau ngomega Kaban Belayan ke Bukai ya. Kalai pesan tu madah ke Dindun anak Melina udah nadai lalu di Sungai Pala Mayu malam hari 2 tu ialah 13 hari bulan 10 ba rumah sedempu inya ba rumah John Kerun Padih Betuang lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah. Okey tu Siti agi pesan hari Rozi Layan. Okey, jadi tu pesan ke udah dibaca tadi ya. Jadi pesan ke Siti tu hari Priscilla Doni Steven madah ke apai sida inya Doni Steven anak Suting udah nadai lalu di Sungai Pala Mayu malam tu ba rumah sidampu inya rumah umur 166 teratai Jalai Brayun. Lalu dekat kubur ke pagi pergilah pendam Roman Katolik Sri Aman.
Jadi pesan tu luju Kaban Belayan, Bawak Basi, Iju, Tekalung, Langkang, Tawang, Seduku, Geran, Setumbin, Tanjung Bijan, ngomong Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu berlipun ngagai Prisila, Abah Lumur, 0183801660. Ya, tadi pesan madah ke Doni Steven anak Suting. Doni Steven anak Suting udah nada ya, lalu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu pe rumah Lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman, lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Okey, nyak ke pesan maka ke bisa diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Okey, lagi merindang kita ke lemah itu. Setelah lagu ke dibaik Sylvia G sama nak ngugi.

Okey, sama nak ngugi hari Sylvia G lagu kena merindang kita ke lemai tau. Jadi pukul 7 lemai tu lagi peningah kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Setiap lagi lagu kena merindang kita berdau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai tu ya, hari KL. Ana yang salah sangka.

0: dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Ngau Kita,
1: lalu Ngau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 26 musim selama tahun A, kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ingin tu misteri kudus. Mati kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa,
1: ngau ngagai kita menyadi aku, lawan aku dan bala berdosa, dalam pikir aku ngau dalam jaku aku, dalam utai tudah digaga aku, ngau dalam utai tipatut digaga, tak ditinggal kaku, salah aku, salah aku, uliah penyalah aku tibalat udu, nyak kebuah aku minta maria tidak berkat meruat bungas, semua melekat ngau orang sante, lalu kita menyedih aku, bersemayah kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur tim pemadu tinggi,
1: lalu pemayat di dunia ke orang tim mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan, ketika mulia nuan tibesai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bas pihak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, Ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan wan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun, serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang, nimit nuanti berlimpah-limpah bak kami, lalu asuh kami tik berumban, nerima semua semayang nuan bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah, nguan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Ezekiel, bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejakuk ngagai aku, tangku nuan utai ti dikerja Tuhan nyak salah. Pendiang kaku kita orang Israel, kati kita ngumai aku ngerja utai ngenak jalai ti salah, jalai kita ke salah. Lebuah orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana, lalu belabuah ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati, ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuah orang badu agi berdosa, lalu ngerja utai ngena serta maneh. Yang hidup kenyawa diri, ia nemu utai ti dikerja diri, lalu badu agi berdosa. Nya alai, ia tetap nak mati, tang deka hidup. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara Saud. O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
1: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
2: Ajar aku jalai nuan, O Tuhan, awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan, laban nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
1: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
2: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya. Ti udah diayan ke nuan kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah ti udah dikerja aku, lebu aku agi biak. Kingat ke aku, O Tuhan, uleh pengerinduk nuan timeruan belamaya ngau uleh pemadas nuan.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Laban Tuhan nang lurus serta badas, ia ngajar orang ke berdosa jalai ti patut di tengah sidak. Ia ngulu ke orang ke baru hati nengah jalai ti ngenak, lalu ngajar sidak peneka ia.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
4: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngaga orang di Filipi bagi 2 ayat 1 ngaga 5. Nya alai, enti kita berasai diperansang laban kita bergempuang ngau Kristus, enti kita berasai lantang laban pengerinduk ya, enti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, enti kita nelap serta sirup ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebab karundiang ngau pangan diri. Anang reja utai semina berundiang ke diri mpu aja, tau ke berduduk, ba hati ti deka, ngenyumbuang ke diri, tengau hati ti baruah, seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berundiang ke diri mpu aja, tang berundiang megak ke orang bukai. Gagak rundiang kita sebaka ngau rundiang Jesus Kristus. Jako Tuhan.
1: Terima kasih.

Ku Tuhan, berdosaku mendiangkan nyawa aku. Aku melanggar sida, lalu sida nitiahkah aku.

0: maca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Maca Arinje Kudus ini teka Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan, O Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru. Bakani ko rundia kita. Orang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya mansang ngagai anak ya ketua igi lalu berjaku. Anak, halain non gawa ke kebun anggur saritau. Lalu ku anak tua yang nyawut ngai. Tahu udahnya yang ngubah rundian dari dulu nurun gawa. Udahnya apa yang masang ke anak ya kebiak lagi. Lalu berjaku munyinya megak ngau ya. Au tuan ku anak ya nyak nyawut. Tang ya ndak nurun gawa. Ni bagi sudahnya kengerja utai tidak kedekat kapai sedua ya. Ya ketua lagi ku sedak nyawut. Jisa selalu berjaku ngagai sedak. Ngau benar ku mendaki kita. Bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus. Lalu kita nak Arab kaya. Tang sidak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab kaya. Indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bab minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh medak berkenai ku jaku lah ta'ala ngingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh medak berkenai ku ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebih kita ku dah ke ngesalati. Jadi kita semua nemu pengawak dia kerja kita ditemu atau kada kalau orang lebih hari hari jaku kita. Jadi Jesus nusul sempama pasal dua iku anak ke tadi. Siku madah ngai, tang udah nyak ya gawak. Lalu siku madah kak, tang ya nak gawak. Jadi dia, Jesus ngayan ke berkeni ku ulah tu ke perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu ke sempama tu ngingat ke kita pasal penalu ngerja pengawak. Ukai semena kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak berarti ngau pemutus kedai gagak kita. Nak cukup meh kita semena madah au tukar madah kita Arab tang kita nak ngerja pengau tai kedai Arab kita nya. Awak kita boleh nguyang kediri ari dosa lalu milih utai kebetul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak becipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena mana lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayak ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik ngemata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nyak sigi mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat diayan ke uliah toka nengah pengawak ukai semena nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal ke Allah Ta'ala udah nyak sedak lalu nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berkat. Lalu ke okay, minggu tu sama kita merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam pejalai lalu meresah derimpu nama jaku tu ke pengawak kuliah diserta kita yang ngajakul lalu dikerja kita-kita Arab ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita besari-sari. Sama kita yang aku pengharap, pengharap sedar Rasul, aku harap kalau talau,
1: apa itu pemandu berkuasa, pengaga surga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidak kandung ari Roh Kudus, diada kemaria darah bungas, merisa rama Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke surga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik Kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup tim meruat lama. Amin.
0: Semayang peminta, ngasalati amai kadosa diri berguna ke kita berubah. Dalam semayang peminta kita, lemai tu kita minta pengering arilah talang ambil ke kita ulih. Nitiah ke jalai penghidup, nitiah ke pemandar, tadi karap ke kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua raban dalam gereja Katolik, ngampik ke bempu ke ati, tak nemu nesal ke dosa. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua ketuai, keberani bejakuk ngau gereja pengawak, ngarika nembiak sidak. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki, ngau orang induk, ketepuruk gereja pengawak ti salah, ngelaban undang-undang menua, ngau gereja penyaik ti bukai. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita empu, ngambil ke kita dekat bendar, ngerundiang ke penekak orang bukai, dulu hari penekak kita empu. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua perujik serta pengawak gereja. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan

0: Jalan nama Pai, ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 26 musim selama tahun A, kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Mengerti kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku, lawan aku dan balai berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku, dalam utai itu dah digaga aku. Ngau dalam utai itu patut digaga, tak ditinggal kaku. Salah aku, salah aku, uliah penyalah aku tibalat udu. Nyaku buah aku minta maria tiga berkat meruat bungas. Semua melekat ngau orang sante, lalu kita menyedi aku, bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Allah Ta'ala telah timadu berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup timuruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kelatala benur ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketika mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apa itu pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bas pihak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan wan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun, serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang, nimit nuantik berlimpah-limpah bak kami, lalu asuh kami tik berumban, nerima semua semayang nuan bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan, tik hidup lalu merintah, ngon nuan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala, datai keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat, letuji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca hari Nabi Ezekiel, bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejakuk ngagai aku, tangku nuan utai ti dikerja Tuhan nyak salah. Pendieng kaku kita orang Israel, kati kita ngumai aku ngerja utai ngenak jalai ti salah. Jalai kita ke salah, lebuah orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana, lalu belabuah ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati, ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuah orang badu agi berdosa, lalu ngerja utai ngena serta maneh. Yang hidup kenyawa diri, ia nemu utai ti dikerja diri, lalu badu agi berdosa. Nya alai, ia tetap nak mati, tang deka hidup. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara Saud. O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerindu nuan ti meruan belamaya.
1: O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerindu nuan ti meruan belamaya.
2: Ajar aku jalai nuan, O Tuhan, awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan, laban nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
1: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu nuan ti meruan belamaya.
2: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu nuan ti meruan belamaya. Ti udah diayan ke nuan, kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah, ti udah dikerja aku, lebu aku agik biak. Kingat ke aku, O Tuhan, uliah pengerinduk nuan timeruan belamaya ngauliah pemadas nuan.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Laban Tuhan nang lurus serta badas, ia ngajar orang ke berdosa jalai ti patut di tengah sidak. Ia ngulu ke orang ke baru hati nengah jalai ti ngenak, lalu ngajar sidak peneka ia.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
4: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngaga urang di Filipi bagi 2 ayat 1 ngaga 5. Nya alai, enti kita berasai diperansang laban kita begempuang ngau Kristus, enti kita berasai lantang laban pengerindu ya, enti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, enti kita nelap serta siruk ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebab karundiang ngau pangan diri. Anang reja utai semina berundiang ke diri mpu aja, tau ke berduduk, ba ati ti deka, ngenyumbuang ke diri, tengau ati ti baruah, seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berundiang ke diri mpu aja, tang berundiang megak ke orang bukai. Gagak rundiang kita sebaka ngau rundiang Jesus Kristus. Jako Tuhan.
1: Terima kasih.

Ku Tuhan, berdosaku meninggalkan nyawa aku. Aku melanggar sida, lalu sida nitiahkah aku.

0: maca Injil Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Maca Arinje Kudus ini teka Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan oh Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru bakani ko rundia kita. Orang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya mansang ngagi anak ya ketua igi lalu berjaku anak alain non gawa ke kebun anggur saritau. Lalu ku anak tua ya nyawut ngai. Tahu danya yang ngubah rundian dari lalu nurun gawa. Udanya apa ya mansang ngagi anak ya kebiak igi lalu berjaku munyinyak mega ngau ya. Au tuan ku anak ya nyak nyawut tang ya ndak nurun gawa. Ni bagi sudahnya kengerja utai tidak kedekat kapai seduaya ya ketua lagi ku sedak nyawun. Yesus selalu berjakuk ngagai sedak ngau benar ku mendagi kita bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus lalu kita nak Arab ke ya tang sedak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab ke ya. Indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab kaya Injil Tuhan
1: puji kenuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh meda berkena ku jaku lah ta'ala ingat ke kita pasal penalu akti amat tu ke penalu akti benar lalu kita boleh meda berkena ku ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebuh kita ku dah kengesalati. Jadi kita semua nemu pengawak di kerja kita ditemu atau kada kalau orang lebih hagi hari jakuk kita. Jadi Jesus nusul sempama pasal dua iku anak ke tadi. Sikup madah ngai tang udanya ya gawak lalu sikup madah kat tang ya nak gawak. Jadi dia Jesus ngayan ke berkenai ku ulah atau ke perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu tu kesempama tu ngingat ke kita pasal pernah luak ngerja pengawak ukai semena kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak berarti ngau pemutus kedi gagak kita. Nak cukup meh kita semena madah au tu kan madah kita Arab tang kita nak ngerja pengawak tai kedi Arab kita nya. Awak kita boleh nguyang kediri ari dosa lalu milih utai kebetul tik mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak bercipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena manah lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala sing ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayak ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik ngemata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nyak sigi mentas lalu berpengasih. Pengarap tiamat diayan ke uliah atau ke nengah pengawakai semina nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal ke Allah Ta'ala udah nyak sedak lalu. Nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berkat. Lalu ke okay, minggu tu sama kita merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam pejalai tu merasa derimpu nama jakuk tu ke pengawak kuliah diserta kita yang jakuk lalu di kerja kita harap ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari sama kita yang aku pengharap sedar rasul aku harap kalau talau
1: apa di pemandu berkuasa pengaga serga ngadunya. Lalu harapkan Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita tidak kandung ari roh kudus diadakan Maria darah bungas merinsa rambau Pontius Pilatus dirgang parai lalu dikubur ia nurun ngakai neraka bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai ia niki ke serga lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa arinya ia dekat datai ngakim semua tidup ngau ti parai. Aku harap ke roh kudus, gereja katolik ti kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruat lama. Amin.
0: Semayang peminta.
2: Pukul 7:30 lemai. Selamat lemai peninggal. Dia tu kemenabur ke berita lemai.

Jadi tu isi berita. Pengawal ngagapalan pakar ngeli di Kuching hari baru bajet 2027 nyadi atur pemungkal dikena ngenegap ke servis nyaga pengerai di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhien madah ke negeri Tumegak berguna ke perengka guna tambah nyeng kaum beng darah pilih menua ngau makmal pusat. Ia kemegak Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal madah ke 8.9 bilion ringgit diguna dikena mutar ke isu klinik ngau hospital Repuk di Sarawak. Ia megak ngarap ke pengawak berjalai ke sempekat Malaysia 1963 dekat terus ngayan ke penyulut ke lebih teguh. Bertati ke atur bajet 2027 berguna amat dikena nentu ke projek baru ngau ke benuang di pejalai ke Serak di Sarawak. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke jakunya udah ya ke berjadi ke program Pasar Amal 2026 bak Dewan Besar Chung Hua Middle School Lumur 1 di Kuching. Berbak ngonya agih belanja 16.2 bilion ringgit untuk Sarawak hari baru bajet 2027 dikarap oleh menyampat ke pemansang negeri itu kelebih lagi di menua pesisir ngau menua ulu. Sapit Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanan menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke penambah bagih belanjanya hari 15.1 bilion ringgit ke tahun tu. Bisik potensi dikena nyukung pengawal berjalan ke mayuh haki projek pemansang serta manah ke perengka guna asas ungkup rakyat. Ia kemekak kaban Kaunsel Negeri Bukit Kota madah kagih belanja tambahnya oleh mantu ngerapit ke bida pemansang antara Sarawak, Sabah ngau Semenanjung Malaysia. Ia mansut ke jakunya lebih jadi ke pengerami Ari Bukit Mas di Limbang. Sepenyampau 2,995 kes riman baru direkod ke di Sarawak sepemancai tahun 2025 tinjeng kaum 476 kes riman tusu ngau 471 kes riman kolorektal. Menteri Pemansang Rindu nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pengawak nyidik tumu berguna amat dikena nambah ke peluang berubat secara efektif. Ia madah munyinya rambau berjadi ke atur pengawak Pink Blue Walk 2026 ke diatur berserimai ngau kimpin merik penyedar pasal riman tusu ngau kolorektal bak Pustaka Negeri Sarawak Pustaka. Yang lalau mensia mayuh ngambil ke seruran berpersa serta lengkas meresa pengerai enti bisik kelai igi penyakitnya. Penyedar senentang sakit riman patut dikemeran ke sepemanjai tahun kelimpah terus merik sukung ngagai pesakit riman ngau sida diri sebilik. Apai indai ngau komuniti patut cakap hagi berjalai ke tanggung pengawak nagang budaya negatif ngau salah guna dadah bak raban biak rebak baru. Sapit Menteri Perengka Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke penguji lebih mesai ke anak majak mar ketegal faktor ari luar ti muntang diulih dengah internet ngau media ramah. Yang ngansak komuniti ngangkat ke baru budaya ibuh ke pangan diri serta berani merik jakuk lalau ungkup pemayak semua. Yang mansut ke jakunya rambau main asal ke diatur berserimai ngau pesta Ari Bukit Mas di Limbang. Ia kemuka kaban Parlimen Limbang madah ke program main asal patut dikena ngajar nembiak repak baru ngemerat ke pesaka asal serta ngena awak lepa secara positif.

Dia tu benung mending ke berita lemai hari YFM. BC 150 ikut penerima bantuk ni timbulan Arupis pengintu pengelantang pendiau Sarawak nerima pemerik berserimai dengan pengerami ngintu hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar. Sidak tu ianya anak Patu Balu, Indai Tunggal, orang tuai umur ngau Raban Asnaf. Pemeriknya disuak rambau pengawak jamuan teh ke diatur nyerombak pengeraminya ke ricah diatur serta ngayan ke pemayak begolai. Pengeraminya megak mandang ke semangat begolai sejalai serta ngemerat ke pengelantang rakyat kelimpah ngerapit ke kawal antara pemesai negeri ngau komuniti. Sama bersidatai ianya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping ngau Sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadilah Yusof. Lebih 12,000 kambut beras diakih ngagai Raban ti berguna ke bantu dengan program ngintu pengelantang peniau nyaduang beras ke 13 di Miri. Program nintiang tahunnya diatur tokong Hai Long Si ngau sukuang pemerik ari komuniti menua dito. Menteri Perengkau Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke programnya ngayan ke semangat pengibuah dalam mantuk orang tiba guna ke bantu nak ngira bangsa pengarap tau ke budaya. Chairman Komiti Pengatur Ruth Boon madah ke penyampau beras ke diagih tahun tu nambah enti dibanding ke ngau tahun sebedau tu hasil pemerik ari komuniti. Program tu terus dipejalai dinyadi katur dikena mantuk peranak tiba guna ke bantu. Pelajar nyadi pokok timpuh pancai ti berguna amat dalam nempak ulah ngau pengidup nembiak rubak dudiari. Kaban Kaunsel Negeri Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sunko, madah ke pelajar ukai semina nguntung ke sikuk-sikuk orangnya ngau ruang bilik aja, tak megak tahu ngubah pendiau mensia mayu. Ia maksud ke jakunya bak pengerami makai lemai, ngintulan tahun ke 110, sekolah Chong Hua Sibu. Berbat ngunyak Menteri Dagang Temuai Seningomen Asal Datuk Sri Tiong King Sing ngelalau seragup alumni berjalai ke tanggung pengawak kebesar Yagi dalam ngerapit ke seraka antara sekolah ngau komuniti. Jakuk ya dikenatai ke Sekretari Surat Berita Upis Menteri Dagang Temuai Seningomen Asal Rosia Wan Ting. Bawa pengerami ke sebakar agih belanja sepenyampau RM50,000 bisi disediakan untuk sekolah Chung Hua Sibu dikenak nyukung program pemansang sekolahnya. Nembiak rebat baru patut ngambil inspiration dari hasil karya Niang Tan Sri Piramli dikenak nampak seni tipe kualiti tinggi timengkang relevan tajak udah berubah jeman. Direktur bagi program radio Saiful Zaman Yusof madah ke penglebih karya seniman legendanya mandang ke kreativiti oleh ngasil ke karya ti cukup mana ti ndak mudah pupus tajak jeman berubah. Ia maksud ke jakunya lebuh kenyang ditemui ba studio Sarawak FM berserimai ngau pekit ke muncak bintang Piramli 2026. Program tu ngembuan tuju dekat ngigak bakat baru kelimpah ngangkat kasil karya Niang Tan Sri Piramli. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dekat diatur Bak Detar Putra Universiti Malaysia Sarawak Kota Semarahan lalu dekat ditabur ke terus malam tu pukul 9 malam Bak TV2 Sarawak FM ngau RTM Klik. Urung 3,000 ikurang ngambil bagi program Malaysia Aktif Renggat Sarawak di Kuching. Sari itu tadi sebengkah inisiatif tinggungan tuju merangsang komuniti ngemeran ke gaya penghidup di berpengerai. Sapit Menteri Nembia ngau lomba Mordi Bimol madah kemaih macam aktiviti lomba ngemain serta recreation diatur dikenak merangsang penyerta ari semua renggat umur.
Tunjeng kaum pengawak berjalan kaki penyawah 5-3 kilometer mayuh macam main bukai serta pengawak jualan rahma. Berbangunnya pengerami ngintu hari lumba menua Sarawak renggat menua renggat Sarawak di Perambu diatur bak Dewan Panglima Rentap Betung kena 17 hari bulan 10 tu. Sepenyampau 33 bengkak aktiviti udah di Perambu ungkup pengeraminya. Ia nesau mensia mayuh kelebih agi peranak bak kandang menua Betung sama datai ngericah ke agi programnya. Dikena ngujung ke berita lama itu, batang berita dibaca baru. Perangka guna nyaga pengerai Sarawak patut dikemanahkah? 16.2 bilion ringgit ungkup Sarawak, pemansang menua pesisir patut dilengkaskah? Pengawal nyidik tumu berguna aman dikena ngubat sakit riman. Berita lama itu ditusun Syarifah Jawiah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lamai, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

selesai. Terima kasih ya guys, RTM Kuching Sarawak. Kita udah lanjut ke pemeran SSK ke-9. Jadi, bangga ke Malang dong.

0: Semangka, Nali Hari, Tadalamay, and Marindang Malay.
1: Why? FM, Segulay, Kecalay.
2: Tuh, pagi rewind.
3: Badok bola. Nyam kebahana bola sih.
4: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Dalam pengidup dah ke suap bola.
3: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
4: Ya.
3: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah du mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
4: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuanai berlebah ne, namanya bisa berlebah bunyi ujung.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kita jatuh menu-menuang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM Segulai Sejalai.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Okey, ana ingat ya data ya berbala mayuh kita ngagai ya data Raputra Unimas Kota Semarahan andur kita mendak ke Muncak Bintang Piramli 2026. Ke diatur malam tu ya, berengkeh pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita ke nak ulih data ngagai data Raputra Unimas Kota Semarahan. Kalau ya ke Muncak Bintang Piramli itu meka dekat ditabur ke terus hari RTM TV2. Okey, jadi ya ke Muncak Bintang Piramli itu ya. Meka dekat di perindang bala penyanyi terbilang menua kita ya, baka Amir Masdi, Aina Abdul, Denny Hasbullah, Nur Hijrah Yahya, Rozi Zi ngomeka Azi Mustafa. Okey, hanan ingat ya. Lebih lagi kita kenang rindu ke lagu-lagu Piramli. Okey, 7 minit dah lepas pukul 8 malam. Datai bak jam ke penudi awak sadar lemai kita di YFM ke malam tu peninggal. Jadi bak jam ke penudi tu aku merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Seraya ke berkongsi ke City 2 penerang info ke dikongsi ngau bala peninggal kita ke malam. Okey, jadi aku dulu merindang kita ngau lagu hari Alex One tu ya, Merampau.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekak puntan dekak belah dekak pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita bak ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ketubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitainya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Aku Diali, terus meniang ke YFM, hena RTM Klik, YFM, segulai, sejalai.

Gilbert Gawung Ika Pancar Panas Malam agak lagu dikenal merindang kita ke malam tu peninga ya. Angkanya benung makai serumpuk ngau diri sebilia kini jam ke dia tu. Lebih yang maka angka agi nyumai kini lawan nyumai ke malam tu. Jadi kita ke udah badu nyumai pelabak aku nyoduka belalak ya kak nat ke diri dan dari salah maka kita tahu meda baru utai ke di panduak kita di dapur dan kau bisi utai ke bedau di padam kita ya dikenal nyaga penglikun kita impu jadi ba siti hari berita ke bisi ayan ba surat berita kita ke malam tu kalai siku Indo ke umur 35 tahun ditemu retuang ba rumah ya ba jalai taman Kim Pang lemai tu tadi ya sepengudah rumah sidak ke angus lemai tu. Jadi bilik operasi ngau penyah penusah Malaysia JBPM madah ke sida nerima kangau ngenyit bakawul ngau penusah angusnya urung pukul 3.57 minit lemai sebedau ke ngancung raban bomba ya ari balai bomba ngau penyelamat BBP Petra Jaya ngagai kanan dor ke di report ke bisi penusah angusnya ya yang dilebuh ke datai sida tertemu ke rumah seringkatnya udah angus sambis ya jadi nitih ke penerang tumu muka rumahnya di 16 iku orang lalu siku Indo ke umur 35 tahun tadi mengkang dalam rumahnya lalu ditemu udah retuang ya jadi tubuh Indo ke retuang tadi udah mega diserah ngagai polis ngambil ke pansiak ke silia oleh di pejalai ke nyak ba siti penusah hangus ke nyadi lemai tu tadi nyak ba taman Kim Pang di Kuching ya akan ujung ke siko Indo umur 35 tahun retuang ya. Okey, harap ke samanya ke pengikut kita empu. Lebih lagi kita akan ke munyikaku benung nyumai di dapur jam ke dia tau. Lalu pihak muka kita akan ke udah baduk nyumai atau pedak dulu. Persa dulu dapur kita dikenal tentu ke nadai ke utai ke di pandu atau ke di sumai kita ke malam tau ya. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke apa jam ke penuh di tau. Dan merindang kita ngau lagu Arya Syah Payeng ya.

0: gitu jam. Gitu jam. Nah, gitu jun mai di datang gitu jam. Bi dia nasib deh sering itu jam. Nama tekan pak deh. Padah jajab pagi bunya omayar.
1: Apa? Nama mimpi deh nyau? Tengah bulan bergantung sendok bakato. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Batu mawai bakan nyua dia pia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Budi di medak nubual tu. Dah di mana-mana. Gitu, gitu.
1: Nama tu. Nomor.
0: Sep, lei. Sap, lei. Pernah di pemutus berserah kabar tu. Pernah dek.
1: Nih. Nama.
0: Sap.
1: Lai. Apa?
0: Hah?
1: Apa? Kenal nyau?
0: Toke. Lai.
1: Toke. Tolok. Aku kak merangkai dua ada nyami guluang. Bege. Udah nyala lagi air cap udua mua meru. 48 butul. Artinya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
0: Mama teh batu kude kude jam deh. Nempelah itu.
1: Tekang air batu kude menya.
0: Rupiah. Aku berubah ke di kelan lagi. No prebet gula putih.
1: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya berarti ya Pak Abis.
2: Halo Bakia, uli aku nanya, okay, nuan bunyau anak apa ibunyau?
0: Mau kapan? Oh, aku mau punyau. Duduk kapan? Hidup, mau kamu duduk kapan kamu jawab?
1: Ya, yeah, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Pak Abis.

0: Nadai nga wang gal. Bakit to? Ukay kita noan QQ sap lay lay nya.
1: Nya, sap lay lay nya. Ay udur ge ku. Aku mampu nya nama deh.
0: Bakit to ya gal punya. Jadi kita noan udah 8 bulan tak dibayar. Jadi tu surat bank lalu noan dibinta nyuak ke kunci kereta noan ngagai kami.
1: Ha?
2: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari My FM.
1: Hei, cumi tu jawab cerita aku dah agak tarik kurang.
3: Hei, penyau. Anang me tu sate. Otai ku dah. Udah me. Udah tu. Ben prebet tu anyau.
1: Nama arti ben prebet ku dejapan ben

Okey, hanya Aria Lucy M ya, ngai tunik dei maka lagu dikena merindang kita ke malam tu peninga. Jadi tu bisi jago gerah berkawal ngau pengerami atau ke program kecemerlangan tiang laju Atila SMK Semangang tahun 2026. Kalau program tu bisi deka diatur hari 20 hari bulan 10 2026, pukul 8 pagi, berpalan ba Dewan Suara Seri Aman. Jadi pengerami itulah dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, enya sapit Menteri Pelajar Inovasi ngau Pemansang Pengelandi ya, kemegak Kaban Kaunsel Negeri N32 Semanggang. Okey, jadinya tadi jakuk gerah berkawal ngau pengerami atau ke program kecemerlangan tiang laju Atila SMK Semanggang tahun 2026 ya. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu. Atau lagu Ari Walter Bana Minta Nuan Pulai Baru.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, hari Winnie Albert ya, Bisi Ganti Nuan. Maka lagu dikenal merindang kita ke malam tau keninga ya. Tak berasa jam kita 8 minit dekat pukul 9 malam. 9 malam tau lagi kita boleh mendiang ke berita. Lalu nangkan kenyang lagi bergulai dengan kaban aku MA. Terus ke segmen kita nyentuk ke pukul 12.30 malam. Jadi terima kasih Mayuh peninggal. Kita ke udah bergulai dengan aku kenyang pukul 6 lemai tadi ya. Harap ke boleh bertemu baru. Pergilah bakal sama awak penggerak pagi. Jadi ngotok aku ninggal ke kita ngau lagu Ari What Rock. Kaban sampai mati. Terus segala sejalan dengan kami di YFM. Selamat malam.

0: macam lagu Long Dan Yati.
1: Tidak cukup lagunya, isi lagu rock.
2: Aku dilengkah kenuan pia aja.
1: Tidak cukup rancak.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar, dalam utama 9 malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Lagu ke terbah hari Henderson Ngalai Ngau lagu yang berai ngenang nuan terima kasih ngagai bujang sigat kami DJ Sam aku dah merindah kita ya ok sadar lemai 3 jam di konti nampung penduduk ya pemerindang malam mungkepia malam tu ya 11 hari bulan 10 tahun 2026 begulai ngau DJ MA tau ke tiu di konti nyentuk ke tengah malam tu lagi ya balik kita kaki dengan kami di Selampur menurut kita Sarawak bumi kenyalang terima kasih menyuh-menyuh malam tu engkanya benar belalak engkau diri sebilik benar berandau sambil-sambil ningat kaminya terima kasih menyuh-menyuh ya tak moga didingat secara online dengan RTM klik tau ke dengan channel Astro 871 bakal selama berjam ke terlibah ni tiang hari minggu pemerindang malam kita visi program enya aku boleh penampak ya malam tu kita mending ke tanduk program sebab kita nyingkat ngagai jam kedua lagi pukul 10 malam nabur ke berita hari kami di YFM ok ya penderita jam ke dia tu ngarap ke berjumat bak jalai alun selama ni ke tandu program kita aku boleh penampak nginjau Johnny J ngau lagu ya Tuhan aku rindu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

bala menyadi dalam Kristus semua. Terima kasih bagi apa di seraga. Laban ke sekali itu, ya agi merik kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak. Siti program, lur kita ninga serta mertika sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia di dunia tu. Tau kebuntang lagi dikumbai kita program kesaksian bak pengarap Kristian. Jadi saksi Tuhan berkongsi kecerita kuasa Tuhan bak penghidup dirimpu tau ke penghidup orang bukai ke di pedak kita. Lalu nak bekas lama program tu di keluarga kami nintiang hari Minggu bak YFM Iban. Bala menyadik dalam Kristus semua bisik sekedak kita di dunia tu. Ngembuan penglebih kejarang dikemisi mayu orang. Lebih ke diberi Tuhan. Lalu siti ari penglebih tu ianya kuliah medak. Ulih medak semangat orang ti udah parai. Bisik megak ke ulih berandau, ngau semangat orang ke udah parai. Lebih ke bekato, bisik dikembuan bak sekedak kitai di dunia tu, di luar tu. Lalu mayuh megak bala kemela gereja, ngembuan penglebih

ba mengawa mantau nyemiangka orang kesakit lebih lagi kesakit ketegal kuasa pemetang. Ba program aku boleh penampak ke sekali tu. Aku dekat mak kita ninga ke cerita. Cerita tu nyadi ba raban sister kemelait di Kuching dito. Jadi nakak ke dia tu. Nadai mayuh sister ba kemelait Kuching di Kuching dito. Sidak dia diketuai ke mother, diketuai ke mother Evelyn. Siko bangsa bedayuh ari menua pedawan. Jadi sister kemelait tu endang ditemu kitai ngerja pengawak ngagak ruti ke disambut kitai sembiang. Ngagak ruti ke disambut kitai tok ke hosti ruti ke disembiang kenyali tubuh Tuhan Jesus wa gereja Katolik. Sister kemelait tu endang pengawak ya ngagak ruti ke disambut lalu ruti ke disembiang ke nyadi tubuh Jesus ba gereja Katolik. Kelimpah ari ngagak ruti pengawak sidak sister Carmelite pemegak semiang ngawak sidak ya endang besemiang. Kadang-kadang sidak megak ngagak barang kena semiang bekan nusuk manek rosary lalu nyak meh pengawak sister Carmelite kita temu kitai. Laban kita nemu sister Carmelite tu bangsa sister tau ke induk kunyong ke endak tau pansut endak tau di pedak orang semadi ke disi pengawak ya keberat baru sidak pansut ari alai endur sidak ya diau. Nya alai dalam sari kak setengah ari endur sidak tu besmiang kesampi ke semua kita di dunia tu. Ari sida tingmeran ke pengawak semiang besari-sari, dia meh tadi mayuah semangat kedatai ngagai sida. Ari sida ke semiang besari-sari, mayuah semangat kedatai ngagai sida. Semangat tu inya semangat orang ti udah parai, tang lalu bedau ulih lepas ari dunia tu. Semangat orang ke parai, kemerinsa laban sida agi diau bak dunia endur kitai ke agi hidup. Bisik megak semangat kemunuh diri lalu bedau udah diterima bak menua siti tau ke menua endur orang parai. Nyak meh sekedak semangat kedatai ngagai sida sister Carmelite di Kuching dito. Laban semangat tu minta tudah diri disemiang ke sister Carmelite. Sidak minta semangat sidak disemiang disampi sister Carmelite. Nya alai sidak datai minta tolong kesampi ke semangat sidak ngambil ke sidak ulih lepas ari dunia tu lalu nuju dunia pemati ke segi patut endur sidak diau. Bisi sekedak semangatnya datai ngau sabak-sabak datai ngau ati kenesal udah ngagak penyalah lebuh maya ke agi hidup. Bisik megak kengau sabak-sabak nesal udah parai laban munuh diri nesal udah munuh diri lalu ndak kurang megak sidak tu ke datai laban parai bebadi bak jalalun datai ngau tubuh kebakal tubuh ke endak menuku simpak timpang ngau darah-darah di pedak. Nyak meh macam bangsa semangat kedatai minta tolong bala sister Carmelite ke ulih medak semangat sidak tu. Tajak pihak ndak semua gak sister pak Carmelite itu ke ulih medak sidak medak semangat sidak tu tadi tang amat disik sister ia ke ulih medak ulih berandau ngau sidak tu. Nama kebuah sidak milih sister Carmelite nulung besampi ke semangat sidak. Laban sidak nemu sister Carmelite tu endang pengawak sidak ya semiang besari-sari sidak besemiang ke dunia besemiang ke kitai semua ke hidup di dunia tu lalu besemiang ke semangat orang udah parai ngambil kelikun.

ba dunya sitit dunya pemarai. Nyameh cerita dikunci ke sister kemelat empung ngagai sikuk kaban aku kesama gawa mantuk sidak sister kemelat di kucing dito. Ari ceritanya tadi kita nemu semangat kita mensiati parai munuh diri dibunuh engkau ke bedau oleh lepas ari dunia kita kagi hidup to bedau oleh lepas ari dunia kita kagi hidup to sidak to berguna amai kesampai kita ti agi hidup to ngambil kesemangat sidak oleh pulai dah pulai ke dunia orang parai serta likun bak menua baru nyak kebuah sedak nemu sista kemelai tu endang pengawak besampi nin tiang hari lalu uliah mantuk sidak tu tadi bala menyadi dalam Kristus semua arah ku cerita ti nyadi ku didinga kita tu tadi nyadi kelalau bagi kita semua sedik cerita kendang didinga kaban didinga kumpu megak kemenaria lebuah kisip gulai ngau bala sister kemelat lebuah kenulung sedak kawak bak dapur ndur ngakak roti kemelat kucing jadi pe megah jadi kecerita ngarap kecerita tu boleh jadi keperansang bala apa indai kebisik dekat merangsang anak sidak masuk jadi pemela gereja bakal induk kunyong tau ke sister di gereja atau bak pengujung program harap ke ceritanya tadi megak merik seliang penampak ngagai kita kebukai yang alai bala kita ke bisik cerita kerja aja dekat dikursi ke bak program tu kita tau inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tau ke kita tau ke email ngagai email aku pun monikabidi@rtm.gov.my tau ke monikamidili@gmail.com arameh kita sama ngeremai ke ajar ngeremai ke kerja aja Tuhan ngambil ke semua orang nemu jadi saksi bersaksi ke Tuhan anang sagu ati jadi me saksi Tuhan.

0: Ya, malam lagi muda ya. Kita berhati ke muncak bintang Piramdi kita yang baru tiga ikut pemengkit kita ke udahayan bak TV ya. Okey. Atau daripada kita bak TV 2 atau ke nengah laman Facebook Sarawak FM. Okey. Ngambil keterang lagi program kita ke muncak bintang Piramdi. Bakal ni gaya pejalai cerita ya. Kenyari lemai tadi. Kita terus bergulai ngau Daniel Steven ke udah bersedia ngau berita ngelansa area. Okey. Daniel Steven.
1: Okay, semua peninggal YFM. Jadi aku Datuk Benar Mbak Dita Putra Yunimas alai ngatur kemuncak bintang Piramdi 2026. Jadi dikenangkan pun ke bintang Piramdi tadi, dia sudah bisa diatur red carpet dulu, lalu ditangkan tengah opening act ke udah berengkah pukul 9 malam tadi. Penanyi ke bisi ngaga opening act atau ke merindang tadi ini Rosie Easy mai lagu malam bintang Bunda Budi. Lalu dannya tadi dia semangat solo ke Terubah Muhammad Musyawar bin Abdul Rani dengan ngari ke Mus Ramdi. Muhammad Musyawir bin Abdul Rani di ngari ke zon tengah kebenaya yang nyata ke lagu Seribunian. Kemudiannya finalist tau ke peserta kebukai yang ke bisik ngau bintang Pram di malam tu Muhammad Hasno bin Hasan nyata ke lagu Bila iaitu ngari ke zon timur ditangkan ke ngau Mahazil. Jadi Mahazil tu ngari ke zon Sarawak ianya kita mah ngari ke tuan rumah ia tu tadi main lagu Senyap dan Sunyi. Okey, jadi hanya tiga ke Terubah penanyi ke ngepun ke mungkin tadi lalu ditangkan ke kau PR Ones. Jadi PR Ones tu ianya penanyi keempat di mandang tau ke finalis keempat lagu Pak Pentas ia tu tadi main lagu Getaran Jiwa. Lalu danya BCE Muhammad Fakrul tinggal di ke zon utara lalu ditangkan ke kau penanyi ke Bludi ianya hari zon Sabah Jeffrizan bin Jamil lagu ya Gelang Suasa. Akhirnya semua enam penanyi bak kemuncak bintang Piramdi 2026. Jadi red carpet sudah berengkah diatur pukul 8 malam tu tadi. Lalu diputaku buat luar Dita Putra yang dimasuk mayuh bala yang kebisi berjual berjual barang pemakai utai irup serta begabak Dita Putra yang dimasuk itu begabak sudah penuh agak mensiam mayuh di dekat medak pengawal atau ke pekir pelagu bintang Piramdi ke sekali itu. Jadi lepaku dekat tu aja report aku buat Dita Putra Yudimas tu mayuh orang datang ke sekali tu cukup ramai kebenaya orang juga nyukung pekir bintang Piramdi 2026 tu tadi. Okey, jadi biar mega ia ke BC datang mega ia ke ngau ngulu pengerami kemuncak bintang Piramdi 2026 tu sebenarnya aku nak ingat. Jadi mayuh temui tini pembasa ke BC dikangau ke datang ngulu kemuncak bintang Piramdi tu yang kawan Premier Sarawak serta mega Menteri Perancangan Industri Kreatif dan Seni Pertemuan Sarawak ianya Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah bisik mega Dato' Abdul Halim bin Hamzah kemega Ketua ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi gamai mega VIP serta temuai di pembahasan ke bukan. Okay, sebenarnya aku nak ingat mega bisik mega Lucky Draw disediakan tadi bahawa pintu orang ke dekat ngau Lucky Draw-nya patut scan dulu QR udah niat tadi sidak ya bisik peluang boleh prize Lucky Draw. Mayuh prize Lucky Draw kemenangan disediakan dan nombor sampai kemenang laban pekir tu bedau temu diatur jangka dekat temu diatur dalam pukul 11 malam tu lagi. Ok, Tio nak tu aja report aku hari Dita Putra Yunimas bekau ngau kemuncak bintang Piramdi 2026.
0: Ya, terima kasih Daniel Steven ke Benung Bak Dita Putra di Unimas Tedin ya. Okey, sama dengan pengawal yang pekit ke Muncak Bintang P. Ramli 2026 ke Tamga di Pedak Bala Kita secara live Bak TV2 atau ke Facebook Sarawak FM ngau ngena RTM klik ya. Pukul 10 untuk kita sama mending ke berita malam bagi kami di YFM.
2: Aku Diali, terus meniang ke YFM, kena RTM Klik. YSM, Tegurai Sejalan.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: itu, Mayu Hamad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia Mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Jam kita dia terpukul 10 malam. Semalam dengan kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 11 bulan 10 tahun 2026. Sarawak Water Mobile Apps nakak ke dia tu udah ngerikut ke kira 200 ribu pengguna kenyau ya diberi kelala kena ke bulan 8 tahun siti tu kemari. Aplikasi mudah alih hari Sarawak Water Sunderan Berhad udah ngemudah ke pengguna berbayar ke bil kelimpah hari meresa penyampau air ke dikena. Pemangku Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Water Mau Seni Jamal madah ke company utility tembegak dekat ngerembai ke guna ngau bis aplikasinya ngagai upis bekal air menua pesisir Jebamp. Aplikasi itu dikemansang sebagai pengawak company nuju ngagai transformasi digital. Sarawak Water entiti tunggal bekal air ti ngempuang ke upis air Kuching, upis air Sibu ngau laku management Sendirian Berhad. RM26 penerima dikapit nerima cek RM217,600 dari Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalingi. Tidak tu hari komiti pemansang gau pengelikun genturung pendiau J3K Gerempuang Kelab gau manjabengkah Gerempuang Komuniti. Dato' Sri Alexander bak penerang di Facebook madah ke bantunya dikena nyukung peminta gau guna penerima. Tunjeng kaum pengawak pentadbiran ngau pengurusan rumah panjang berjalan ke aktiviti Raban Bangsa, program pengasih serta pengawak ngangkat ke pengelantang Raban Bangsa. Ia ngarap ke bantunya oleh ngelempung ke tatiang belanja organisasi ke Bekaul. Ia mengganya mentak madah ke besar guna ngemeran ke prinsip accountability, pengelurus ngau integriti lebih ngatur tiap bantu ke diterima. Sikit orang sudah pincin ke berumur 64 tahun di Miri rugi RM26,000 pengudah kena tipu ngau pengawak meranak ke pukuk dalam online. Ditiak ke Facebook, polis pelilih Miri mangsa sudah tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk di akaun Facebook sebuah company dengan nama Alpine Advisory Sendirian Berhad. Mangsa udahnya berandau ngau sikit orang ti madah ke mangsa dekat buliah penguntung terbesar hasil hari pengawak meranak ke pukuknya. Udahnya mangsa ngagak transaksi duit ngagak sekedar account bank ke endak sama. Mangsa udahnya dipadah ke udah buliah untung lebih RM80,000 tang patut mayar tambah kena nguliah ke untungnya. Tadi udah mayar tambahnya untung ti disemaya ke lalu bedau diterima ti ngujung kia ngagak report polis kena kari 5 tu tadi kes dipansi ditih ke section 420 kanun keseksaan. Ya Kenang perkara bukan polis pelilih Miri kena ke R4 tu tadi terima report dua kes nipu jual beli kereta second hand. Mangsa dua kes tu nya lelaki ke berumur 41 hingga 45 tahun. Suspek kena platform media rama alih ngeluar ke iklan nyual kereta. Lalu modus operandi ti dikena ianya nyaruk dirinya di orang tengah bak pengawal jual beli kereta serta ngasuh mangsa ngagak bayar ngagak akaun bank orang ketiga. Penyampau pengerugi dua kes duitnya RM25,000. Kes dipansi ditih ke Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Berita tadi ujung ke berita malam kita ungkap ya. Malam tu malam hari Minggu 11/10/2026. Berita malam kita ditusun Rosita Ampung, disalin Ailinda Suhil, dari bilik berita RTM Kuching, Tampung Baru. Ninga kami dalam pemerindang malam. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

0: Dian Malam.
1: Andrew Benny James sengal lagunya Dian Malam. Nenemu kabel kita nya terputus bekal kuasa karan malam tuai. Okey, mandi ngena Dian. Jujiman ngai ke Dian kita nya padam neh. Ya, agak pukul 10 lebih awai. Okey, Gary kita ungkap ya malam tu. Bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Bintulu, Kapit, Miri, Sibu, Ngau, Limbang. Nandai hujan di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serika hingga Muka. Angin di benua kita ya, tungak ke barat Sarawak, angin berpubut hari barat laut enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak kalai angin berpubut hari utara barat laut enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik kita bergelombang antara ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat enggak penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, hari kita dikeluarkan ke Upis Meteorologi Malaysia dalam tempoh hanya 12 jam peringkat hari pukul 4 lemai. Itu tadi ungkap ya hari Minggu sehari itu ya. Jam kedua kita bersih program Pelasar Jurai. Tak sebenarnya mari kita menikah lagu rancu hari Alon Lupeng dan lagu ya Tucum Anang Kurang. Bah am Tucum nak lama kita 1, 2, 3.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: ya ku aku tu ngagai orang ti amat-amat nak uliah datang ngagai gereja ketika traveling atau kegawa on shift sakit kini bah servis online tu uliah nyadi keberkat ngagai sidaknya dah nah ya tandinga menjadi pemadas kita ti uliah datang ngagai rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya
1: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Sebiang online tau ke onsite, ni ke mana lagi, tau ke ni ke engkeman lagi. Lalu tanya ke jauh lagi besar reti, sekali ke sebiang cara online, agi patut dikena, tau ke sebiang cara onsite, ianya datai batang tubuh ke rumah sebiang, ke nak ibu agi dikena. Tok mai penemu ngau dilema kabisik diasai ke sekedar orang Kristen pengudah pengekai penyakit COVID-19. Perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau dalam agi bak program pelasa jurai 635 ungkup ke minggu tu. Terus begulai ngau kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pengasih ngau penyinuk Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program ke diungkup ke ngagai kita ini tiang hari Minggu. Lalu tanduk program boleh dipendiang ke kita ini tiang hari 4. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah ya, kami boleh datai baru begulai ngau bala kita peninga. Nak ngira dini do kita ke sarito, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, ngembuan atitik lantang, lalu tucum-tucum lama. Jadi ngau awak temegak, temuai aku dah bisik bermua aku, lalu aku ngelalu ke ya, ke bisik datai ke sarito, ke ulih datai begulai ngau kita, ngelimpang ke awak ya. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Graeman Ujang, ngagai studio. Shalom Pastor, nama berita Nuhan Pastor.
1: Shalom, shalom, terima kasih mana, terima kasih.
0: Ya puji Tuhan, laban Pastor Graeman ulih begulai ngau kita. Ya tajak pen mayu pengawak di luar tang, ya tetap meri awak ya begulai ngau kita. Terima kasih sekali lagi Pastor ngagai Nuhan.
1: Sama-sama.
0: Bala peningat kita ke minggu tu dekat berjurai ke topik ke udah disebut aku abak puan tadi, ianya semiang online tau ke onsite. Nemu kita nama utai ku aku tu ne laban untuk ukai utai ke baru di dinga kita utai tu nyau anti namanya munyi ku kita nang udah abalat di kemeran ke kita kemaya hari itu. Pastor, sebenarnya Tuhan terus karena aku dekat ngelansak mimit meh berkawa ngau erti acara sembiang cara online ngau onsite tu de Pastor. Nanti kita bersembiang cara online tu ianya sembiang ke ngena platform digital apakah kita ke berkena ke YouTube, Facebook Live atau ke ngena Zoom. Atau semiang di gereja ke bisik berlagu, puji sembah, bersampi kini tak ke ninga ke jakut Tuhan. Bisik menggak di gereja kita, maya kita ke semiang cara online tu ada pasal. Raban gereja megak ulih ngambil bagi bak semiang tu sekali ke sidak ya di rumah atau ke berdini-dini ajak nur sidak ya diau, sidak ya nak ibu turun ke gereja. Lalu enti semiang cara onsite, hanya di tu nang utai ke di kerja kita hari keliak-keliak tu ada pastor. Kita nurun batang tubuh ngagai rumah semiang tu ke ngagai rumah gereja. Lalu atuk meh pengawak ke di kerja kita maya sebedau dunia dituntung pandemik COVID-19 subak ada pastor. Hanya tadi reti semiang cara online ke onsite, lalu pulai ngagai batang jurai kita ke sari tu pastor. Semiang online tu ke onsite, tanya aku ngagai Nuan, kati sembiang cara online tu sah kini serta sama dengan sembiang onsite kini Pastor?
1: Terima kasih ke Jakob tanya tu laban kadang-kadang udah bekau COVID tu kita inya turun-runda ya lalu rindu nal meda utai online. Nah Jakob Tuhan madah pengawak gumporo cukup balat berguna. Terang lalu jelas nal daripada kia lalu nama kebuah laban kena merangsang, kena ngeriang, kena ngajau. Bak bub Matthew bab 18 baris ke 20 dua atau ketiga ikut orang gempuru dalam nama aku ku jakut Tuhan dia mada aku bisik dia ku ya. Bak Hebrew megak ngingat ke kita Hebrew 10 ayat ke 25 anang ngelengkak ke pengawak gempuru bakal sekedar orang tang merangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak nama leka jakut Tuhan bahi bro anang ngelengkak ke pengawak gempuro bah enti semina medak online mayuh nal penimpang pada aku mayuh nal pengurang lebih lagi enti orangnya nak disiplin ya medak TV nuan berbunyi tang ya kiruh ngeriau teh bukai Mayu hautai ti ngasuh ya limpang. Mayu hautai bukai ti di kerja ya. Ya tang enti nyemak lah. Enti nuannya sakit. Tau ka on shift. Lalu nak uleh datai ngai ke gereja. Kati kok ngau lah na ya. Laban tusah gak kak berjalai. Tang ti nuan gerai. Aku merangsang. Mana datai ngai ke gereja. Uleh fellowship. Ngau pengandiri. Lalu ninga jakut Tuhan begulai.
0: Kira bisa bidap kita lebih kita ke bersembiang nak cara online tu kalau kita ke datai batang tubuh ne pastor
1: jauh bidap
0: ya ya tu boleh diasai ke kita deh laban kini ko fearnya de pastor nak sama ya
1: nak ngaman
0: ya jadi bala peningah nya utai boleh diperhati ke kita dulu ba tanya kita ke terubah tu de pastor pengudah COVID-19 serta ba era digital kecukup deras berubah ke boleh depeda kita dia tu deh dia kita mendak mayu haraban gereja ngasai ke kelalu manja ko kita ngau teknologi ke bisik aba penghidup sidak ya perkara tu obvious amat di pedak kita nya lebu bisik sekedak haraban gereja nyau udah kelalu selesa tau ke nyamai nguluk

0: Semua belasuh Pak Pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Nama utai tik narit orang datangnya gereja. Mana ya aku tanya tu naya. Laban mayuh nal nemiak baru dia tu teruna-runa kredit diri midak handphone aja. Tang ingat mayuh nal utai tik nekul runiang kita. Ya, bahak penemu aku. Aku berpegai bak jakut Tuhan. John 12 ayat 32 nyebut, ti madah angkat ke Jesus, lalu ia empu dekat ngempuruk ke orang datai ngagaya. So namarti leka jakut tu, angkat ke Jesus. Lapan sebenar Jesus ajak ti udah narit orang. Ya, hadirat Tuhan ajak ti udah ngemai orang. Lalu lebos sida ngasai ke Tuhan bisik dalam gerejanya, lalunya ti ngasuh sida awas lapal datai ngekia. Lalu pihak mega Tuhan ngau kitai dalam puji ngau sembah. Ya, laban dalam gereja kan kita muji nyembahyan ya. Ya, kita muji nyembahya. Lalu pihak mega kuasa jakuk ya tidak baik oleh pastor. Now, lebuah kita nyembah roh roh kudus Tuhan bekerja. Lalu nego ati orang kedatainya. Lalu leka jakuk tidak baik pastor mega di kesemak ke kita bakal lungak ti pemata duanya ti nego ati mensia. Lalu nyak ti ngupas tidak ya. Lalu nyak ti ngasuh tidak ya ingin datai semak sesemak ngagai Allah Ta'ala. Lalu mengkang awas kaya nah ya. Ingat kita orang kedatainya mayuh utai ke di peguna tidak ya. Jadi aku percaya lepas sudah datang ke gereja, muji nyembah Tuhan, ningal ke Yaku, roh kudus Tuhan nemu semua utainya, lalu roh kudus Tuhan ti nego ati sidak ya. Nah ya, lalu kedua tu dah sebut ku tadi, lepas Yaku ya dipadah, Yaku Tuhan penuh ngau kuasa, nyak ti nego serta ngubah hati sidak ya. Yaku Tuhan diksemak ketajam bakal lungak ti bermata dua, oleh ngupas penghidup mensia, oleh ngupas penghidup sidak ya ti datai. Kita ti berjaku, kita nak nemu nama titiknya di borang ya. Dan Yaku Tuhannya, ya Yaku Tuhan ti dipadah, di ajal, nyak ti nego penghidup orang ti datai. Lalu nyak ti ngasuh sidak ya ti lama, nadai lagi, ya ti baru, udah datai. No, lebuah sidak pulai hari gereja. Sidak ya segal, lalu lantang, lalu asai kemak tik berat tadi udah diambil hari sidak ya. Lalu nama titik ngirau, no dia tu no bisa shalom datai ngagai sidak ya pemainya. Lalu nyak tik merangsang sidak ya ingin seingin datai ngagai gereja. John 12 ayat 32 madah ngagai kita. Lebuh aku diangkat ke hari dunia tu ku Tuhan Jesus. Aku dekat ngempuruk ke semua orang datai ngagai kumpu. Dengar, nanti dua itik tu enak oleh nariat hati sidak ya. Ertinya hati sidaknya nyau keras bakal batu. Lalu jauh ngejang hari Tuhan diikat di lamun utai bukai gereja semak dua basai ke jauh mah. Nah, ya. So pengawak kita itu Arab, kita patut bersampi ke sidak tu. Awak kesidak dilepas ke hari utai tik ngikat, utai tik nancang sidaknya. Lalu awak kesidak bisik pengerinduk datai ngagai Tuhan baru.
0: Ya nyak tadi utai ke uli diperhati ke kita angkat ke Jesus lapannya meh siti acara dikena kita narit bala raban pulai baru datai baru rindu baru nurun ke gereja ne pastor
1: betul.
0: Kita nemu semua kita nemu maya serata dunia dituntung penyakit COVID-19 abak tahun 2020 subak dia cara ngau gaya penghidup mensiapan nyau jauh amat udah berubah deh pastor.
1: Betul.
0: Ya kelimpah kena dikemena ke begelumu atau ke betugung bebala mayu kita megak ditangkan berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa serta mayu hagi meh atua-atua kebukai kepatut dititih ke kita mayanya.
1: Amat.
0: Lalu pihak megak sekolah ngau rumah-rumah semiang enak dikemena ke dibuka nangi ke pengekai penyakit tu. Nyadi maya tu meh sembiang cara online tu meh siti-siti ya cara kecukup engkeman kena kita bersembiang maya nyak pastor. Indah pengudah habis COVID-19 dia kita berarti ke mayu amat channel sembiang bak media ramah atau ke bisik bak YouTube kini serta megak podcast ke uliah dipedak kita abak digital tu deh pastor.
1: Betul.
0: Tanya aku pastor, ba gaya ngau cara peniau penghidup amensia kamaya arito ti kelalu kiruah ngau pengawak tu

0: pengawatnya. Boleh kini sembiang cara online tu nganti gempuro sembiang hari Minggu cara fizikal ko ketai.
1: Amen. Terima kasih amanah mai jakok tanya tu ya. Laban mayuh dal urang munyi ko jakok ku tadi teruna-runa ya rindu mina kak meda handphone sida aja. Dan dinga menjadi dalam Tuhan. Lebuah kita yang ngenuluk ke pengawa atau ke kerja kita. Retinya kita belabuah ngubah prioriti kita, artinya utai ke dengkah kita nombor satu. Nama utai tersebut bak leka jaku Injil Matthew 6:33. Jaku dituk mandah giga dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau pengelurus ya, lalu semua utai dekat diberi ngagai kita. Erti jakunya, lebuah kita berbasa ke Tuhan dulu. Ngenuluk ke ya, ya, ngau masa kita, ngau jam kita. Ia dekat merkat kita. Okey, merkat kita bak mayanya indah sepemanyai minggunya yang kaum pengawak kita itu kerja kita. Anang nuan nyebut dalam punah diari datai ngagai ya. Anang. Tang dekat jakuk di tuk madah terang amai. Tang ngagai ya ti uliah amat-amat na uliah tegal traveling. Ya kuaku tu ngagai orang ti amat-amat na uliah datai ngagai gereja tegal traveling atau kegawa on shift. Sakit kini bah servis online tu boleh nyadi keberkat ngagai sidaknya dah nah ya tang dinga menjadi pemadas kita ti ulih datai ngagai rumah Tuhan kita ulih ngasai kehadirat ya nyembah ya ngau bala mayuah serta fellowship ngau orang bukai bah pemansut 20 ayat 8 ngagai 10 nyebut tu Tuhan merkat orang kebebasa ke hari ya hari Minggu, ya, gereja ukai rutin tang kawal. Kawal ngau Allah Ta'ala, lalu kawal ngau pangan diri. Nyak kebuah gereja tu berguna nol tiap ikut kita gumpuro.
0: Ya, nyak pendemu ke dipansut ke pastor. Sama-sama kita berarti kebala peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar pendemu, sekedar penerang hari perkara ke bisi disebut kami buat program Pelasa Jurai. Jadi kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu. Kita nampung baru jurai kita buat topik sembiang online tak ke onsite.

0: bercurai 635 Kak Lai Sari tok kita bercurai ke topik sembiang online tok ke onsite. Ya lagi buku lain aku di konti Reverend Pastor Graeman Ujang. Yang harap kepala peninga agak menggang netap ke pengerinduk pulang kami di YFM. Tua pulai baru nampung randau tua udah bekau kita ngangkat ke sitik lagu deh pastor. Jadi tu aku ngemai kita sama berarti ke perkara tu dulu deh. Jadi apa pelasa ke pengasai aku bak aku empu tu deh pastor. Kadang-kadang sembiang online tu kurang beri empas tu ke feel ke dalam nusuak bakti kita. Kelebih lagi bak hal kita berbasa ngau penangi tau ke pengeransing kita ngagai Tuhan atau ketiga penangi tau ke pengeransing hati kita nya nak sama sebaka ngau maya kita bersemiang di gereja nyak pengasai hati aku punya pastor.
1: Nang amat ya.
0: Ya ambil ke bandi yang tu nuan bisik gak nyebut tadi pastor. Ambil ke bandi yang tu ari segi tua berpakaian tu. Entik tua nurun ke gereja. Kemas tua pastor.
1: Betul.
0: Smart garik ke dikena tua.
1: Betul.
0: Take in tua baju tua.
1: Ya.
0: Yeah. Atau nanti di rumah, apakah ratu nak dikemerat ke tua atau pastor?
1: Ya. Yeah.
0: Pihak megak maya berlagu. Nanti di gereja orang berlagu, otomatik tua berdiri. Atau nanti tua bersemiang di rumah, ngena online tu tadi, duduk tua berlagu pelapa aku. Nadai tua berdiri, dedegi berlagu. Kok aku banyak deh pastor.
1: Betul, ya.
0: Pihak megak nyangka lebuah, kita yang guluk sembiang online di rumah tu tadi bunyi kenuan tadi nyo segau-segau kita kia tibinya berkenyak aja menyak dia
1: yeah.
0: Jadi nanti tu meh perkara kenyadi pastor bakal ni kita ulih ngasai ke hadirat Tuhan bak sembiang cara online. Kelebih lagi nanti kita nak ulih nak gak sembiang online ke tegak tuan nak dapat munyi kenuan tadi ke tegak kita sakit tau kebisik penangguh berarti neku tuan urun ke gereja pasal
1: ya nang amat atang leka yakuk ku belebas berketuk lau hadirat Tuhan nak seminak bak gereja lah. Okay, tang bak dini dua ya tip berguna nuan bersampi lia kuaku tu orang ti individunya. Orang ti sikuk-sikuknya ya bersampi lalu datang semak ngagai Tuhan ya mesti disiplin derempu nah ya enti bakal orang kesakitnya tadi tentu ya dekat datang semak ngagai Tuhan nah dai utai oleh ngiruah ya ya semina fokus ngagai Tuhan aja bak tu Puan Penny bisa empat itik utekak disebut aku di tu nomor satu datai semak ngagai Tuhan atau datai semak ngagai Allah Ta'ala. Ati mesti keran dekat datai semak ngagai ya. Bak Bob James 4 ayat 8 nyebut datai semak ngagai Allah Ta'ala lalu ya dekat datai semak ngagai kita atau ngagai nuan ya. Basuk jari kita orang tip berdosa lalu tuci hati kita. Kita ke hati 2-3 reti jakuknya kemetul ke penghidup darimpu. Ya, lebih maya kita sikuk-sikuk kini ia tidak berguna kemetul ke penghidup derempu kelurus ke penghidup derempu. Nombor dua baca jakuk Tuhan belemati kaya so leka jakuk Tuhan tu berguna laban bak masmur satu madah dua kita maca leka jakuk Tuhan ya, ya penghidup kita dekat di kesemak kebakar kayu ti tumbuh bak tebian sungai nak takut ke kemarau datai lalu ya berbuah nitih ke musim indah lebuh nuan kediri baca jakuk Tuhan artinya nuan bamat amat nah ya dekat nemu ya indah bermasmul 119 ayat ke 105 nyebut leka jakuk nuan nyadi ke lampu tengau aku nyadi ke tengau jalai aku so jakuk Tuhan yang berguna lebuh kita maca ya yang merik penemu yang merik tengau yang merik lalau ngagai kita ini ya ketiga puji sembah ya lebuh nok diri non muji nyembah ya ya muji nyembah ya ngau ati nuan ngau roh nuan lalu bak inya John bab 4 ayat ke 23 nyebut orang ti amat nyembah apai dekat nyembah ya dalam roh ngau pemenal labaan nya gaya orang ti dekedeka ke apai nyembah ya indah lebuh nuan kediri nuan oleh nyembah ya daya nyembah ya ngeninggi ke namanya tengah hati ya bamat amat lah ya ukai kenyo ngerjau teh buka ya nang pihak au ya lalu berterima kasih ngagai Tuhan lalu nangkan kenya jenuh bak mua Tuhan erti jakuk tu belajar jenuh ukai belajar kiruh ya okay Artinya anang kiruh leban lebuh nak laba kita begoleng ngua Allah Taala, kita dekat fokus nagaya. Ya, awak ke kita jenuh bak mua Tuhan lalu nemu Tuhan ya mah Allah Taala tu disebut bak Mazmur 46 ayat ke 10. Dengar tu. Aku dekat ke kita nemu. Ku jakut Tuhan dia madah. Aku tu Allah Taala. Aku ditinggi ke oleh semua bangsa ti ditinggi serta bak dunia tu. Ya pun kelima, Tuhan ngau kita. Namanya Immanuel. Nama arti jakutnya Tuhan ngau kita. Bak Matthew 28 ayat 20. Aku dekat seluruhan ngau kita nyentuh ngagai pengujung dunia aku ya. Tang dengar menjadi dalam Tuhan. Tajak aku nyebutnya. Sekali dah aku nanduk tu ngagai semua bala kita yang bala peningat. Beguna amat datang ngagai rumah gereja. Laban kita oleh diperansang ngau jakut Tuhan. Bersemayang begulai ngau bala mayuah. Lalu ngasai ke hadirat Tuhan begulai.
0: Ya, sekedar perkara aku boleh diperhati ke kita, hendang amat bunyi ke aku tadi di pastor, nanti kita lebuh kita bersemiang online di rumah, nanti kita nyau segau kulu, segau kile, ngambil air ke dapur, kulu kile, rauh-rauh ngerara anak gini, jadi nyau nade fokus di kita.
1: Hendang amat.
0: Jadi sama-sama kita berhati ke perkara tu bala peningat. Jadi awak kita itu cemburu amat pastor. Jadi hatuk tanya aku ke penudi bah topik tua kasari itu sembiang online atau ke onsite. Tu entik bah penemu nuan tu pastor.
1: Mm-hmm.
0: Kati cukup mente orang Kristian seminat sembiang cara online aja pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Benny. Bah penemu aku nak cukup. Ya nak cukup. Nama kebuah. Jakut Tuhan madah bah Hebrews 10:25. Munyi ke baca aku tadi anang ngelengkak ke gempuro atau anang ngelengkak ke pengawak gempuro
0: ya.
1: Perangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerejanya labanari Tuhan nyau sema seperti kelekajakut tu anang ngelengkak ke pengawak gempuro bebenal ngerejanya. Nah gereja beguna amat labanuan uliah merangsang pengandiri bekawul ngau orang tik sama Arab nyembah Allah Taala begulai ninga jakut Tuhan ninga jakut perangsangnya bah nama kebuah jakut Tuhan nyebut ya bebenar lagi ngerejanya laban maya tiap-tiap hari bisik penanggul yang pu tiap-tiap hari kita ngemak-mak ti berat lalu lebuah kita datai ngagai gereja mak ti beratnya utai ti nati yang kita nya nya oleh diangkat ke lebuh kita ngasai ke hadirat Tuhan. Ya, lebuh kita ngasai ke perangsang ngau leka jakut Tuhan. Nya kebuah kita nguna perangsang ari pangandiri. Kita ena oleh ngemak-mak nya kediri. Hebrew 3:13 madah tang perangsang pangandiri tiap hari sagi-agi hari tu tirkumai sehari tu ngambil kenadai siku kita ditipu oleh dosa. Nyak kebuah bahibru aku nanduk jakuk ku tadi au leka jakuk bahibru dua, bab ke 10 leka jakuk dia madah aram kita berunding cara kita tau nyungkak ke pengandiri ku yang madah aram kita berunding ngena cara kena kita nyungkak pengandiri kena kita nyayan ke pengerindu ngagai pengandiri kena kita ngerja pengawak tik badas izin menjadi dalam Tuhan lepas kita datang ngagai gereja nak ke kita boleh nyungkak ke pengandiri nah ya. Nanti kita kediri-diri nama seperti nyungkak ke kita dah indah leka jakut Tuhan ti patut didengar kita kita nak boleh konsentrat nyau kiruh ngerja tu kiruh ngerjanya apatah lagi nanti anak kita nyak mancal so nanti kita apa inai nak datang ngai gereja anak kita nyak tentu dekat nitiah kita lagi ngai datang ngai gereja so nyak kebuah menjadi dalam Tuhan ayat 25 madah anang lengkak ke pengawak gempuro bakas kedak orang tang merangsang pengadiri lalu bebenar lagi ngerejanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak tu jakut Tuhan pengawak tu semina oleh dikerja lebuah kita bersemiang datai ngagai gereja.
0: Ya mat, jadi hana ngelengkak ke pengawak kita yang nurun semiang ke gereja. Ya laban lebuh kita yang nurun ngagi gereja munyi ku aku lain asai ya. Hari kita ke nguluk semiang di rumah. Tang tajak pihak ya bisa lebas kena pasal ukai kita yang nak uli ya. Di rumah bisa lebas nanti tuan nak dapat munyi ku udah disebut tua tadi tua traveling kini tua gawak ship. Jadi online tu siti penguntung ngagi kita.
1: Betul, ya. Jadi keberkat.
0: Kita. Kita nemu begini cara kita bersemiang lama tu. Lebih lagi pengudah COVID-19 sekali ke nuannya tadi orang ke agi nurun ke gereja atau ke nuannya tadi orang ke semina sembiang ngena online aja di rumah. Tanya nuan puau. Okay, pastor jadi aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ke tua tu tadi me pastor hari pun nyentuk ke pengujung.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Bala peningah awak ke kita ngengkah ke prioriti kita ngau betul. Anang ngenuluk ke pengawak dan ngenuluk ke Tuhan. Ngenuluk ke Tuhan artinya kita berbahasa ke ya. Kita berbahasa ke hari tidak beri ya ngegai kita. Ianya hari Minggu, hari kita ngetu. Dekenak kita nama, dekenak kita muji, ngau nyembah ya. Lalu dia kita dekat ngasai keberkat, ngau kita sepemanyai minggunya. Munyikul kajakut Tuhan, bak Injil John 6:33 nyebut tadi, dan gigak dulu perintah Allah Ta'ala, ngau pengelurus ya. Lalu semua utainya dekat megak diberi ngagai kita. So awak ke program tu, boleh merangsang kita awas rindu datai ngagai rumah gereja.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ya, ngarap ke semua kita itu tadi bisik pengawas dekat nurun ngagai rumah sembiang. Ha, tetap ke prioriti kita berengke hari sari itu untuk prioriti kita ngelamat itu kita genuluk ke sembiang aba rumah kini itu ke online nanti ulih berengke sari itu kita tetap ke prioriti kita nurun ngagai rumah sembiang. Nuan nutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan di udah ngiriang kami ngajal kami ngau leka jaku engkah ke nuan dulu nuan jadi ke prioriti penghidup kami ajal kami ti lemi ajal kami ti mudahlah awak ke kami hati kami ngemeras lagi rajin lagi ngenuluk ke nuan bak penghidup kami. Terima kasih Tuhan ke ajal nuan awak ke ajal tu boleh nyadi ke lalau tengau singkang kaki kami lalu dia kami ngasai keberkat berkati berlimpah dikenatai kenuan ngagai tiap iku orang ti rindu kenuan. Terima kasih Tuhan turpinta aku dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kudap sampai. Amen.
0: Amen. Amen. Ya. Hanya nak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 6:35 ungkap ke minggu tu. Terima kasih Mayu ngagi kita ke seruran bergulai ngau kami lalu tetap ke semaya kita bergulai ngau kami baru minggu ti dekat atai ngau tu mumpa dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

pegelan sejarah. Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedal berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu Ariaku, Phoebe Chloe.

Iba kesama nintiang hari Minggu berjam ketiga kita habisi programnya Country and Western. Itu ngagai penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Macam gak sekedari peminta bala kita lagi ba fanpage kami, bala kita kagi ninga kami. Terima kasih manyu-manyu di selampur muda kita Sarawak Bumi Kenyalang tau keninga kami secara online ya. Okey, ya kepada tinduk tau ke benung ba orang tau jalan jam kedai tu ya mulai ke diri tau ke mansang gawak berjimat-jimat ba jalan alun anam kalu laju anam gak ke lalu lebah lebah kita ke baik ke peringkat pengangkut ya. Lagi kenal serentang penusah sinyadi di menua Sabah Dedin berkaul ngau tanah tusur ngau bah ngenyit ya. Kita lagi berperindang lagu ke disedia ke udah mending ke lagu hari Roger Whittaker ngau lagu ya 500 miles mending ke lagu Hans No ngau lagu ya Yellow Roses. Kedua lagi Patty Page ngau lagu ya I Love to Dance with You. Okay, but jam ketiga Country and Western kita jam pukul 11:06 minit lemai. Bila kita engkanya lawan makai baru dekat berengkah makai wai malam tu. Sambil-sambil buka radio ninga kami tau ke ngiru kupi kini wai. Ui, nyangkung ya. Terus ninga kami pemerintah malam wai FM.

0: pagi riwayat.
1: Lama nak minta ke beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kau beli di tadi memang yang kalau beri duit, kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angkau ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, nyapa dulu bila kita buat fanpage kami ya, YFM Session Pemerintah Kedai Juniband. Mesti nyapa, terima kasih Mary Nanta Megang. Selamat bertugas MA Benoningan Nuan. Saya nganti mata ke dekat tinduk ke kia Agnes Indai Robin di Miri Megang Benoningan. Yang minta lagu Anderson Ngalai Utang dulu lagunya Auk kena marilah dirimpung kau semua peningan kita ke beda tinduk berjimat pulang lagi. Yang jangan lupa untuk bahagia ke kasih ramai. Alice Pence sebagai senyapa, terima kasih Arena Mami. Selamat bertugas MA, minta lagu Reza Reho Utang dulu ya. Darling Kumang Mega, ngarap ke semua kita nyagerai belama MA, minta lagu Reza Reho kena merindang semua peniak kita. Kau dah tinduk meh, ngarap ke terperindang. Alex Delta Bina Watabarau di Skrong Engkelili MA, Benung Ningan Wantuk kekia semun malam tu minta lagu Wonderful Tonight. Hari Eric Clapton kena merindang. Gak belakaban kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh. Gak genuan mega pengeluar program. Terima kasih. Salam manis, salam rindu, salam kesejahteraan di Nimarti kekia. Rica Una mega sinya apa kita minta lagu Rawi Sharis. Okay, utang dulu lagunya, lagu repak. Kena merindang semua peningkat kita. Luisa Jugi si nyapa kita ini tinggi mega. Selamat bertugas MA. Berjimat pulai lagi ke kia Mami Abah Mega. Selamat bertugas Mas Diana Benun dengan Nuan. Malam tu MA bertugas Mbak Sepital Limbang. Okey, minta lagu kena merindang bala ke Benung Kawak. Malam tu kena merindang Mak Ya Ngau Jana di Sabah Dien Ibu Ayak Adi Lawa Stanley Edwin Win Wati Koni Christina Juliana Lily Marina Rudison di Miri. Pesan dia ngarap ke semuanya gerai belama ngarap ke terperindang gau lagu ke ditebah ungkap ia malam tu. Jorami Kesi nyapa, terima kasih James New yang mega. Ana minta dibebasa di mulut kita pun tak nemu bebasa ke kia yang minta lagu Ari Johnny Aman lagu lama Sheila. Utang gau akan merindang kabar-kabar ke sama gau bersekolah subak meh ke kia. Terima kasih Dublin kebajam kasih nyapa. Kita terus berperindang lagu di sana Cliff Richard The Young One. Kedua lagi ninjau lagu Little Richard A Good Golly Miss Molly gau kami tentu ya country and western pemerintah malam.

0: Nyagai bala kita nul yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa, ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, linggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Ya di ranau Sabah kalau hujan banget kenyari lemai tadi ya. Ngujung ke penusah tanah tusur sinyadi ngau ampuh bah ngenyit. Bak sekedar gendurung menua di kundasah megak ngujung ke sebuah kereta bangsa Peru 2 kancil. Ditaban ke arus tau ke air di deras ya. Penusah nyadi bak kampung Sinisian tau ke kampung Gorowot lemai tadi. Nitiah ke penerang dari Kepala Polis Daerah Ranau Superintendent Mursalin Mahmud Imbadah Sidak. Nerima kangau berkaul ngau penusah tu urungnya pukul 5.58 minit lemai tu tadi ya. Bermegah penusah tanah tusur bising nyadi bak kampung Dumpiring bawah Kundasang. Urung pukul 5.19 minit lemai tu tadi ya. Tajak pihak penusah tanah tusur ngau ampuh bahagiannya. Nada ya kes berbadi nyawa bisi di report ke ya bisi beka gambar hingga video diperkongsi ke mensia manyuh di media ramah bekal gua penusah ampuh bah ngenyit gau tanah tusur ke nyadi ya. Okey, ngarak ke nada ya penusah ke balat nyadi lagi di menua Sabah. Kita terus berindang George Michael Carlos Whisper kedua lagi jalan lagu Repeji Lee Fever engkau kami dalam program Country and Western. Bila kita kengin tu hari pengada seri doai 11 hari bulan 10. Selamat hari pengada, panjang umur, murah rezeki.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.
5: Okey, pukul 11.36 minit malam bagi engkau kami pemerintah malam country and western. Okey, nyapa bila kita buat fanpage kami peminat YFM Iban. Terima kasih kepada admin Jessica Itan ya. Okey, si nyapa selamat bertugas, selamat ujung minggu ke Kia Margaret Unca Megat di Sibu minta lagu Igu Anthony utang dulu. Kadang merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamos TV Still Love Mary Bon Martin ngagain nuan mega selamat bertugas di konti Lily Anthony sinyapa terima kasih James Pengiran Buri Nyalu mega ngau May Nenek selamat bertugas MA terima kasih Induk Kenawit minta lagu kena ia merindang semua bala peringkat kita ke malam tu ya YFM segulai sejalai okay, terima kasih Alin Empanin berkasi nyapa minta sebarang lagu kena merindang peningat-peningat kita ke malam tu lagu masterpiece kok okay, ya utang dulu okey Francis Ancis juga bisik nyapa kita ke malam tu ya benung bertugas kok okay, ya terima kasih ya abal kita ke baru muka radio baru datang bak rumah ke niwai okey muka radio dengan kami nintiang hari nintiang jam terima kasih manyo-manyo kita lagi dalam program kita ya, country and western tu lagu di sada Ronan Keating gal lagu Loving Each Day. Kedua lagi nginjau lagu dari Don Gibson. I Can't Stop Loving You. Terus ngau kami pemerintah malam YFM. Come on, yeah.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

mulai pengen kita menikah lagu-lagu lama kita country and western kita nyau datai ba pengujung program gaya 15 minit lagi di tampung kita hingga timang kerbak tawa senangkan ketua lagi yang nyentuk ke pukul 6 pagi lah. Abang kita ke lagi dengan kami di selampur muda kita. Terima kasih. Okey, jam ketiga. Agi engkau sudah pangan berkali engkau kami bak lubang ribut engkau DJ MA tau ke tiu ya. Tiga lagi lagu disediakan aku ke pihak malam tu 11 hari bulan 10 country and western kita dengan lagu Tom Jones Green Green Grass of Home. Kedua lagi ditangkan engkau lagu di Platters engkau lagu The Great Pretender kepedulian dar Everlasting Love dari Garrett Joling ya. Ngarap ke pengilu kita terus berbungai dengan kami niti hari, niti yang jam. Okey, malam tu kita berlelak gawati kecukup yang lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana bala kita akan dantu berpengarainya. Ngarap ke jampat gerai, jampat suman bakar selama ya. Ungkup abah moga. Ngarap ke jampat gerai ni. Okey. Bagaimana pesan DJ Medi Conti. Jangan lupa untuk bahagia pagi lah. Kita berkali yang baru balubah ribut jam ke sebakah 9 ngakai pukul 12 tengah malam.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Local Authority. Pesan tu dari YFM. Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

ke bisima.live buat media sosial Ngau Dinga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung Final SSJ ke-9.

selka jaku prangsang ke saritu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip natip misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang ti serantau. Lepuk kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitu kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngga mana. Ngga orang tidak ditolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngga orang. Ngga orang ngga mendak pengawak tidak dikerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngga orang. Dan ibu kita bergendang ke pengawal kita yang Tuhan memu. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja aja mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemul itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

Mayo makai tema ni stau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelipai hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tunggu lati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngelik tacak grama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti ladai sekali, nya mana haji.

0: kerja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar kucing ngareh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar kucing maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh kesemina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawal tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Kau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nombor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami. Jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nu

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Nah benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindak aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alamunyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah. Banyak napa tuat, nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Anda isi Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengar lagu dangdut.

0: Kasi.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alimi kita, lalu dipugulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai, dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kremai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

aku Diana Shini. Terima kasih Laban Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Sunyi? Silu ilu kediri? Adang irau? Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Untuk dalam skim baru, pemain kita bantuan khas sakit bawah pinggang. Untuk pun bawa kaku negeri bukan gaya aku pula, tapi untuk Sarawak, untuk antara bantuan khas untuk sidap sakit bawah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidato ya, tu pun dalam bekalnya tadi, nadai had umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegai kad mesti status K. Bukan penjawat awam, syarat awam ataupun pencarum pekeso lah. Okay, dan ya tu okay untuk sidap sakit kuda lama, sidap kebaru di diagnose sebagai pesakit bawah pinggang, so sidap yang layak untuk mohon lah.
1: Okay, bagi sidap ke selalu bertuci bawah pinggang ataupun gaya hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidap tu perlu bertuci apa semua, sidap boleh mohon. Dia tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan pekapi kita bakal tadik lah RM1,020 sebulan dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan. Untuk termasuk bantuan pengangkutan DJ laban kadang-kadang
1: tambang
0: sedangnya pun dibayar pun dibayar oleh kerajaan. Laban kadang-kadang pakai tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang ke pusat dialisis sejauh kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang tak mampu kan nanti seminggu sampai 3 kali
1: ya, namun
0: untuk bantuan pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah, untuk mantu sidak kebisik sakit bawah pinggang tu lah. Jadi bantu tu mesti duit ya, cuma kita bantuan klinikal atau bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan atau bantuan transplant tidak ke penyakit bawah pinggang mau baku lah. Bisa bantu-bantu aku bukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF dengan suntikan menyukur semua yang tidak EPO lah. Itu tak ada salah tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tak ada salah ngagai ofis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak yang tadi mohon madah rempu aku tu baru di tak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Pelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nyak mana haji.

Kes culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban si disadang non mentas, kadang nyak mekemuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada nyira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Tancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriang diri, nyadi sapang.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Bungaroa Foggy. Why FM.

9 pagi hari gereja Anglika kena ke 12 hari bulan 10. Keterbatu aku dulu recovery selamat pagi ke semua bala peninga. Ku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Ku kemai kita sama sembiang aku dinindur kita nyamai itu. Kalau kita ngepun kemau kita pagi itu kau sembiang. Kita patut berterima kasih ke Tuhan ke mana ya ku dangi itu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ya ku dah sambut kita. Sampai kita. Baik temaruk kuasa, temaruk kasih kami sudah limpang kerja lain wan. Kami sudah nitih mereka di diri. Kami sudah ngelaban pesan wan, kerja badas nadai gagak kami. Kerja jahit sudah gagak kami, nadai bisi pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa. Tuhan Allah nangan orang tinggaku penyalah sido. Baik pula orang tinggal salah ti, ngejalai ti lurus, nunduk kesemayan wan, ditusi kemensio oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Yesus kami minta nuan apa itu kasih. Sahab kami kenyau itu betuai ke nuan. Dia badas, dia lurus. Awak kemesai ke nama nuan. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu. Dia ambil aku di Injil St. Luke bagi 11. Berengkah dia baca buah ayat 29. Nama orang nyau majak mayuh. Semayuh. Yesus lu belabuh berjaku. Orang kerbak dia tu undang amat jahit. Sida bintok tanda, tanda daya, tanda dekok. Diberi ngagi sida, limpah hari tanda junah. Leban bako junah ke nyadi ke tanda ke orang ini weh. Bekanya mehanak mensio dekok nyadi tanda ke orang kerbak dia tu. Lebuh hari pecara ilok, kuin hari menua di selatan. Dekok berdiri sama orang kerbak dia tu. Lebih salah sida. Leban dia udah datai ritisi dunia dekat mendiang ke penemu dalam Solomon. Tan pedok utai ti besai agi dari Solomon bisi dituk dia tu. Lebuh ri pecara elok orang ini we dekat berdiri sama dengan orang nebak ti dia tu. Lebih salah si do. Lebuh orang ini we empu udah nesalah ti kerusau si do. Lebuh si do mendiang ke jaku ti depadah ke Jonah. Tan pedok utai ti besai agi dari Jonah bisi dituk dia tu. Nalai orang nungku lampu, alung rungkup yang ngena bisin. Tangengkah ke lampunya, berpenuduk lampu. Ngambil ke orang ketamuk oleh medok penempatnya. Mata kita jadi lampu tubuh kita. Nanti mata kita menyana, semua tubuh kita penuh laban penampak. Nanti mata kita ndak menyana, tubuh kita penuh laban pemetang. Nyalai kita ndak nentu ke penampak. Di dalam, kita nyok ukai pemetang. Di semua tubuh kita penuh laban penampak. Lunadai siti perengkau dibalut matang. Tubuhnya dekat tampak semua. Maka lebuh lampu ti mancar ke kita. Lemberi kita penampak. Tu Injil Kristus. Puji ke Kristus Tuhan kita. Sampai kita. Latalah ti mana berkuasa oleh anak tunggal nuan. Yesus Kristus nau dangalah ke mati, lumukok kami pintu ngai penghidup timruan. Tolong kami Tuhan, lebo kami nengah mayuh macam penguji, mayuh macam penusah, lungasai mayuh macam pemedis ngai penyakit dalam dunia tu. Kemato lu gerai ke semua orang ke benuang tusah, benuang sakit, jamaya tu. Kelebih lagi sidok ke udah, kena penusah, ketegal perang, ketegal penyakit kebisik nyadi pemenuh sido. Iring serta berkat kami lebuh kami hidup diri maya ketusah berkatu. Oleh pengasihan Tuhan, Tuhan lepas kami dari penusah. Serta ngepedis ke udah debai penyakit COVID-19 ke udah nyadi. Kami bersampi minta Tuhan, Tuhan beri penemu ngepengalan dia. Ngebala orang kemenung berarti kemaya macam penyakit dalam dunia itu lebuh keni kemunuh penyakitnya. Sampai itu, apa yang sebut kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, baik kami di surga, kudus menama Tuhan, datang perintah Tuhan, jadi mempenekat Tuhan. Maka dalam surga, berkenyam kau dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari.
Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana wanti mpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke lama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita, Tuhan nampak kita, lukasih ke kita. Tuhan rangkati kita, beri selamat ke kita, kemaya tu, datai ke lama, lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi tu, aku mai kita nanyi pantun, lumur 90, mulai ngebala kuaya, dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenal kita yang labuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap kejari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya tarubak dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang kulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang gak buai magang, gunung ngau api, kita gak nyamai nugal, gawak lantang hati. Darah gak hati gagal, nadai ngacau kaki, batang gak udah buai. Umai kita cuci, nugal gak udah baduk. Tau nanam mubi, umai tanam habis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Anak nupi babi, kita gak tahu makai sama asai padi. Tanak gak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Kagilak gak kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, berjalai batu na udi.
3: YFM, Segulai Sejalai.

Lagu Aria Idiau tai orang lagu dikena mungkal awak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami di YFM. Begulai pa awak pengerak pagi hari 1 ke hari tau ya 12 hari bulan 10 2026. Terima kasih kita ke temu pagi milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Sekali kena gelombang angin FM hari stesen RTM ke Semak ngau kita di serata menua Sarawak. Lalu pihak Mega ke boleh didengar kita hari RTM klik ngau Mega abah channel Astro. Ini harap ke kita sama angkat Dani ngau lantang. Lalu pihak Mega ngarap ke boleh nurun kawak atau ke berjalan ke pengawak bakal selama ke Sarito ya. Jadi ba awak pengerak pagi hari 1 tu bakal selama mega kita bergolai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi ba tusun program kita bakal selama mega 7 pagi maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita. Kita ke bisik pesan berat atau ke pesan ke berbatang atau anjong ngakai WhatsApp konti YFM ngau mega ngakai email YFM Maipan. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai pa 2 pagi wai bakal selama. Akhirnya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi ke sari tu. Jadi merinang kita dulu ke pagi tu pening ah. Bedau kita terus panjai bergulai 3 jam ke pagi tu ba awak pengerak pagi. Tu hari Alex Wan merampau.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggemu kita, nginting hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Aria Silvia Gia Asap Lia kena merindang kita ke pagi tu mega peninggal ya. Kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita. Lebih lagi kita ke dekat Nurun Gawa atau ke BC pengawal ke Diatur Sarito. Lalu pihak mega kita ke beranjung ke Balan Biak ke Nurun Bersekolah. Jadi itu berkongsi berkawal dengan pemutus renggat final atau ke kemuncak bintang Piramli 2026 ke Diatur RTM Pak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas malam tadi. Kalai Rul Azhar atau ke Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi ya, kengari ke Zon Utara mujur bergelar champion kemuncak bintang Piramli 2026. Jadi main lagu Derita ngalah ke 5 finalis ke Buka ya. Lalu Rul Azhar mujur main pula prize mata duit RM20,000 trofi ngau mega certificate. Lalu penduduk Lumur 2 ianya Mahathir Zaila

Rohani dari Zon Sarawak ke boleh peraih RM15,000 trofi Ngomega Certificate. Pengari Zon Sabah ya, Jeffrey Zan Jamil mucur boleh penduduk nombor 3 ke Mike Polai peraih RM10,000 trofi Ngomega Certificate. Muhammad Rizwan Muhammad Taib dari Zon Selatan mucur boleh anugerah persembahan terbaik ya. Jadi peraih ngagai sidak ke menang tu di suak ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Nya berkaul dengan pemutus kemuncak Bintang Piramli 2026 ke diatur Pak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas malam tadi. Terima kasih mai kita ke bisik datai ngagai Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas ada malam. Lalu pihak mereka pakai tu mereka di tabur ke terus mereka RTM TV 2 malam tu malam tadi ya, berengkeh hari pukul 9 malam. Okeynya Siti hari pakai tau ke program ke di atur RTM. Jadi tu mereka berkongsi kalai awam kedua penggal kelima dun Sarawak ke 19 diatur berengkeh hari Sarito ya. Jadi empat peramu undang RUU dekat dibantai ke awam ke sekali itu ke nyengkaum RUU belanja 2027-2026 atau ke bajet Sarawak 2027. Jadi RUU tu dekat dibantai ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping. Lalu tiga RUU ke Bukai dekat dibantai ke ianya RUU belanja tambah 2026 RUU Library Menua Sarawak ubah 2026 ngomega RUU Ari Diau ubah 2026. Jadi awam dun Sarawak tu diatur berengkeh hari Sarito sepenglama 8 hari. Ianya nyentuk ke 21 hari bulan 10 atau ilah. Okey, nyak meh sekedar utai ke bisiknya di utai ke diatur di menua kita. Ke dikongsi dengan kepala peninggal kita. Udah tu lagi berkongsi ke berita-berita Bukai. Lalu bakal selama mega berita pagi di YFM boleh di dengar kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey tu terus merindang kita ngau lagu Ari Jenarino Jeraki. Lagu baru mega Bujang Ketik 9.

0: Facebook. Cara, nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, hanya tiba jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari peningat kita ya. Pesan ke terubah tu hari Catherine Luga atau ke Inda Isa. Hanya dipesan tu madah ke Dana atau ke Aju Anak Adam. Aju Anak Adam udah nadai. Lalu Niang Aju Anak Adam tu dekat di Sungai Pala Mayuh. Malam pergila 13 hari bulan 10 2026, abah rumah Sidampu, enya abah rumah Bantin, Sungai Kepayang, Ulu Layar Betung. Lalu ni yang tahu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah, abah pendam Sungai Kepayang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, abah Batang Layar, Sepak, Paku, Anyut dan Tabai, Julau, Kerian, Rumah Sudah Bawang Asan Sibu, engau meka Kaban Belayan ke Bukai ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-354-8565 tahu ke lumur 019-286-4365. Nya tadi pesan madah ke Dana tahu ke Aju Anak Adam udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh. Malam pergila ba rumah Sidah, ianya ba rumah Bantin, Sungai Kepayang, Ulu Layar Betung, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga, ianya Ari Louis Anak Radin madah ke apa ya Radin Anak Simpang. Radin Anak Simpang udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh. Malam tu lagi pa rumah Sidampu, enya pa rumah Sebeli, Batu Babini Atas Lubu Antu. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa Tinting Lalang, Batu Babini Baru, San Panjai, San Pandak, Empit, Bulu, Cangkul, Panjai Ruai Atas, Panjai Ruai Baru, Pudai, Nangapan, Buik Ran, Buik Panjai, Sekaru, Kaung, Mepi Pasir, Mepi Lawin, Uang Panjai, Uang Pandak, Sibau Rebah, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukaya, kena ulih disebut Dito Magang. Madah ke Radin Anak Simpang, Radin Anak Simpang udah nadai. Lalu niang Radin Anak Simpang tu dekat di Sungai Pala Mayuh. Malam tu lagi pa rumah Sidampu, ianya pa rumah Sebeli, Batu Babini Atas Lubu Antu, lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninga, ianya pesan madah ke Raymond Nicholas Rosli ya. Raymond Nicholas Rosli udah nadai meka. Lalu ni yang Raymond Nicholas Rosli tu dekat di Sungai Pala Mayuh. Malam tu lagi ya pa Pela Saint Joseph Cathedral, Gereja Katolik Kuching. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tinting ke Purai, Batu Lintang, Tebar, Sungai Tandu, Munggu Demam, Rampuk Wi, Temiang Baru, Geran Stumbin, Kaban Belayan di Sri Aman, Mukah, Bintulu, Miri, engau muka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke Raymond Nicholas Rosli ya. Raymond Nicholas Rosli, ianya Anak Alice Lee udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayuh. Malam tu lagi ya pa Pela Saint Joseph Cathedral, Gereja Katolik Kuching. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninggal, ianya Ari Cuat Anak Tapau tahu ke apa ya Thomas. Madah ke Semara Anak Lasam, Semara Anak Lasam udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah sedempu inya ba rumah lipa nanga buak julau lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah tungku Tanjung Udul, rumah kampit nanga sangkung, rumah Philip Janting Bejawai, rumah Michael Jala Bawan Kenawit, rumah Dina Mapai, Sida Empuau Semenyadi di nama pihak Mega Ranggi Anak Buddha di Salim, Kaban Belayan Bak Rantau Abau Julau Batu Lukiang Kenawit ngau Mega Kaban Belayan Kebukai Kena Ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Semara Anak Lasam ya, Semara Anak Lasam tau ke Indai Thomas udah nada ya. Lalu niang Semara Anak Lasam tau dekat di Sungai Pala Mayu malam atau lagi ba rumah sidampu inya ba rumah liba nanga buak julau lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey tu Siti Agi pesan hari pesan madah ke Katum Anak Numpang ya, Katum Anak Numpang atau ke Apai Ling Proji udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 13/10/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Jimmy Umbul lalu dekat dikubur ke pagi 14/10/2026. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga maras nanga batang kerupu sebelah mempelai ulu ngawili pihak mega kaban belayan kebukai kena ulih di sebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke Katum Anak Numpang, Katum Anak Numpang tau ke Apai Ling Proji udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 13/10/2026 ba rumah Jimmy Umbul Lubu Liduang Kaki Wong Krian Seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. Okey, jadinya tadi muka pesan ke baru diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu bedau maca pesan ke buka ya ke pagi tu. Tu merindang kita ngau lagu hari berangka jarum bisi ungkup diri.

0: Tangerang Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Okey, lagi ngelatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu, hari bani yang anak renggi, madah ke apa ya, renggi anak ungking. Renggi anak ungking ya, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pergila 13 hari bulan 10 2026. Jadi niang tu di Sengai pa rumah Sidampu, inya pa rumah Bukung Engkelili ya, ba rumah Maxtin Insum. Jadi niang tu dekat di kubur ke pagi 14 hari bulan 10 2026. Penerang ke Siri lagi berkawal ngau pesan tu, kita tahu pa telefon ngagai baniang anak renggi bak lumur kosong 13 711 3522. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak lalang ngau tinting lalang san panjai ngau san pandah batu babini empit bulu cangkul seremat suh sayat bukit tungku Kelampau, Nanga Kumpang, Rasau, Kumpang Langir, Kumpang Pauh, Danau, Kandis, Sebangki, di Selindung, Merbuang, Sungai Menuang, Meriu, Liu, Stuga, Marup Atas, Marup Baruh, Sungai Keruh, San, Merakai, Ngomega, Kaban Belayan, Kabuka ya, kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke renggi anak ungking, renggi anak ungking udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam pergila pa rumah Sedampu, inya pa rumah Maxtin Insum Bukung Engkelili. Lalu dekat dikubur ke pagi 14 hari bulan 10 2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Aria Clara anak Julius, madah ke Kelimah anak Linggi. Kelimah anak Linggi tahu ke Indai Clara ya, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi pa rumah Sidampu, ianya pa rumah Maxwell. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Buno Sekerang, Miri, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Nia, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema, Keriuak ngau meka kaban belayan ke Bukai. Kalau pesan tu tadi madah ke Kelimah anak Linggi, udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi ba rumah Sidampu, ianya pa rumah Maxwell. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan hari Dulis anak Engkail. Okey, jadi pesan tu tadi udah dibaca ya. Pesan dari Stalin uli anak kawan, madah kengeta sulit niang apa ya? Ianya niang kawan anak uji ya, ke dekat diatur 17 hari bulan 10 2026, ba Fusiau Batu 6 jalannya bawa Pintulu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sekayu Wai Sungai Anap, Sungai Muput Tatau, Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, ngau Nanga Munus Santabai, ba Penebak Layar Betung, Tudan, ngau Dilambir Miri. Okey, jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Stalin uli anak kawan abak lumur kosong 111 920 9635. Ya, tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang kawan anak uji ya, ke dekat diatur 17 hari bulan 10 2026 ba Fusiau Batu 6 Jalai Nyapau Bintulu. Okey, Siti muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tau peninga. Setiap lagu ke Dubai Gilbert Gawang Niga Pancar Panas Malam.

Ya, kilbat gawang yang hingga pancar panas malam tu, Siti lagi pesan berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi. Pesan tu hari Kenneth Kudi anak remus. Jadi pesan tu madah ke indai sida Remina anak pangi ya. Remina anak pangi atau ke indai Kenneth udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi berumah sedampu, ianya berlubuk pasu limbang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila berpendam arsi bakul. Jadi penderang ke sili agi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Kenneth Kudi Impu berlumur kusung 111-401-2004 atau kenucu Regina Suna ya, kusung 13-836-337. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berkuala mendalam Rantau Kura, Selidung, Kerangan Ma, Meruyu, Liang Datuk, Melaban, Berentakung, Sungai, Surai, Tanah Merah, Long Serangan, di Semena, Rantau Kiran, Pulau Brunei, Bukit Batu, Sepangah, Kelate, Meresam Darat dengan Meresam Parit, di Tubai, Teban, Lubuk Awur dengan Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tau tadi madah ke Remina nak pangi ya, tau ke Inai Kenneth udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam atau lagi pak rumah sedempu inya pak lubuk pasu limbang. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila ya, bawa pendam arsi bakul. Okeynya ke Siti muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau. Okey, sudah mendiang ke lagu hari You Sandro tu. Kita dekat mendiang ke berita pagi. Tabur ke terus hari YFM.

pagi bukan aku Daniel Stephen ba berita pagi YFM. Sebatuk batang berita. Jendela renggat dua tebal lagi di Pejalai Kebak Kandang Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Bajet 2027 agi belanja pembangsaan ungkup Sarawak buka peluang pengawak dagang ngagai Raban Nembiak. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi champion ba Pekit Bintang P. Ramli 2026. Lalu tu isi berita. Rungkat kedua pelan jalinan digital negara jendela 2 dekat tebal lagi di Pejalai Kebak Kandang Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Untuk mengukur 2,000 bengkah palan ngau mayuh macam teknologi ke pemaduk baru dekat diputar ke kena ngerembai ke bungkur arus internet di berlalau ke pemanah ngau pengulih Siti-Siti Nur. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke kira 1/3 hari semua palan hari baru jendela 2 dekat mungkur pengawak ngagak tiang pemancar arus penyambung. Lalu ke bukai dekat ngenak mayuh macam atur ti engkeman ngau gaya siti-siti palan. Teknologi satelit Starlink siti hari perengka ke diguna kelebih lagi bakanda menua tindak tentu mayuh orang serta berbukit. Agih belanja ti besai diguna kena nampung ungkus operasi sekolah sekunderi Cheung Hua nombor 1 Kuching. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuih Hian madah ke ngatur program pasar ninting ngatur program pasar amal ninting tahun sebagai hari pengawak ti berguna kena nyukung belanja sekolahnya. Program kebensanya megak oleh ngumpul belanja antara RM300,000 nyentuk ke RM400,000. Tu dekat mantu ngelempung ke tatim belanja sekolahnya yang kaum kena mayar gaji bala pengajar. Perintah Sarawak megak agi nyendia ke agi belanja RM10 juta setahun dikena nyungka operasi sekolahnya. Kenyau Arya ditumbuh maya ke dipegai niang pehin Sri Adnan Satim maya ke nyadi kepala menteri. Yang maksud ke Jakarta buat program Pasar Amal 2026 Sekolah Sekunderi Cheung Hua No. 1 di Kuching. Agih belanja ke pemansang RM16.2 bilion ungkup Sarawak bak bajet 2027 disadang dekat muka mayuh agih peluang pengawak dagang ngagih Raban Nembiak kelebih agih bak kandang menua pesisir. Sapin Menteri Nembiak Lombak ngau pemansang orang dagang Dato' Dr. Ripin Lamat madah ke pemansang infrastruktur bakal jalan alun jematan ngau arus penyambung terdekat ngermai ke access market serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Jalai ti mana UKS minat ngelancar ke pengawak nganjung barang dan megak mantu orang dagang di menua pesisir guna teknologi digital kena ngeremai ke dagang sida. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita di Sibu. Berbangunnya gerempung veteran sedadu Tasik Diraja Malaysia PVTLDM Pampang Sarawak nerima ngau maneh bantu khas belanja ke diberi ngagai veteran sedadu Malaysia ATM ba bajet 2027. Yang dipertua PVTLDM Pegawai Waran Satu Besara Unyuk Dasi madah ke bantu ti diberinya ke tanda terima kasih perintah ngagai pengawak tiudah di Pejalai ke Bala Veteran Sedadu. Belanjanya megak mantu ngelempung ke tatil ungkus penghidup sida. Ia madah ke Raban Veteran kelebih lagi TLDM di Sarawak berterima kasih ke pengibuh perintah di seruran niaga pengelantang sida dengan 4 bajet madani. QPEC Sarawak megak berterima kasih ke bantu khas kewangan BKK RM1,500 dia diberi ngagai orang kegawa perintah bak bajet 2027. Chairman dia, Colin Jayang, madah ke pemeriknya dikarap oleh mantu ngelempung ke tatim belanja ninting ari.
Kelimpeh hari ini dikenal mengangkat ke semangat terus ke komitmen serta berjalan ke pengawak ngau cukup mana. Ia mengarau ke perintah oleh berunding kemeri insentif ke mana agi dudi hari ila. Kupek Sarawak mega berterima kasih ke bantu RM750 diberi ngagai sidak ke pincin gawak perintah. Kita ada tu benar-benar ke berita hari YFM. Awam kedua pengal kelima Dun Sarawak ke-19 diatur berlabuh Sarito. Empat perambu undang-undang RUU dekat dibantai yang kaum RUU belanja 2027-2026 tau ke bajet Sarawak 2027. RUU-nya dekat dibantai Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Tiga RUU kebukai, ianya RUU Belanja Tambah 2026, RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026, ngau RUU Ari Diau Ubah 2026. Pengawak Dor Milih Senator Baru Megak dekat diatur ba'awam ke sekali tu. Berindia Ari Timpul Servis Senator Michael Mujahlihan dekat temuk kena 1 hari bulan 12 tu. Awam Dun Sarawak diatur penglama 8 hari nyentuk ke 21 hari bulan 10 tu. Servis feri Batang Paluh di Mukah dekat di ketuka pengundah jematan Batang Paluh dibuka ngagai Mansia Mayu kena 30 hari bulan 10 tu. Penerangnya dikongsi ke Facebook Upis Kerja Raya Sarawak. Jematan tidak dibuka ngagai Mansia Mayuhnya dekat ngemudah ke pengawak Ninting Ari serta muka peluang baru ngagai rakyat kandang tebing tasik Sarawak. Jematan di panjang 1.7 kilometernya berongkos RM298.98 juta. Jematan tu bersambung ke Pulau Beruit ngau Pasar Besai. Ruh Azhar Tauke Muhammad Fagru Azhar Muhammad Zabandi tinggari ke zon utara mujurnya di champion berpikir renggat final Bintang Piramli 2026. Kendia tu bak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas Demalam. Mai lagu derita, ya mujur ngalah ke lima finalis kebukai ngau pemujurnya

Zelani Arizon Sarawak nerima prize RM15,000 trofi ngau sti pikir. Lalu pengari Zon Sabah Jeffrey Zan Jamil boleh nombor 3 mai prize RM10,000 trofi ngau sti pikir. Muhammad Rizwan Mataib Arizon Selatan mujur boleh anugerah persembahan terbaik. Peraya sidak kemenangnya disuak ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sikok lelaki ke berumur 78 tahun berbadi nyawa bak penusah Jalan Alun kenyadi bak kilometer 418.4 Jalan Besai Pen Bonio nuju betung nak jauh Ari Piten Seratua. Penusah kenyadi urung pukul 10.57 pagi kemarinnya antara sebuah kereta sedan ngau sebuah pikap. Kepala Polis Pelilih Seratua DSP Matthew Manggi madah ke mansa ke berbadi nyawa yang penumpang bak tempat duduk muar kereta sedan. Mansa madam ke sebut bak Hospital Seratua ketegal timbalan bakal bak palak. Penusah temegak ngujung ke deriba pikap lelaki berumur 60 tahun ngau deriba kereta sedan megak lelaki ke berumur 77 tahun bakal. Kes itu dipansiak nitih ke Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Jendela Renggan 2 tebal lagi di Pejalai Kebakan dan Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Bajet 2027 agih belanja pemansel ungkup Sarawak buka peluang dagang ngagai Rabat Nembia. Muhammad Fagro Azhar Muhammad Zabandi champion Pekir Bintang Piramli 2026. Tuan-tuan kami nabur ke berita Riwai FM, berita di Tusun Resita Ampung lalu di Salin Ailinda Suil. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Seleka jakut sarito enya bangkung. Caranya pel ya, B-A-N-G-K-U-N-G, bangkung. Berarti bangkung keterubah, enya perahu atau ke kerban pengangkut dikena mindah ke air. Maya ngena leka jakut tu ianya besaya mai bangkung dibeli apai baulu sungai Kanyo. Lalu lihat di depan kami sebilia-bilia, maya merau ke pasar Kanyo. Berarti bangkung kedua, ianya kembai mata kedua-dua pihak. Tak ke baluk, tak ke kembai, ketegal dikusuk, nyabak, dipecia utai bisa, tak ke dibaik kurang, tak ke kelalu benar tinduk. Maya ngena leka jakut tu ianya lebuh ninga berita laki diri betaban lari ngau induk bukai. Ibu serinai tu sehati ngurung diri. Dalam pangkiang nyabangkung mata dibaik ia nyabak. Nyanakak seleka jakut saritu ia nyabangkung.
1: Seleka jakut saritu tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, engau hari lima.
2: Kita mualah dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, ia makin bertambah. 20 tahun lagi, saya siap ada mungkin dalam dunia tu, mungkin saya

kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama tadi. Ada yang kak tadi tu sebenarnya. Aku boleh mayu kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban jam eh. Pedak mata dunia kita boleh mansak kalau pihak kita. Hari aku Mawat Daya Bintang. Thank you.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola si.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola ni.
1: Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Aku Phoebe Chloe, Datuk Kita Benung Mending ke YFM, Segulai Sejalai. Hello semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai Kepengagati. Terima kasih Mamat ngagai semua kita akan nyukung kelebih lagi ngagai sedak YFM. Laban sedak dari segi ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat. Cakut tu muka ada tuju kaku ngagai pendai aku buat Meridian. Laban aku udah lama nak bedak sedak ya. Lama dan nak nemuai. Sedua yang bisa bersampai kaku engkau. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesikit nyukung aku selamat tu ngagai balam nyadi ku ngagai orang-orang ke buat kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik bak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.